atau akhir 2026. Rehabilitasi dilakukan atas usulan BKAD dan BKPSDM Kepri, dengan rencana gedung tersebut dimanfaatkan sebagai kantor BKPSDM sekaligus pusat kegiatan pendidikan dan pelatihan. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi, menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Minat Si Indra Sakti, Wisata Budaya Juga Religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM.
1: Ini panggilannya Kak Sharon, Agnesia, atau Kak siapa nih?
2: Sharon aja.
1: Sharon aja, oke. Okay. Tema kita di siang hari ini adalah ngobrol santai bareng Shera Food, UMKM Rasa Juara. Oke, mungkin boleh dulu Kak, kita cerita dulu nih. Awal kakak mulai punya usaha ini tuh gimana?
2: Awal usaha ini? Shera Food ini ada sejak baru anak saya lahir. Nah, kebetulan namanya Ana Shera. Jadi nama Shera ini saya ambil untuk di UMKM ini, untuk mata apa kesukaan dia, benar-benar ini makanan kesukaan dia gitu. Nah, jadi dibilang Shera Food kenapa? Jadi dia nih sukanya telur dan tahu. Nah, jadi kami tuh terinspirasi dari situ. Jadi kebetulan anak saya juga makan kan, Kak. Jadi ya udah kita buat martabak telur tapi berbeda dengan yang biasa-biasanya. Nah, jadi di sini kita dengan isian ada sosis dan nugget dan juga bisa di-mix juga. Nah, kalau tahu ini jadi biar kami ya anak Gen Z kan gak mau tahu aja gitu kan, Kak. Jadi itu kami variasikan dengan bakso. Kami isi dengan bakso. Nah, kebetulan di atasnya kami juga taruh topping, yaitu ada 5 sebenarnya, Kak. Ada mercon, ada keju, ada sosis, nugget, dan ori.
1: Oke, jadi memang martabak telur itu agak berbeda dengan biasanya.
2: Iya,
1: benar. Oke. Nah, berarti awal kakak jalan ini tuh karena memang anak kakak yang suka.
2: Iya, benar.
1: Oke, tapi tadi kalau kita mulai bercerita, sebelumnya kakak kan tidak berjualan
2: makanan
1: ya, justru lebih ke fashion.
2: Iya.
1: Dan akhirnya berjualan ini tuh baru sekali.
2: Baru banget.
1: Baru Desember yang lalu berarti ya. Di awalnya karena emang anak-anaknya suka.
2: Iya, suka banget dia. Dia tuh suka telur sama tahu. Makanya tuh kami terinspirasi dari situ.
1: Jadi memang inspirasinya dari situ. Jadi tidak melihat dari sosial media gitu, Kak?
2: Enggak juga. Karena kami tuh anak kami ini suka telur kan. Jadi ya udahlah beli semua peralatan untuk martabak telur. Terus kami juga berpikir awalnya martabak telur dulu, Kak. Baru kami buka lagi itu tahu bakso.
1: Tahu bakso.
2: Iya, karena kan kami beli di warung-warung tahu bakso kan. Nah, jadi itu dia kebetulan suka. Jadi itu kami ya kebetulan dia suka, ya adalah terinspirasi kan. Jadi buat itu tapi juga diberi topping. Biar berbeda dengan tahu bakso lainnya kan gitu kan. Kadang di tahu bakso lain ada yang isi sayur, gitu kan. Nah, kami isi atasnya itu topping dengan sesuai yang kami itu.
1: Jadi topping tadi ada 5. Ada mercon. Berarti kalau mercon ini Kak apa bakso mercon? Apa gimana sih?
2: Cabe setan gitu.
1: Oh, cabe setan.
2: Jadi benar-benar pedas gitu. Makanya kami namain mercon.
1: Jadi yang benar-benar suka dengan makanan yang pedas ini bisa toppingnya gitu ya. Baik, boleh kita lihat Kak contoh dari makanannya boleh ya. Biar makin menggugah selera di siang hari ini ya. Boleh. Kameranya sini ya, Kak. Nih, nah ini apa nih, Kak?
2: Ini ada keju, ada mercon, ada sosis, nugget, dan ori.
1: Berarti itu tahu bakso.
2: Bener, ini tahu baksonya.
1: Tahu bakso ya. Isinya berapa piece itu?
2: Isinya kalau 6 piece itu, Kak.
1: 6 piece ya.
2: 6 piece isinya 15.
1: Oh, isinya 15.
2: Kalau yang 8 piece itu harganya 20.000.
1: Ukurannya itu mengenyangkan sih ya. Kalau saya yang kecil macam ini, saya kenyang lah dengan makannya itu ya.
0: Sembang UMKM, Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

0: You, cuba kau tengok dekat situ. Macam kenal je.
1: Haa, macam kenal. Siapa eh? Oh, itu kawan kelas kita lah.
0: Oh, budak tu. Rajin betul dia.
1: Haa, rajin memang dia. Selalu macam gitu. Bukan hanya dekat kelas saja dia selalu dapat nilai tinggi. Tapi juga di luar pun, dia rajin. Tuh tengok, rajin kerja dia.
0: Oh, emang eh? Dia tak macam kita. Dahlah tak kerja. Nilai di kelas pun kurang. Apa lagi kau? Cuba tengok tangan tu. Rasam yang penuh dengan belanja.
1: Tak apalah. Bukan sering-sering pun.
0: Tak apa, tak apa ke? Tapi kau nak belanja tu, pakailah duit sendiri. Bukan duit aku.
2: Satu koma tiga megahertz, 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya ke.

Anda masih bersama kami, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompat, pemerintah kota Tanjung Pinang memastikan sejumlah venue yang akan digunakan untuk Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kepri 2026 dalam kondisi siap digunakan. Meskipun sebagian fasilitas memiliki kondisi sederhana, venue dinilai layak untuk menggelar pertandingan tingkat provinsi. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Kota Tanjung Pinang, Ruli Friadi, mengatakan sejumlah fasilitas pertandingan merupakan aset pemerintah daerah maupun milik instansi vertikal. Fasilitas tersebut dapat digunakan dengan mekanisme peminjaman selama pelaksanaan Porprov. Selain memanfaatkan fasilitas pemerintah, terdapat sejumlah venue yang harus disewa oleh panitia karena kebutuhan pertandingan. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pertandingan dapat berlangsung sesuai kebutuhan masing-masing cabang olahraga. Lalu, tidak seluruh pertandingan Porprov Kepri berlangsung setelah seremoni pembukaan. Beberapa cabang olahraga telah lebih dahulu memulai pertandingan sesuai jadwal yang ditetapkan panitia. Ruli menyebutkan atletik menjadi salah satu cabang olahraga yang telah bertanding lebih awal. Pertandingan atletik dijadwalkan selesai sebelum pembukaan Porprov Kepri. Ruli optimis cabang olahraga atletik mampu memberikan kontribusi prestasi bagi kontingen Tanjung Pinang. Menurutnya, atletik merupakan salah satu cabang olahraga unggulan Tanjung Pinang yang diharapkan kembali menunjukkan kemampuan terbaiknya pada Porprov Kepri 2026.

0: Tiada pastinya ada cara untuk mengenangnya bagi kita yang masih setia di dunia. Talam Sehidang adalah sebuah rangkaian dari Haul Jamak yang merupakan keyakinan orang Melayu Lingga untuk mendoakan arwah yang telah tiada. Kalau talam sudah dihidang, bukan sekedar nasi, lauk, dan air di depan mata. Tapi di Lingga, talam sehidang jadi bahasa kasih sayang. Nasi putih melambangkan hati yang suci. Kunyit kuning, tanda doa agar rezeki tak terputus. Air jadi penyejuk, menyatukan lidah dan rasa. Bunga-bungaan pula, ibarat kasih yang harum dalam persaudaraan. Di dalam Haul Jamak Lingga, orang duduk bersama, makan setalam, tak kira pangkat, derajat ataupun harta. Lima orang setalam menyenduk dengan tangan, menandakan tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih rendah. Inilah pesan yang ditinggalkan orang tua-tua, bahwa rezeki bukan untuk disimpan sendiri, tapi dibagi agar hidup kita lebih indah. Jadi, bila talam sehidang diangkat, sebenarnya bukan perut yang penuh, tapi jiwa kita yang terisi dengan kasih dan kebersamaan.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Intermezzo.
1: Kalau ada info konser musik luar kota mau datang ke kita, tiket harga ratusan ribu pun dibeli tanpa berpikir dua angka. Rela antri dari pagi, berjemur di bawah terik matahari yang membara. Demi apa? Demi dapat sedekat mungkin dengan panggung idola. Tapi kalau ada pengumuman pentas seni budaya di sudut kota, masuknya gratis, tak dipungut biaya sepeser pun jua. Kursi penonton yang disediakan panitia tanpa lowong belaka. Yang duduk hanyalah pejabat teras dan keluarga pemainnya saja. Anak-anak muda pilihan berpeluh keringat dekat sana. Berbulan-bulan latihan supaya dapat gerak tari dan petikan gambus sempurna. Mereka tampil penuh jiwa menjaga warisan orang tua-tua. Tapi di depan panggung, penonton sibuk main handphone pula, tak tengok pula. Kita bilang musik tradisional itu membosankan ritmenya. Buat kita mengantuk, tak cocoklah dengan kuping zaman sekarang katanya. Kita lebih suka dentuman musik keras yang tak tahu apa maknanya. Yang penting, dapatlah lompat-lompat. Dapatlah teriak-teriak bersama. Nanti kalau alat musik kita dibawa dan dipelajari orang luar sana, sampai mereka dapat pertunjukan megah yang mendunia, kita pula yang paling depan merasa tersinggung dada. Itu musik nenek moyang kami lah. Mengapa mereka yang punya nama lah? Alah, waktu mereka mainkan di tanah sendiri dengan sukarela, kita jangankan mau apresiasi, menoleh pun agak terpaksa. Kita lebih senang jadi penonton pasif yang pandai menilai saja, tapi tak mau meluangkan waktu untuk duduk dan membaca maknanya. Seniman tua satu persatu pergi menghadap Yang Esa, membawa serta ilmu dan teknik rahasia yang tak sempat diturunkan jua. Bukan karena mereka pelit berbagi cerita, tapi karena tak ada anak muda yang sudi duduk bergurau lama-lama. Saya ni bukan nak salahkan sesiapa. Saya pun kadang kalau ada acara budaya, lewat saja. Lebih pilih nongkrong di kafe sambil dengarkan lagu mancanegara. Merasa lebih keren kalau ikut tren dunia. Tapi dalam hati terfikir juga, kalau panggung budaya ni makin sempit dan akhirnya ditutup selamanya, siapa lagi yang nak mengenalkan keindahan Melayu pada dunia? Seni ni bukan cuma soal tontonan pengisi waktu wara-wara. Di dalamnya ada doa, ada petuah, ada marwah bangsa kita. Kalau sampai nanti alat musik kita hanya menjadi pajangan dinding kaca dan gerak tari yang indah itu hanya dapat ditonton lewat YouTube saja, lalu kita hanya bisa menyesal dalam sunyinya kota. Dulu mereka tampil di depan mata, tapi kita lebih memilih menutup mata.
0: Intermezzo.
2: Suara budaya.

Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, pemerintah kota Tanjung Pinang menargetkan kontingen Tanjung Pinang mampu merebut gelar juara umum pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kepri 2026. Target tersebut didukung persiapan atlet dari 30 cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Kota Tanjung Pinang, Ruli Friadi, mengatakan para atlet saat ini mulai menjalani pemusatan latihan atau training center. Secara resmi, pelaksanaan training center dimulai pada awal Oktober meski beberapa atlet telah lebih dahulu berlatih secara mandiri. Ruli menjelaskan pihaknya telah meminta masing-masing cabang olahraga menyampaikan kesiapan serta target yang ingin dicapai pada Porprov Kepri. Dari evaluasi tersebut, para atlet dinilai cukup optimis untuk memberikan hasil maksimal. Ruli menyebutkan Tanjung Pinang awalnya mempersiapkan keikutsertaan pada 35 cabang olahraga. Namun setelah dievaluasi oleh KONI Provinsi Kepri dan dengan mempertimbangkan berbagai kondisi, jumlah tersebut ditetapkan menjadi 30 cabang olahraga.

0: Bang, pesan bang. Bang, oh bang, pesan bang.
1: Lah, apa kisah nih aku panggil-panggil tak nyawa dia nih.
0: Oi bang, aku nak pesan nih.
2: Bruh.
1: Gamnya aku, viralkan jelah di sosmed. Layanan kafe ini tak bagus.
0: Nih guys, aku ada nak kasih tahu satu kafe nih yang pelayanannya tak bagus. Sekedar aku nak pesan aja tak layan. Dah puas aku panggil abang tuh. Nih ya, coba aku panggil lagi. Bang oi, pesan. Hah, nampak tak tuh? Tak nulis sikit pun. Ini nih nama kafe dia. Jangan lagi kat kesini kalau tak nak geram macam aku nih.
1: Hah, aku posting langsung lah biar orang tahu.
0: Apa nih? Di komen banyak yang cakap kafe tuh kerjanya tunarunggu.
1: Ya ampun, aku tak tahu. Kalau tahu, aku tepuk lah pundak dia tadi. Atau aku pakai bahasa isyarat tanda nak pesan. Balik lagi lah aku ke sana dan minta maaf dengan abang tuh. Tapi aku cari dulu lah macam mana bahasa isyarat minta maaf.
3: Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, pada awalnya istana kantor ini ialah kompleks istana yang di Pertuan Muda Riau, 7 Raja Ali. Dan bangunan dari istana ini dibangun pada tahun 1844 yang kini difungsikan sebagai kantor pemerintahan Kota Tanjung Pinang. Itulah sebabnya tempat wisata di Kepulauan Riau ini disebut dengan istana kantor. Akan tetapi bangunan sebenarnya yang masih utuh ialah hanya pada bangunan bagian depannya sahaja. Terlebihnya, sudah total dilakukan renovasi. Kita beralih ke maklumat lain. Pemko Tanjung Pinang memulai revitalisasi SD Negeri 009 Tanjung Pinang Kota di Pulau Penyengat kemarin yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah. Revitalisasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan agar menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi siswa. Lis berharap pembangunan sekolah tetap memperhatikan karakter wilayah serta nilai-nilai budaya Melayu sebagai bagian dari identitas Kepulauan Riau. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Semangat Si Indra Sakti, Wisata Budaya juga Religi. Semangat Pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang Lada Pagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

mewarnai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Tapi kentongan bukan sembarang kentongan, lah, Mas. Kalau kentongan ada, kalau kentongan meninggal, ada jenisnya. Ada kentongan yang gempa, terus banjir. Ada banjir. Itu
2: kebakaran.
3: Jenis kentongan atau jenis pukulannya ya nih?
2: Pukulannya.
3: Oh, pukulannya. Kalau contoh pukulan orang meninggal seperti apa?
2: Tiga kali.
3: Oke. Kalau acara pernikahan?
2: Kalau pernikahan itu
3: kawin gitu.
2: Pernikahan tidak ada.
3: Tidak ada. Kalau gotong royong?
2: Gotong royong itu banyak. Pas 9 kali tak berapa kan kumpul semua.
3: Kalau ada bencana alam,
1: contohnya lebih laju lagi.
2: Banjir, kebakaran, pencuri.
1: Baik. Ada gerhana matahari aja pakai ini. Ya.
0: Pelangi Nusantara, Perempat RRI di Tanjung Pinang, setiap hari jam 20 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI

0: Eh, Riel, dah lama tak jumpa. Awak dah tak pakai jilbab lagi ke?
1: Eh, bila rupanya. Haalah, dah tak pakai jilbab lagi. Tak selesa lah kami. Lagipun, rambut aku cantik je. Badai lagi. Pakai jilbab macam gini, panaslah rasanya.
0: Ada pula macam tu. Baik-baik terbakar kulit kepala tu. Cuaca bahang macam gini, kelak rusak rambut lawa awak. Elok lagi awak pakai jilbab. Lawa awak.
1: Takkanlah.
0: Yelah, lantak awak je.
1: Kuat sangatlah angin tadi. Berserak pula rambut badai aku ni. Aku sisirlah dulu. Alamak, ya Allah, rosak rambut aku. Disisir kusut. Ada ketombe pula tiba-tiba. Habislah rambut badai aku yang lawa ni. Cobalah keramas dulu, mana tahu hilang. Lah, sudah.

Masih bersama dalam acara Kemilau Kepri di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, peralihan musim dari kemarau menuju musim hujan mulai mendapat perhatian Puskesmas Sejang, Tanjung Pinang. Kondisi ini dinilai dapat meningkatkan risiko penyebaran demam berdarah, terutama menjelang akhir tahun. UPTD Puskesmas Sejang mencatat satu kasus DBD sepanjang September 2026. Sementara itu, hingga periode yang sama, tidak ditemukan kasus malaria di wilayah kerja Puskesmas tersebut. Kepala UPTD Puskesmas Sejang, Dr. Muhammad Faisal, menjelaskan DBD dan malaria merupakan dua penyakit yang berbeda, meski sama-sama berkaitan dengan nyamuk sebagai faktor penularannya. Menurut Faisal, mulai turunnya hujan setelah periode kemarau perlu diwaspadai masyarakat. Genangan air yang muncul di sekitar pemukiman dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti, pembawa virus DBD. Untuk mengantisipasi peningkatan kasus, Faisal mengimbau masyarakat tidak hanya mengandalkan fogging, tetapi lebih aktif melakukan pemberantasan sarang nyamuk dari lingkungan rumah masing-masing. Masyarakat juga diminta melakukan pemeriksaan jentik secara mandiri, sedikitnya satu kali dalam sepekan, terutama pada tempat-tempat yang berpotensi menampung air. Upaya menjaga kebersihan lingkungan dan memastikan tidak adanya tempat perkembangbiakan nyamuk di sekitar rumah diharapkan dapat mencegah peningkatan kasus DBD, khususnya memasuki periode penghujan hingga akhir tahun.

0: Oke, kamera on ya. 3, 2, 1.
1: Untuk anakku di masa depan. Nak, dunia ni penuh dengan peluang dan keajaiban. Fokus pada tujuan engkau. Dan kau akan melihat betapa indahnya masa depan yang kau bangun. Setiap detik dan setiap usaha yang engkau lakukan adalah berharga. Ingatlah nak, hal-hal baik dalam hidup ni datang dari kerja keras dan ketekunan, bukan dari keberuntungan sesaat. Ingat nak, kebahagiaan sejati itu seringkali ditemukan dalam hal-hal yang sederhana, seperti senyuman, tawa dan cinta dari orang-orang yang terdekat kita. Lingkari diri engkau dengan orang-orang yang positif dan mendukung. Hidup ni adalah perjalanan belajar tanpa akhir. Pilihlah jalan yang penuh dengan pelajaran berharga, bukan yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Anakku, aku percaya pada kemampuan engkau untuk membuat pilihan yang bijak. Jangan biarkan judi online merampas kebahagiaan dan masa depan engkau. Jangan seperti bapa engkau ni, nak. Tengoklah sekarang ni, hancur.

0: Arab Melayu merupakan salah satu identitas budaya Melayu di bumi segantang lada, Kota Tanjung Pinang. Aksara Arab Melayu adalah campuran huruf-huruf Arab yang terdiri dari 29 huruf. Dengan 5 huruf, bukan huruf Arab, melainkan huruf yang diciptakan oleh orang Melayu sendiri. Penulisan Arab Melayu hampir sama dengan tulisan Arab, tapi pembacaan serta penambahan huruf ditulis tanpa menggunakan tanda baca yang disebut dengan Arab Gundul. Sampai saat ini, Tanjung Pinang masih menjaga tulisan Arab Melayu agar tetap ada. Contohnya, setiap plang jalan disertakan tulisan Arab Melayu.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, sejumlah naskah kuno yang masih tersimpan di tengah masyarakat Kabupaten Lingga mulai ditelusuri dan didata. Hal itu untuk mencegah warisan pengetahuan masa lalu hilang tanpa jejak. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan identifikasi, pendaftaran, dan digitalisasi naskah kuno Nusantara yang digelar Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kepulauan Riau bersama Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lingga. Kegiatan yang berlangsung di ruang audiovisual Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lingga itu menjadi langkah awal untuk memetakan keberadaan naskah kuno yang selama ini belum seluruhnya terdata. Sebagian naskah diketahui masih tersimpan secara rapi di rumah-rumah masyarakat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lingga, Sumiarsi, mengatakan naskah kuno bukan sekedar peninggalan sejarah, di dalamnya terdapat informasi mengenai kehidupan masyarakat masa lalu, termasuk sejarah, adat istiadat, keagamaan, bahasa, sastra, dan pengetahuan. Menurutnya, pendataan diperlukan untuk mengetahui jumlah, keberadaan, dan kondisi naskah kuno yang masih tersimpan di masyarakat. Informasi tersebut selanjutnya dapat menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah perlindungan dan pelestarian. Selain identifikasi dan pendaftaran, digitalisasi menjadi bagian penting dalam upaya penyelamatan naskah. Dokumentasi dalam bentuk digital dapat membantu menjaga informasi yang terkandung di dalam naskah ketika kondisi fisiknya mengalami kerusakan akibat usia. Sumiarsi berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada pendataan. Hasil penelusuran dapat menjadi basis data untuk menyusun langkah pelestarian.

0: bikin intermezzo.
1: Sekarang nih, kalau kita jalan-jalan ke mall atau ke pusat kota, telinga nih kadang heran. Kita dengar cakap budak-budak sekarang ya, lidah Melayu yang harusnya kental dengan e dia, sekarang dah bertukar jadi lu gue. Literally pula dia punya bahasa. Kata tengok dah ganti jadi look, look. Kata bual dah berubah jadi deep talk. Kalau cakap Melayu penuh, dianggaplah kurang gaul, kolot. Takut dibilang anak kampung lah. Yang tak pernah ikut perkembangan zaman di media sosial. Padahal di dalam dialek kita ni yang lemah lembut bahasanya, ada tata krama, ada rasa hormat kepada yang lebih tua. Cara kita mengucap kata, cara kita menyusun rasa, itu dia lambang kesopanan yang tak ada di bahasa luar sana. Tapi yang paling mengherankan sebenarnya, orang luar datang ke Kepulauan Riau daerah kita ni kerana jatuh cinta dengan bahasa kita. Mereka belajar pasal saya, pasal mengapa dan sejarahnya. Sementara kita yang lahir di tanah ni malah sibuk membuangnya. Kita bangga betul kalau dibilang, eh gaya cakap kau ni dah macam orang ibu kota eh. Rasa derajat kita naik satu tingkat di atas rata-rata. Padahal kita sedang mengikis identitas diri secara sukarela. Menghapus jejak nenek moyang dari lidah kita sendiri jua. Pantun yang dulu jadi cara kita bergurau dan menyapa, sekarang hanyalah muncul di teks pidato pejabat sahaja. Anak muda kalau disuruh berpantun langsung garuk kepala. Aduh, tak pandailah. Itu kan tugas orang tua-tua. Saya ni bukan nak salahkan sesiapa. Saya pun kadang kalau mengetik pesan chat ya, ikut juga tren-tren gaul dunia. Biar apa? Biar dianggap asik, biar dianggap selevel dengan mereka. Sampai lupa indahnya bahasa sendiri yang bersahaja. Tapi dalam hati terfikir jua, kalau lidah kita sudah tak hendak lagi mengucap bahasa asal kita, lama-lama, apalagi yang mencirikan kita ni orang Melayu sesungguhnya? Pakaian dapat ditiru, wajah dapat serupa. Tapi ruh suatu bangsa, itu ada pada bahasanya. Jangan sampai nanti beberapa puluh tahun ke depan, masanya, bahasa Melayu Kepulauan Riau hanya dapat didengar di rekaman arsip lama. Dan anak cucu kita tak tahu lagi cara memanggil saudaranya. Karena bahasanya sudah larut dan hilang ditelan gengsi dunia. Kita pun cuma bisa menyesal dalam diam yang tersisa. Bahasa, warisan berharga. Tapi kita malu memakainya.
0: Intermezzo.
2: 1,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

Saudara perempat, satu lagi cagar budaya yang hingga kini masih utuh berdiri dan tampak terawat meskipun ada sedikit renovasi pada bangunannya. Istana Engku Bilik ini tergolong cukup luas dengan halamannya sangat rapi dan juga bersih. Engku Bilik ialah adik dari Sultan Riau Lingga terakhir Sultan Abdurrahman Muazzam Shah. Arsitekturnya selain mengambil dari seni Melayu juga berpadu dengan arsitektur Eropa. Kini Istana Engku Bilik yang ada di Tanjung Pinang menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang cukup menyedot perhatian para wisatawan. Kita beralih ke maklumat lain. Polda Kepri menerima kunjungan mahasiswa Politeknik Pariwisata Batam di Posko Presisi Polda Kepri untuk mengenal tugas dan fungsi kehumasan mulai dari pengelolaan informasi, keterbukaan informasi publik, pemberitaan hingga komunikasi dan media digital. Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Nona Priscilla Ohei berharap kegiatan tersebut menambah wawasan mahasiswa serta mendorong kemampuan komunikasi, kerjasama dan integritas. Dalam kegiatan itu, mahasiswa juga mendapat pemaparan dari Subbid PID, Penmas dan Mulmed, dilanjutkan diskusi mengenai komunikasi publik di era digital serta peluang kerjasama antara Politeknik Pariwisata Batam dan Polda Kepri. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Indam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

0: Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan, atau bekerja sama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas, setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Satu dua buah duku, tiga empat buah ciku. Mari kita berhibur dulu dengan lagu Joget Melayu.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Sebenarnya apa nih yang memang dimaksudkan dengan Blue Education, dan memang kenapa sih konsep ini penting untuk dibicarakan di Kepulauan Riau khususnya?
2: Oke, saya duluan ya.
1: Boleh, boleh.
2: Baik, terima kasih Mbak
1: Salwa.
2: Mbak Salwa ya.
1: Iya.
2: Jadi memang konsep Blue Education nih mengemuka akhir-akhir ini memang setelah adanya kami melakukan penelitian dari beberapa tim peneliti di Umrah tentang bagaimana persepsi, motivasi, dan kompetensi anak-anak di kepulauan, khususnya waktu itu kami meneliti di Senayan. Dan hasil penelitian itu kami bicarakan juga dengan kebetulan ketemu teman di yang dari Finlandia dan Korea, dan mereka concern dengan ke masalah ini. Jadi ya, waktu itu kami sepakat ingin mengangkat ke permukaan, bahkan ke dunia, tentang Blue Education di sini. Jadi Blue Education di sini, kalau terminologi dalam bahasa Indonesia-nya mungkin lebih sesuai itu pendidikan kebaharian.
1: Oh, kebaharian.
2: Bukan pendidikan laut, bukan pendidikan kemaritiman, tapi karena pendidikan kebaharian ini, bahari itu lebih luas daripada maritim. Kalau bicara maritim mungkin lebih pada teknokrasinya, tetapi kalau bahari lebih pada budayanya. Jadi kalau misalnya kebudayaan itu sudah masuk teknokrasi, saintifik dan sebagainya. Jadi kita berbicara luas. Dan berbicara Blue Education ini emang layak kita angkat justru dari kepri. Kita tahu Indonesia ini negara kepulauan, tapi yang dari negara kepulauan ini justru provinsi yang paling banyak lautnya adalah provinsi Kepri. Lebih 96%. Bahkan 98% bahkan data terakhir. Kita ini terdiri dari laut. Bahkan terdiri dari pulau 2480 pulau katanya. Dan itu sangat-sangat tentu mencerminkan kita ini memang betul-betul daerah kemaritiman, daerah bahari. Dan laut itu bukan sekedar suatu hamparan geografis yang kita nikmati, tapi itu juga merupakan identitas kita. Jadi kalau anak Kepri itu bicara laut, laut itu adalah identitas kita. Di situ ada budayanya, di situ ada konteks sosial politiknya, kependidikannya. Jadi itu harus kita angkat sehingga anak-anak Kepri ini memang punya jiwa dan identitas kebaharian yang kuat, yang dibandingkan dengan daerah yang mau bicara tidak ada laut. Jadi itu yang jadi concern kita, sehingga juga anak kita karena dia di daerah laut, dia punya kepedulian tentang laut dan berpikir bagaimana sustainability dari laut itu sebagai bagian dari planet bumi ini. Itu dulu.
1: Oke, berarti akan ada concern ke mahasiswa sendiri nanti kah, Pak?
2: Tentu mahasiswanya. Tentu ke pendidikan anak-anak usia dininya sampai ke mahasiswanya. Jadi anak Kepri harus giat concern dengan Blue Education, dan itu harus diprogramkan, harus ada campur tangan pemerintah, jadi konsep bersama sehingga kelihatan nuansa Blue Education itu di kalangan pelajar maupun di kalangan mahasiswa dan juga di kalangan masyarakat.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

0: Aduh Gang, kamar pun Asih masih hidup. Ih, hima-hima lah sikit. Kalau Ayah dapat nyuruh, pompa Ayah ini matikan lah. Ih, hematlah sikit. Ngapalah pula lampu ni siang-siang masih hidup. Ih, kena hematlah sikit. Charger, Asih juga tercolok kat situ dari semalam. Hematlah sikit.
1: Manfaat yang akan sangat terasa saat menghemat energi listrik ialah mampu menekan biaya pengeluaran. Listrik hemat, dompet pun selamat.
2: Kak. Kan akak yang hidupkan AC, pompa air, lampu tengah hari ini, akak juga yang habis ngecas tak cabut tuh.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: budi, dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Nah, itulah pesan petuah dari Raja Ali Haji 200 tahun yang lalu. Kita itu sangat luar biasa sebenarnya, Pak. Kita punya warisan sejarah yang diakui oleh dunia, oleh UNESCO, Raja Ali Haji, Pulau Penyengat, dan dikaji itu oleh berbagai macam. Dan itu sudah dituliskan oleh Raja Ali Haji tadi dengan pasal pantun Gurindam 12-nya. Harusnya kita menjadikan sebuah garda terdepan sebenarnya. 200 tahun yang lalu sudah ada loh tokoh yang menuliskan tentang adab, ya kan, menuliskan tentang banyak hal lah gitu. Tapi kenapa ini tidak bisa dijadikan sebagai referensi misalnya, kan? Harusnya ini Raja Ali Haji dan pemikirannya itu menjadikan pola dasarnya loh, berbasis sekolah di Kepulauan Provinsi Kepulauan Riau ini berbasis dengan pemikiran Raja Ali Haji. Ini contohnya misalnya yang lebih sederhana dan konkret di Tanjung Pinang itu sendiri. Atau contohnya yang ada di Pulau Penyengat itu sendiri. Seharusnya dia bisa memberikan, ya kan, menjadi referensi, menjadi role model. Bagaimana pemikiran ini bisa diimplementasikan. Dan bagaimana sebenarnya dukungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga. Ada gak komitmennya gitu. Sebenarnya ini yang perlu kita tagih nih sebenarnya. Jangan hanya sekedar misalnya mohon maaf cakap membangun monumen budaya bahasa di Pulau Penyengat 101 miliar. Tapi pemikiran-pemikirannya tidak nih dikembangkan, tidak masuk pengembangan kurikulum lokalnya ada atau tidak misalnya. Seperti itu.
1: Iya, sebetulnya memang kita sendiri dalam budaya Melayu punya warisan yang sangat kuat, yang itu tentunya bukan hanya sekedar akar yang kuat, tetapi juga harus kita terapkan dalam lingkungan sekolah, ya. Dan ini menarik ya, ternyata memang sekolah yang ramah itu bukan cuma soal fasilitas atau lingkungan yang nyaman, tetapi ada budaya yang harus dibangun, ya. Ada keteladanan yang harus ditunjukkan dan juga ada kepemimpinan yang harus mampu menciptakan rasa aman bagi seluruh warga sekolah.
2: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

0: Nama Pulau Penyengat diambil dari sebuah kejadian yang ada sebelum abad ke-18. Dulu, orang menamakan pulau tersebut sebagai Pulau Persinggahan Air Tawar karena setiap pelaut yang datang ke Kepulauan Riau, mereka singgah ke pulau tersebut untuk mendapatkan air tawar sebagai bekal. Suatu ketika, ada kelompok pelaut yang diceritakan melanggar pantangan di pulau tersebut, sehingga mereka disengat oleh lebah dan tawon sampai banyak yang meninggal dunia. Karena itulah, pulau tersebut dinamakan Pulau Penyengat.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Weh, sini.
1: Aduh, jatuh nanti ah. Main tarik-tarik aja kau ni.
0: Tak apa, kau yang jatuh. Kau sehat, badan lengkap. Daripada bapak di belakang kita yang jatuh.
2: Astagfirullah. Maaf, Pak. Saya tak nampak ada bapak tadi.
3: Tak apa, Dek. Misi ya.
0: Ya, Pak. Makanya, tengok-tengok kalau jalan. Tadi kan kau jalan di guiding block.
4: Guiding block dipasang untuk menunjukkan arah jalan bagi penyandang difabel khususnya tuna netra. Berwarna kuning atau jingga, memiliki tekstur garis-garis dan bulat.
5: Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, tak terasa kebersamaan kita sepanjang rangkaian acara Segantang Lada Pagi, edisi hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2026, kini telah pun sampai di penghujung masa. Dari Hikmah Pagi, Kemilau Kepri hingga Sembang Komunitas. Selepas ini kita akan beralih menuju rangkaian acara pada Segantang Lada Tengah Hari bersama penyiar lainnya yang akan temankan saudara hingga nanti di petang hari ya. Terima kasih saudara atas kebersamaan Anda bagi yang mendengarkan melalui frekuensi 101,3 MHz maupun RRI Digital ataupun di rri.co.id. Saya Adi Yohana mohon pamit undur diri. Semoga kesehatan, kebahagiaan dan juga keberkahan selalu menyertai kita semua dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: 15 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalaninya.
0: Hanya di 101,3 MHz.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
5: Saya Parosi Aleka
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri. Tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

jangan salah. Pro 4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM.
1: Oke, Aldis Makeup dan Bakery ya.
2: Yes, Kak Aldis Makeup and Bakery.
1: Ini kalau dari flyernya kan ada gambar bakery-nya nih.
2: Yes,
1: terus ada wajah seorang wanita dengan sentuhan makeup yang begitu indah gitu.
2: Alhamdulillah. Yes.
1: Ini kenapa? Apakah dari makanan ini bisa menjadi makeup atau gimana?
2: Oh, tidak, itu kan dua jenis usaha yang berbeda.
1: Oh, dua jenis usaha yang berbeda. Oke, baik. Nah, mungkin kita akan menyinggung dulu mengenai bakery-nya nih. Ya, kita sudah didatangkan ini dari mana ya, dari Swedia bukan?
2: Oh, taklah kan ini makanan kampung kita jadi
1: makanan biasa. Kampung kita. Oke, jadi ini adalah bisa dibilang Bika Ambon.
2: Bika Ambon.
1: Bacanya pasti Bika Ambon.
2: Bika Ambon.
1: Bika Ambon. Kalau kata orang tuh dulu Bika Ambon tuh orang kiranya dari Ambon. Padahal kan dari Medan ya.
2: Itulah kita pun tak paham
1: benda tuh macamannya. Betul. Oke, jadi Aldi sendiri menjual Bika Ambon. Oke. Mungkin boleh dilihatkan dulu nih bentukannya ya.
2: Oke, dah inilah Bika Ambon.
1: Di kamera di sebelah sini. Nah. Ini Bika Ambonnya, ini di ukuran berapa tadi ya?
2: Ini ada di ukuran
1: 10x20. 10x20, oke. Ini Bika Ambonnya ya.
2: Bika Ambon.
1: Pokoknya kalau disentuh dia tuh teksturnya lembut.
2: Besar,
1: geo-geo pokoknya ya. Oke, ada apa lagi tuh Aldi?
2: Kita ada kek tapai.
1: Kek tapai.
2: Dah biasa jumpa kan kek tapai.
1: Oke, kalau saya inilah memang jarang jumpa lah.
2: Oh, jarang jumpa.
1: Nantilah kita try
2: nanti
1: ya.
2: Kita try rasa.
1: Boleh. Satu lagi ada apa tuh?
2: Satu lagi tuh ada brownies kukus Amanda. Tapi spesial Aldi yang buat, namanya brownies kukus Aldi.
1: Oh.
2: Karena okay. Aldi yang buat kan tak mungkin lah pula pakai nama Amanda.
1: Betul. Nanti kalau tuh kena ada ini lagi.
2: Kena cas lagi kita.
1: Benar. Jadi bikinnya brownies
2: kukus Aldi.
1: Kukus Aldi. Oke. Pandai carikan nama ya. Oke, boleh-boleh. Oke, kita cerita dulu awal mula kenapa akhirnya Aldi memilih untuk menjual berkecimpung di dunia bakery itu gimana sih ceritanya?
2: Kalau untuk bakery itu memang dari bontet-bontet masih budak tuh.
1: Okay.
2: Kalau memang lah suka lah mau masak.
1: Mm-hmm.
2: Jadi sekolah pun ambil lah jurusan tata boga kan.
1: Oke, okay, berarti SMK.
2: SMK.
1: Di mana tuh?
2: SMK 2 dekat Pemuda.
1: Oke, okay, tata boga.
2: Ada tuh abis lah, tamat lah nih sekolah, macam nunggu nak kuliah tuh 2-3-4 bulan lagi. Ada tuh Aldi cobalah cari-cari sibuk lain di luar job makeup tuh tadi.
1: Okay.
2: Terbuatlah barang-barang nih.
1: Oke, okay. Tapi nyarinya yang agak sulit gitu ya. Kayak Bika Ambon kan susah kan?
2: Itulah dia, karena sebab dia susah, orang malas nak buat, pesan aja sudah.
1: Oh.
0: Sembang UMKM, Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Kalau kita berbicara soal kebudayaan Kepulauan Riau, pikiran kita seringkali langsung tertuju pada tradisi Melayu daratan atau kejayaan istana di Pulau Peningat. Tapi ada satu fondasi penting kebudayaan Bahari Kepulauan Riau yang sering terlupakan, yaitu eksistensi orang laut. Melalui buku Orang Laut, Masyarakat Kepulauan di Riau Lingga, antropolog Cynthia Chow mengajak kita menyelami kehidupan suku pengembara bahari ini secara mendalam dan otentik. Bagi orang laut, laut bukanlah pemisah antar pulau, apalagi sekedar tempat mencari makan. Laut adalah ruang hidup, rumah, dan identitas utama mereka. Penulis menggambarkan bagaimana mereka memiliki kearifan lokal yang luar biasa. Mulai dari membaca arah angin, navigasi arus laut, tanpa alat modern, hingga memahami ekosistem pesisir secara alami. Buku ini juga mengungkap sisi sejarah yang menarik. Meskipun dalam tatanan sosial modern, orang laut sering dipandang marginal, secara historis mereka punya peran krusial. Pada masa lalu, mereka ialah benteng pertahanan utama, pengawal setia, sekaligus penjelajah yang menjaga kedaulatan maritim Kerajaan Melayu Riau Lingga. Cynthia Chow juga menyoroti realitas pahit yang dihadapi orang laut hari ini. Program pemukiman kembali ke darat oleh pemerintah, modernisasi alat tangkap, dan kerusakan lingkungan pesisir mulai mengikis cara hidup tradisional mereka. Mereka kini berada di persimpangan jalan, berjuang menjaga warisan leluhur di tengah himpitan zaman. Buku karya Cynthia Chow ini membuktikan bahwa kebudayaan Kepulauan Riau tidak akan utuh tanpa memperhitungkan kearifan bahari orang laut. Karya ini membuka mata kita bahwa laut adalah jembatan peradaban yang membentuk akar identitas dan jiwa kemaritiman masyarakat Kepulauan Riau. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Disiarkan dari kawasan Jalamaya di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Perempat segentang lari tengah hari kembali hadir bersama saya Julia Puspita yang akan menemani hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya di segentang lari tengah hari. Dan terpantau di hari ini di kota Tanjung Pinang cuacanya cerah, teduh ya. Belum ada tanda-tanda hujan, tapi apapun cuaca di hari ini, kita doakan saudara Perempat semoga berkah bagi kita semua ya, amin. Dan tentunya saudara Perempat jelajah Kepulauan Riau, Sembang UMKM, Blese nanti akan hadir hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik saja, bahagia selalu ya. Dan kalaupun rasa hati ini gasililah letih lesuluyu lemas karena banyak minum air putih dan juga banyak-banyak bersyukur saudara Perempat. Okay, di siang hari dengan cuaca yang bisa dibilang tuduh-tuduh manja, pas nih kalau kita bahas mengenai kuliner. Walaupun dia kuliner yang sudah lama, tapi dia tuh bikin mempesona dan tetap menjadi juara di hati kita. Apakah itu? Jadi saudara Perempat, kita tahu ya di sekarang di Indonesia itu berbagai aneka sajian modern itu sudah mulai banyak berdatang-datangan gitu ya. Tapi arem-arem tetap hadir dengan kehangatannya di lidah masyarakat. Nah, apalagi kenapa dia sangat berkesan? Karena cara membungkusnya pun juga masih tradisional, yang membuat ciri khas ini tuh benar-benar arem-arem yang dirindukan. Karena dia dibungkus dengan daun pisang, tentunya ini

dengan dimasak dengan santan. Lepas itu diisi dengan beragam lauk semacam ayam, abon, tempe, sayuran. Apalagi sebelum dibungkus, ini tuh akan menggunakan daun pisang dan dikukus hingga matang. Untuk proses memasaknya juga akan menghasilkan perpaduan rasa yang gurih dengan aroma alami daun pisang yang menjadi ciri khasnya. Sekaligus juga memberikan pengalaman menikmati makanan yang sulit digantikan oleh kemasan modern. Pokoknya kalau ke Kepulauan Riau ya harus coba sih aram-aram yang satu ini.

0: Intermezzo.
1: Mak kita kalau panggil sekali tak jawab. Mulailah suara naik sikit. Panggil kali kedua, terus jadilah konser. Satu rumah boleh dengar jerit. Bapak pula tanya, duit ada lagi ke tak? Kita jawablah ada sikit. Padahal dalam dompet tinggal nota aja yang banyak. Mak selalu kata, jangan main HP selalu. Lepas tu, dia juga yang paling update status dalam grup keluarga tiap waktu. Kalau makan, mak kata, ambillah lauk tu banyak-banyak. Bila kita ambil betul, dia tengok sambil kira, macam auditor pula. Bapak kalau tengok lampu menyala siang hari, berceramahlah panjang. Macam dia pemegang saham syarikat elektrik negeri. Mak kalau marah, nada.

0: rumah tanpa suara dorang. Sunyi pula rasa, macam ada yang tak cukup lagi.
1: Intermezzo.

0: Letih juga dia berlari sampai 5 kilo.
1: Iya, kaki saya macam dah tak sanggup nak berjalan ni.
0: Kalau macam tu, kita minum dululah. Jom. Lega rasanya dah minum.
1: Awak ni mengotori lingkungan aja. Kenapa buang sampah dekat situ?
0: Tak apalah. Kan ada nanti yang bersihkan.
1: Is, tak bolehlah macam tu. Memang ada petugas kebersihan, tapi kita juga berkewajiban untuk menjaga lingkungan.
0: Tapi dekat sini tak ada tempat sampah pun.
1: Kalau macam tu, bekas makanan dan minuman yang kosong kita bawa pulang. Hidup itu jangan dibawa susah, bestie.

0: Moko Endo.
1: Perempat RRI Ciminang Suara Budaya Kepulauan Riau. Setelah perempat Arma Remini sendiri ya, tentunya di mana tadi juga menyusuri beragam wilayah tanah air, Arma Remini tampil dengan ciri khas yang berbeda di setiap tempatnya. Dan Arma Remini hadir dengan sentuhan lokal yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan isian pedas, ada pula yang menghadirkan rasa manis gurih sesuai selera masing-masing. Perbedaan tersebut memperlihatkan kekayaan kuliner Nusantara yang membuktikan bahwa warisan kuliner tentunya terus tumbuh tanpa mengikis ciri khasnya. Tak sekedar mengenyangkan saudara, Arma Remini juga menghadirkan rasa masa lalu. Aduh, dalam nampak bernostalgia karena makan ini itu dulu ya, masa-masa lampau tuh. Nah, itu tuh menjadi perbekalan penyajiannya, sajian hajatan atau juga bekal perjalanan hingga teman menikmati secangkir teh atau kopi di pagi hari. Wangi daun pisang dia tuh yang tak pernah kita lupakan . Tentunya ia juga menghadirkan kenangan akan hangatnya keluarga. Alah, pokoknya kalau kita cakap dengan makanan ini memang penuh dengan rasa kekeluargaan . Nah, keberadaan Arma-Arma ini juga menjadi peluang ekonomi bagi pelaku usaha rumahan, di mana banyak pembuat Arma-Arma ini mempertahankan cara memasak tradisional ketika memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi. Kombinasi antara resep turun-temurun, kemudian pemasaran digital, tentunya membuat kuliner ini lama tetap mampu menjangkau konsumen di berbagai kalangan. Nah, kalau dari sisi kesehatan saudara perempat, penggunaan daun pisang sebagai pembungkus makanan alami ini itu ternyata menjadi nilai tambahan. Karena selain memberikan aroma yang khas, daun pisang ini juga bisa mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai hingga sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentunya terhadap gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Nah, tradisi yang telah lama macam inilah yang ternyata bagus ya, memiliki relevansi dengan kehidupan masa kini. Jadi kalau seandainya masih ada yang berjualan dan mempertahankan dia punya daun pisang tuh, betul, mantap betul tuh.

0: Reog adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal Reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok Warok dan Gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan Reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni Reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan Reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan Reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa dan juga tapa.
1: Megahertz, Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, jembatan ini sudah menjadi ikon dari Kota Tanjung Pinang, layaknya jembatan Barelang di Kota Batam. Memang ketika siang hari terlihat seperti jembatan pada umumnya, tapi ketika sinar matahari mulai menghilang, terlihat eksotisme jembatan Engku Putri Raja Hamidah. Cahaya lampu yang ada di jembatan ini seakan menemani wisatawan melewati malam di dekat Sungai Carang. Adanya taman di pinggir jembatan semakin membuat tempat wisata di Kepulauan Riau ini sangat pas untuk yang bersantai di malam hari. Kita beralih ke maklumat lain, BP Tapera menyosialisasikan program KPR Sejahtera FLPP untuk pembiayaan rumah pertama bagi ASN di lingkungan Pemkot Tanjung Pinang. Senior Vice President Pembiayaan 1 BP Tapera, Mungki Indriati Pratiwi, mengatakan program tersebut ditujukan membantu masyarakat memiliki rumah sekaligus mengurangi backlog kepemilikan rumah dengan pilihan tenor hingga 40 tahun dan angsuran yang disesuaikan kemampuan peserta. Wakil Wali Kota Tanjung Pinang, Raja Riza, menyambut baik program tersebut dan menyebut Pemkot akan membuka peluang kerjasama dengan BP Tapera, perbankan, dan pengembang, termasuk melalui pemanfaatan lahan pemerintahan untuk menyediakan hunian yang lebih terjangkau bagi ASN. Demikian, terima kasih, jumpa lagi bersama pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM.
1: Kak Diva, boleh diceritakan sedikit mengenai awal mula perjalanan Kak Diva terjun ke dunia usaha?
2: Kayak dari sewa bunga dulu ya, Pak?
1: Ya, boleh.
2: Ya, jadi untuk sewa bunga, itu saya bukanya di tahun 2023. Mm-hmm. Karena melihat di Tanjung Pinang ini belum ada usaha sewa bunga, makanya saya coba buka di sini. Sebelumnya, ini cabang dari Pekanbaru. Kalau di Pekanbaru, itu nenek saya yang buka.
1: Oh.
2: Jadi kalau di Pekanbaru itu, salon wedding nenek saya itu udah 40 tahun lebih.
1: Wow.
2: Ya, udah. Kalau di Pekanbaru itu, alhamdulillah namanya sudah besar gitu. Jadi di sini coba buka. Karena dilihat di Tanjung Pinang ini, sama sekali ya belum ada untuk jasa penyewaan bunga. Nah, menurut saya lebih fleksibel karena kita karena membantu para WO juga gitu, daripada ngebeli beli bunga, karena kan beli bunga itu juga terbilang gak murah juga satu tangkai. Jadi menurut saya lebih hemat. Terus kan dia ada musim-musimnya juga, misalnya musimnya ini bunga hydrangea gitu. Jadi saya coba buka di sini, dan ya alhamdulillah untuk acara-acara untuk photoshoot atau apa, pasti dia pasti memakai bunga gitu kan.
1: Iya, betul.
2: Jadi
1: betul,
2: terbantu gitu.
1: Nah, itu untuk yang bunga.
2: Iya.
1: Dari 2023 ya.
2: 2023.
1: Nah, untuk yang sandalnya?
2: Sama di tahun ini juga.
1: Tahun ini atau tahun sekarang?
2: Tahun 2023 juga.
1: 2023. Oke, itu berarti lebih awal yang mana tuh? Atau sama waktunya?
2: Kalau untuk tahunnya sama, tapi yang pertama ini sendal, baru yang kedua bunga gitu.
1: Sendal dulu baru bunga ya?
2: Iya.
1: Oke, kenapa memilih menjalankan dua bidang usaha sekaligus?
2: Karena kan yang pertama memang saya tuh ada niat pengen kerja gitu. Cuman saya ini kan sambil kuliah gitu. Jadi menurut saya kayaknya lebih fleksibel gitu kan. Karena bukannya di rumah juga.
1: Iya.
2: Saya nggak buka online sih, tapi offline gitu.
1: Offline.
2: Iya. Pakai online tapi di Facebook gitu.
1: Di Facebook.
2: Nah, BJB di situ. Jadi biasanya pelanggan saya dapatnya dari situ gitu.
1: Oh, di marketplace.
2: Ya, marketplace,
1: kan?
2: Ya.
1: Oke.
2: Okay. Kalau sendal itu variasi saya, tapi lebih banyak sendal jelly. Sendal tren kekinian sih, karena lebih ringan, untuk membersihkannya lebih mudah gitu ya kan, anti slop gitu.
1: Sendal jelly itu yang apa namanya, yang besar-besar itu ya.
2: Iya.
1: Lebih empuk dia memang.
2: Gitu.
1: Memang sesuai nama dia, sendal jelly ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Tapi juga ada akun Instagramnya juga kan?
2: Iya ada.
1: Ya, saya sempat ngintip tuh. Setelah apa namanya, kemarin saya sempat ngintip juga Instagramnya ada yang, kalau yang sewa bunga tuh memang sewa bunga Tanjung Pinang
2: ya,
1: namanya.
2: Nah,
1: kalau yang koleksi sandal tuh nama dia
2: Diva footwearstore.id.
1: Ini dia. Ini ada sebetulnya display-nya, berikut dengan harga-harganya kalau yang sandal ya.
2: Iya.
1: Apakah ini semua koleksi memang sudah diposting di sini? Belum.
2: Sebagian ada yang belum sih.
1: Ada
2: gitu.
1: Yang belum ya?
2: Iya.
1: Okay.
2: Karena barangnya ada yang baru masuk. Jadi untuk sementara masih belum terposting. Cuman kalau yang untuk sekarang yang itu masih ada kok. Masih ready juga.
1: Masih ready. Berarti selama ready memang diposting. Apa namanya, postingnya tidak dihapus ya. Oke. Okay. Yang sewa bunga juga ada postingannya. Tapi sebelum kita ke produk, kita mundur dulu sedikit. Nah, ini apa namanya, tantangan terbesar Kak Diva ini dalam, yang selama dihadapi dari awal membangun usaha sampai dengan sekarang ini, kan udah 3 tahun ya. Tantangan terbesarnya apa itu?
2: Terutama sih usaha sendal sih tantangan terbesar ya, karena susah diukuran sih gitu.
1: Susah diukuran.
2: Iya, karena kan saya kan gak semua ukuran ready. Jadi satu model
1: Okay.
2: sendal itu saya ready-nya itu 5 ukuran. Mungkin ya start ke 30 ke atas gitu. Jadi ya tantangan yang pertama ukuran. Yang kedua juga karena ada juga online shop. Jadi itu tantangannya. Kalau untuk bunga biasanya kalau untuk bunga itu biasanya ada yang hilang, tangkai, ya biasa, ya kelopak bunga copot gitu. Kalau untuk bunga itu sih tantangannya.
1: Untuk yang bunga dulu tuh, itu kalau hilang, copot, itu kondisinya, semisalnya nih setelah
2: Iya.
1: disewakan kemudian kembali dalam keadaan yang rusak gitu.
2: Oh.
1: Kemudian apa yang dilakukan?
2: Kalau untuk sekarang sih, alhamdulillah, gak ada yang hilang, paling kelopak aja. Biasanya saya minta tolong, wajar ya bunga kan, kan kelopaknya dia nggak nyatu gitu kan. Minta tolong sama orang yang nyewa, tolong dikumpulkan setelah acara selesai, pasti copot-copot. Cuman sebelum saya sewakan itu, pasti saya lem dulu. Lem. Saya lem, tapi namanya bunga ya tetap
1: Iya, iya,
2: copot-copot
1: iya,
2: juga
1: iya.
2: gitu.
1: Berarti tetap diupayakan untuk
2: Iya.
1: barang tuh kuat lah itu kan,
2: Iya.
1: kuat dibawa kemana-mana. Tapi namanya kita nggak tahu ya peristiwa.
2: Ya, kadang ditarik sama, iya kan,
1: Iya,
2: ditarik-tarik gitu
1: iya,
2: kan,
1: iya.
2: entah sama anak-anak pas ada acara atau apa,
1: Iya.
2: itulah tantangannya. Kalau misalnya hilang, biasanya sih ada yang, mungkin mungkin mereka orang WO ada juga bunga yang sama gitu kan, atau mungkin ya biasanya lewat biaya aja gitu, satu bunga. Gitu.
0: Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

Ada banyak survei yang dilakukan oleh beberapa situs untuk menilai berapa gaji yang pantas bagi seorang ibu rumah tangga di Amerika atau Kanada. Mulai dari Reuters.com, Salary.com, atau Gajimu.com yang menemukan bahwa ibu rumah tangga layak dibayar uang setara nilai 1,5 miliar rupiah per bulannya. Jumlah itu tentunya belum termasuk gaji dari seorang ibu rumah tangga yang juga seorang wanita karir. Sekarang, mari kita coba hitung dengan kondisi keluarga di Indonesia. Kita asumsikan seorang ibu rumah tangga bekerja selama 18 hingga 19 jam dalam sehari. Pekerjaan tersebut mencakup membuatkan makanan, mulai dari sarapan, makan siang dan makan malam, membersihkan rumah, merapikan pakaian mulai dari mencuci hingga menyetrika, mengantar jemput anak, berbelanja ke pasar, merawat anak mulai dari memandikan, memakaikan baju hingga menyuapi, mengasuh dan mengajak bermain anak, mengajari anak mengerjakan PR dan mengaji hingga melayani suami. Karena ibu rumah tangga bekerja selama 7 hari dalam seminggu, maka bisa kita asumsikan bahwa ibu rumah tangga bekerja 126 jam hingga 133 jam dalam seminggu atau sebanyak 504 jam hingga 532 jam selama sebulan. Dari banyaknya jumlah jam kerja tersebut, seharusnya kita bisa memperkirakan berapa gaji yang layak bagi seorang ibu rumah tangga. Jika diuangkan, totalnya bisa lebih dari 13 juta per bulan atau lebih dari 156 juta per tahun. Walaupun kita akhirnya mengetahui bahwa hitungan gaji yang layak untuk seorang ibu rumah tangga mencapai belasan hingga ratusan juta rupiah, namun kiranya banyak ibu rumah tangga yang setuju bahwa bukan uang yang mereka harapkan. Seorang ibu hanya membutuhkan kasih sayang dan kesetiaan, baik dari suami maupun dari anak-anaknya.

101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, ini ada tempat yang baru jikir Tanjung Pinang ya, dan makan di bawah rumah. Gimana tuh ceritanya? Biasanya kalau kita makan ya di meja makan ya kan, atau di ruang tamu atau di tempat makan dan segala macamnya. Tapi ini ada tempat baru di Tanjung Pinang, tempat makan, tapi tempat makannya tuh di bawah rumah, Saudara Perempat. Konsepnya tuh tentunya santai nongkrong ya, kemudian makan di bawah rumah orang. Aduh, kayak mana tuh, di bawah tanah kan cuman deh. Nah, di sini itu ternyata Saudara Perempat, konsep rumahnya itu memang kita tuh turun ke bawah. Jadi memang kayak di bawah rumah gitu. Nah, di sini itu menjual aneka masakan. Masakan-masakan Nusantara lah, mulai dari gultik, terus juga ayam woku dan lain-lain. Nah, maksudnya tuh di bawah rumah orang itu, jadi kan di atas itu kan ada ruko. Nah, di bawahnya itu kan ada jalan ke bawah tuh turunan. Nah, mereka membuat makanannya tuh di bawah turunan itu, tapi di bawah rumah yang di atas itu. Nah, jadi maksudnya ke situ. Tapi tempatnya unik sekali, Saudara Bapak. Jadi itu estetik, bisa untuk foto-foto juga. Di sini tuh menjual aneka masakan Nusantara, mulai dari gultik, ayam woku. Dan tempatnya tuh memang kecil, tapi tuh nyaman.

Sangat karena dia ada indoornya juga yang ber-AC, kemudian ada semi outdoornya juga. Jadi kalau yang mau cari makan siang, mau makan malam, atau dengan konsep yang unik dan harga yang murah, bisa ke sini. Sesuai dengan tempatnya juga, makan di bawah rumah. Nama Instagramnya juga namanya Bawah Rumah. Jadi kalau yang mau cari tempat ini, cari saja namanya sebelah kanan itu di namanya Bawah Rumah. Itu lokasinya ada di Jalan MT Haryono Batu 3, pas di seberang Polsek Bukit Bestari. Mereka sudah buka dari pukul 10 pagi tadi hingga pukul 22 malam. Pokoknya segala macam makanan berat, makanan ringan, semuanya tersaji di sini, saudara.

0: Nama Pulau Penyengat diambil dari sebuah kejadian yang ada sebelum abad ke-18. Dulu, orang menamakan pulau tersebut sebagai Pulau Persinggahan Air Tawar karena setiap pelaut yang datang ke Kepulauan Riau, mereka singgah ke pulau tersebut untuk mendapatkan air tawar sebagai bekal. Suatu ketika, ada kelompok pelaut yang diceritakan melanggar pantangan di pulau tersebut, sehingga mereka disengat oleh lebah dan tawon sampai banyak yang meninggal dunia. Karena itulah, pulau tersebut dinamakan Pulau Penyengat.
1: Satu 1,3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya.

Saudara perempat kaum muslimin dan musliman, mari kita dengarkan sejenak berkumandangnya seruan azan pertanda masuknya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 11.55 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
2: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
3: Saudara perampat di dalam kompleks makam Dayeng Celak dan Dayeng Marewa juga terdapat situs Istana Kota Piring. Tapi hanya bongkahan batu besar sebagai bukti sejarah bahwa dulu di lokasi ini berdirinya pusat pemerintahan Kesultanan Melayu Johor Pahang Riau pada tahun 1722 dan Dayeng Marewa sebagai yang dipertuan muda satu. Makam Dayeng Celak dan Dayeng Marewa kini telah menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang banyak dikunjungi para peziarah. Kita beralih ke maklumat lain, Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk mengenang sejarah sekaligus memperkuat komitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan perekat persatuan di tengah keberagaman Indonesia. Peringatan 2026 mengajak masyarakat menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap toleransi, saling menghormati, menjaga kerukunan, serta mengutamakan kepentingan bersama. Di tengah tantangan era digital seperti berita bohong dan ujaran kebencian, masyarakat juga diharapkan bijak dalam menggunakan teknologi dengan memeriksa informasi sebelum membagikannya dan menghargai perbedaan pendapat. Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan, kreativitas, kegiatan sosial, dan pemanfaatan teknologi secara positif. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi bersama saya pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau maha tinggi. Dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Nah, HMPS MBS. Nah, ini singkatan dari Himpunan Mahasiswa
2: Prodi Studi
1: Program Studi
2: Manajemen Bisnis Syariah.
1: Manajemen Bisnis Syariah. Oke, okay. Manajemen Bisnis Syariah. Nah, sebetulnya visi utama daripada HMPS MBS ini dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan berbasis syariah.
2: Iya.
1: Yeah. Betul? Yeah.
2: Betul.
1: Oh, itu visi utamanya.
2: Iya. Yeah.
1: Berarti ada program unggulan mengenai visi tersebut ya?
3: Iya, Bang, pastinya ada.
1: Pastinya ada ya. Pastinya. Nah, boleh disebutkan Abang-abang?
2: Biarin.
3: Oke, terima kasih, Bang.
1: Ya.
3: Izin menjawab.
1: Ya, diizinkan.
3: Ya, untuk program mungkin untuk program unggulannya kami ada tiga program.
1: Tiga program?
3: Ya, yang pertama itu ada bisnis inkubator.
1: Inkubator.
3: Ya, bisnis inkubator yaitu terkait pendampingan mahasiswa MBS untuk dapat menciptakan suatu produk mulai dari perancangan produk sampai ke strategi pemasaran, pengelola keuangan serta pembimbingan untuk mengembangkan ide bisnis mereka supaya menjadi sebuah bisnis, sebuah usaha dan sebuah produk seperti itu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua yaitu ada program workshop pembuatan platform online shop. Pembuatan platform online shop. Setelah mereka tadi membuat produk, menciptakan produk, lanjut ke penjualan melalui online shop dengan kita membuat dulu, merancang dulu bagaimana mereka dapat membangun toko online tersebut.
1: Oke.
3: Nah, selanjutnya yaitu ada pelaksanaan bazar. Nah, bazar ini dilaksanakan oleh anak MBS untuk melatih mereka supaya bisa gitu berjualan secara langsung, langsung menjualkan produk mereka kepada konsumen. Jadi mereka paham gitu bagaimana karakter konsumen sebelum nantinya turun di bisnis yang sebenarnya seperti itu.
1: Oh, itu ya. Ya. Ada tiga ya. Berarti tiga. Yang pertama terkait produksinya ya.
3: Iya, betul.
1: Yang kedua terkait apa tadi?
3: Pemasarannya.
1: Pemasaran
3: itu secara online.
1: Secara online. Nah. Nah, yang ketiga melalui bazar.
3: Nah,
1: oke, okay. Ini menarik nih sebetulnya. Mahasiswa berkutat dalam hal bisnis ya.
3: Betul.
1: Apalagi memang ini program studi manajemen bisnis syariah, ya kan? Memang disitulah kedepannya pun akan di situ, gitu kan?
3: Betul.
1: Mengapa penting bagi mahasiswa MBS nih untuk aktif di organisasi seperti HMPS nih, Bang?
2: Menurut saya karena di organisasi ini kan banyak pelajaran bagi seseorang, bagi kita, karena di kampus ini kan paling teori. Nah, tapi kalau di organisasi ini ada praktek langsungnya. Misalnya kayak seperti di ada mata kuliah tentang pengambilan manajemen strategi, manajemen kepemimpinan. Tetapi cuma teori kan, Bang. Nah, tetapi kalau di organisasi, kita masuk organisasi, setelah kita mendapatkan teori ini, kita bisa tahu, bisa ada praktek langsung. Macam mana pengambilan keputusan itu, macam mana strategi supaya kita mengan orang, ya kan? Jadi ada prakteknya, karena kebanyakan di kampus ini terlalu teori lah, Bang. Jadi kalau ada organisasi ini bisa ada praktek langsungnya.
1: Oke, berarti sinerginya memang jelas ya.
2: Jadi setelah teori ada praktek.
1: Ada prakteknya dan HMPS inilah menjadi wadah untuk setiap mahasiswa setelah mendapatkan teori dia boleh berpraktik bersama-sama tentunya kan. Di situ penting.
0: Sembang Komunitas Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

0: dahulu, baru adat dan ilmu.
1: Dari obrolan yang saya dapatkan bersama Buhari atau Datuk Panglima Hitam Cagar Alam, beberapa makna terdapat di dalam silat Pangian Laman Anak Berempat Kepulauan Kundur. Makna ini juga bermaksud sebagai tanda dari setiap gerakan langkah sifatnya. Berdoa turut menjadi bagian pertama sebelum melangkah yang menandakan badan dekat dengan Tuhan Maha Kuasa. Setiap gerakan yang dilakukan diartikan sebagai makna gerak pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
0: Seni pencak silat Pangian Laman Anak Berempat Kepulauan Kundur ini mempunyai beberapa makna yang mendalam, yakni setiap sebelum melaksanakan langkah 4, berdoa sebelum melangkah tanda kedekatan kita kepada Allah dan mengerjakan solat 5 waktu dan mengerjakan solat sunnah. Kedua, setiap melakukan gerak melangkah seni silat tanda pasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, yakni bahwa setiap pergerakan selalu menjalin silaturahmi antara sesama. Keempat, melangkah maju, menyerang atau mengelak bukan berarti sombong, angkuh, apalagi mencari permusuhan, melainkan sebuah seni dipersembahkan supaya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kelima, hamba Allah yang bersujud tentu bisa terjaga dari sifat sombong, angkuh, riya dan sifat yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Setiap gerakan menandakan silaturahim terus berjalan. Melangkah maju dan berani akan mengelak setiap serangan musuh. Bukan berarti sombong, angkuh dan bongkah, melainkan seni tersebut mengantarkan makna duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tak kala bongkah terhindarkan kepala rendah akan menunduk menandakan terjaga dari sifat sombong dan angkuh dan jauh dari kata rugi. Itulah makna dari gerak seni Pangian Laman.
0: Seni pencak silat Pangian Laman Anak Berempat Kepulauan Kundur mempunyai 4 langkah dan 4 gerak, yakni gayung, tumbuh, pepat dan tikam. Dikatakan gayung, gayung itu diistilahkan sebuah parang, parang yang ingin menyerang musuhnya lalu ditangkap oleh sang musuh untuk mengelaknya, lalu mengelak, memutar langkah, lalu berputar membuat langkah pecah. Kedua, tumbuk. Tumbuk ibaratkan ingin memukul, memukul lawan tersebut, lalu ditangkap tangan lawan, lalu ditarik dan mengelak, lalu melangkah kaki kiri, lalu memutar, lalu membuat langkah pecah. Begitu juga pepat ibaratkan sebuah parang yang ingin menebas musuhnya, lalu ditebas, lalu ditangkap tanganan yang memegang parang itu sama lawan, lalu ditarik, ditarik, lalu membuat langkah pecah, mengelak sehingga mundur ke belakang, lalu menikam, menikam dengan cara mengelak menggunakan kaki kiri maju ke depan, dan tidak lupa pula saling berlirik atau sidik mata supaya tidak ada salah.

menjadi pengantin duduk berdampingan dengan orang tersayang di pelaminan raja sehari ialah impian para bujang dan dara. Selama proses pernikahan terselenggara, banyak makna yang tersampaikan dari segala hal yang terjadi selama sehari. Adab dan adat dalam proses pernikahan adat Melayu juga tersampaikan dalam tahapan silat adat.

0: hadapannyan Laman dalam bersimpuh di hadapan Raja Sehari.
1: Apabila bermain di hadapan pengantin penuh dengan adab, yakni sebelum berhadapan dengan bermain di hadapan pengantin, salam sembah kepada Raja Sehari, tangan dinaikkan ke atas dahi, tanda hormat kepada Raja Sehari. Lalu bermain juga adabnya tidak membelakangi Raja Sehari, agak menyamping di sebelah Raja Sehari. Lalu bermain saling melirik antara satu dengan yang lainnya.
0: Tidak selalunya calon Raja Sehari memiliki status bujang dan dara. Ditemui pada kehidupan yang fana ini, berbagai persoalan hidup yang mengharuskan seseorang menyandang status yang tidak diinginkannya demi menggapai cita kehidupan, yakni kebahagiaan. Sang calon pengantin rela melakukan proses tahapan kehidupan kembali menjadi Raja Sehari dengan berstatus duda ataupun janda, demi adab yang terjunjung tinggi dalam suburnya tanah Melayu. Para pemain silat adat Pangian melaksanakan aturan pantang larang dalam prosesi bersilat adat di hadapan pengantin.
1: Apabila pengantinnya duda, sedangkan calon pengantin laki-lakinya gadis, maka silat dari pengantin perempuan harus memakai keris, sedangkan silat pengantin laki-laki tidak menggunakan keris. Apa maksudnya? Maksudnya adalah apabila pengantin laki-laki itu duda, tentu pihak pengantin perempuan itu berat ke depannya. Apabila pihak pengantin laki-laki itu mempunyai anak ataupun masa lalu yang dihadapinya, berarti pihak pengantin perempuan siap menghadapinya ibaratkan tajamnya keris. Begitu juga sebaliknya, apabila pengantin laki-laki itu bujang maupun pengantin perempuan itu janda, maka yang memakai keris saat bermain persembahan pengantin pihak laki-laki, karena pihak pengantin perempuan tentunya ada masa lalu, tentu pihak pengantin perempuan membawa anak, maka beratnya yang dihadapi ke depan oleh pihak pengantin laki-laki yang si bujang, maka pihak pengantin laki-laki ibaratkan menjalani kehidupannya ibaratkan tajamnya.

0: Gerakan lemah nan lembut di hadapan pengantin bujang dan dara akan terlihat dominan saat senyum tersimpul dilakukan Raja Sahari. Baik silat dilakukan sendiri ataupun memiliki lawan main, tetap menghibur dan memiliki makna mendalam di setiap gerakan yang tersampaikan oleh pemain silat adat Pangean yang tak kalah bahagia dari Raja Sahari karena dapat mempersembahkan satu persembahan adat demi lestarinya tradisi yang beradab.
1: Apabila pihak pengantin, perempuan dan laki-laki, bujang dan dara, maka tidak diwajibkan untuk bermain keris. Cukup saja bermain mempersembahkan dengan gerak tangan yang gemulai, pergerakan tangan yang gemulai, langkah kaki yang sidik melihat lawan. Apabila main sendiri,

0: Di dalam banyaknya makna yang tercipta dari segala gerakan silat adat Pangean, terdapat satu tujuan yang mengharapkan keridhaan ilahi. Pengantin dapat menjalankan roda kehidupan yang berlandaskan adab terjunjung tinggi demi kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.
1: Salam satu gayung, empat langkah satu hati. Salam satu gayung, adab dan adat dijunjung tinggi. Salam satu gayung, takkan Melayu

Demikian bersama narasumber Bohari atau Datuk Panglima Hitam Cagar Alam, Sekretaris Umum atau Sekjen Silat Pangian Laman Anak Berempat Kepulauan Kundur. Saya Muhammad Hairil Ramadan untuk Pro 4 RRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

0: Intermezzo.
1: Kalau ada info konser musik luar kota mau datang ke kita, tiket harga ratusan ribu pun dibeli tanpa berpikir dua angka. Rela antri dari pagi, berjemur di bawah terik matahari yang membara. Demi apa? Demi dapat sedekat mungkin dengan panggung idola. Tapi kalau ada pengumuman pentas seni budaya di sudut kota, masuknya gratis, tak dipungut biaya sepeser pun jua. Kursi penonton yang disediakan panitia tanpa lowong belaka. Yang duduk hanyalah pejabat teras dan keluarga pemainnya saja. Anak-anak muda pilihan berpeluh keringat dekat sana. Berbulan-bulan latihan supaya dapat gerak tari dan petikan gambus sempurna. Mereka tampil penuh jiwa menjaga warisan orang tua-tua. Tapi di depan panggung, penonton sibuk main handphone pula, tak tengok pula. Kita bilang musik tradisional itu membosankan ritmenya. Buat kita mengantuk, tak cocoklah dengan kuping zaman sekarang katanya. Kita lebih suka dentuman musik keras yang tak tahu apa maknanya. Yang penting, dapatlah lompat-lompat, dapatlah teriak-teriak bersama. Nanti kalau alat musik kita dibawa dan dipelajari orang luar sana, sampai mereka dapat pertunjukan megah yang mendunia, kita pula yang paling depan merasa tersinggung dada. Itu musik nenek moyang kami lah. Mengapa mereka yang punya nama lah? Waktu mereka mainkan di tanah sendiri dengan sukarela, kita jangankan mau apresiasi, menoleh pun agak terpaksa. Kita lebih senang jadi penonton pasif yang pandai menilai saja, tapi tak mau meluangkan waktu untuk duduk dan membaca maknanya. Seniman tua satu persatu pergi menghadap Yang Esa, membawa serta ilmu dan teknik rahasia yang tak sempat diturunkan jua. Bukan karena mereka pelit berbagi cerita, tapi karena tak ada anak muda yang sudi duduk bergurau lama-lama. Saya ni bukan nak salahkan sesiapa. Saya pun kadang kalau ada acara budaya, lewat saja. Lebih pilih nongkrong di kafe sambil dengarkan lagu mancanegara. Merasa lebih keren kalau ikut tren dunia. Tapi dalam hati terfikir juga, kalau panggung budaya ni makin sempit dan akhirnya ditutup selamanya, siapa lagi yang nak mengenalkan keindahan Melayu pada dunia? Seni ni bukan cuma soal tontonan pengisi waktu wara-wara. Di dalamnya ada doa, ada petuah, ada marwah bangsa kita. Kalau sampai nanti alat musik kita hanya menjadi pajangan dinding kaca dan gerak tari yang indah itu hanya dapat ditonton lewat YouTube saja, lalu, kita hanya bisa menyesal dalam sunyinya kota. Dulu, mereka tampil di depan mata, tapi kita lebih memilih menutup mata.
0: Intermezzo.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, wisata religi bagi umat Katolik di Tanjung Pinang adalah Gereja Katolik Hati Santa Maria Tak Bernoda. Lokasinya yang berada di pusat kota Tanjung Pinang akan semakin mudah untuk dijangkau. Satu lagi bukti setoleransi yang tinggi diperlihatkan oleh kota Tanjung Pinang, dan kini Gereja Katolik ini menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau terutama bagi umat Katolik. Kita beralih ke maklumat lain. Kebakaran lahan di Jalan Air Draman, Desa Berindar, Kecamatan Singkep, Pesisir, Kabupaten Lingga, menghanguskan sekitar 2,5 hektar lahan. Api berhasil dipadamkan setelah petugas gabungan berjibaku selama hampir 3 jam. Petugas menggunakan mesin pompa air membuat jalur pemutus api serta melakukan penyisiran dan pendinginan pada titik-titik yang berpotensi kembali terbakar. Setelah api padam, petugas tidak langsung meninggalkan lokasi. Pendinginan dan pemantauan tetap dilakukan untuk memastikan tidak ada bara atau titik api yang kembali menyala. Dari keterangan awal yang dikumpulkan petugas, kebakaran diduga berkaitan dengan aktivitas pembakaran di lahan kebun milik warga bernama Karto. Namun, kepolisian masih melakukan pendalaman untuk memastikan penyebab kebakaran dari pihak yang bertanggung jawab. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi Pro Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Dalam pasal yang kedua, barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Pokoknya makanan Sunda itu memang benar-benar ngangenin, enak banget dan mudah dibuat, bahannya pun sederhana, betul kan? Bahannya itu paling cuma tepung beras, sagu, gula aren, kayaknya itu-itu aja, terus kelapa muda gitu kan. Cuman cara pembuatannya tuh bermacam-macam, tapi sepertinya bahan dasarnya itu-itu aja sih, benar gak sih Wak?
2: Ya kan? Bahan dasarnya di... olah ya.
1: Bahan dasarnya sama, cuman olahannya berbeda, ya kan? Namanya berbeda, ya kan? Tapi yang jelas benar-benar masakan Sunda, apa jajanan Sunda itu benar-benar ciri khas banget.
2: Gitu. Iya, betul-betul unik, sederhana,
1: betul,
2: tapi
1: sederhana.
2: Menjadi melegendaris gitu ya.
1: Bahan-bahan yang tidak terlalu mahal, mudah didapat, ya kan? Masakan bahan-bahan jajanan orang Sunda itu ya pertama mudah didapat, harganya juga terjangkau, sederhana, semua orang bisa mencoba, semua orang bisa membuat, ibarat katakan, semua orang juga bisa merasakan gitu kan, karena saking bahan-bahannya itu sangat mudah untuk didapat gitu kan, dan sesuai isi kantong, ya kan? Biasa kan kalau ibu-ibu ini gimana caranya jajan bisa jajan, kenyang tetap kenyang, tapi carinya yang murah.
2: Iya. Tapi kapan kita makan solenak ya?
1: Bikin aja lah, uakan senior, buatin lah buat junior.
2: Kasihan.
1: Kan junior mah gak tahu ya, junior mah biasanya cuma nge-am-am makan gitu kan.
2: Orang Tania tuh kalau misalnya apa yang dibuat ya seperti comro gitu.
1: Nah, ini mah muji karena pengen dibuat sama Tania. Meh gratis, meh datang ke rumah. Pinter ini orang tuanya.
2: Iya.
1: Pinter rayuan gombal.
2: Gratis.
1: Oh gitu, nanti kita coba deh ya bahan-bahannya itu ya. Kayaknya gara-gara gue makan ini, kayaknya nanti acara gue mau bikin juga. Pengennya auk-auk gitu loh, pengen coba ya semua diparut kan.
2: Bagusnya besok tuh kalau ada acara, tampilkan itu di depan.
1: Solenak,
2: auk gitu kan, comro. Pasti itu yang dimakan. Yang lain nanti gak dimakan.
1: Iya, nanti ketahuan yang punya pesta. Ya Allah, anak gadis Sunda.
2: Jadi betul-betul menghargai.
1: Wah, kayaknya betul idenya itu. Sampai bikin tapinya.
2: Besok ya, bikin ya.
1: Besok bikin, insya Allah nanti salah satunya ada ya ada yang disajikan
0: ya. Pelangi Nusantara, Perempat Era di Tanjung Pinang. Setiap hari jam 20 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya, melalui RRI.

Dara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya. Rompak RRI Tanjung Pinang.

0: Besti!
1: Ya, bestiku Mina. Bila lagi ni kita nak makan? Dengar-dengar ada restoran baru buka. Kata orang, sedap-sedap menu dia.
2: Iya, boleh tu kita cuba.
1: Bolehlah. Bila lagi kita nak shopping-shopping ni? Brand kesayangan kita dah keluarkan produk baru.
2: Iya, kena beli cepat ni. Nanti habis pula.
1: Betul tu. Terus bila lagi kita nak ke toko emas? Tengah turun harga.
3: Mina, bila lagi kau nak bayar hutang?
4: Bila lagi kau nak transfer hutang kau?
5: Bila lagi kau nak ganti duit aku?
4: Bila lagi

Saudara Perampet, Bulog salurkan ribuan ton beras SPHP di setiap hari ke seluruh Indonesia, di mana Perum Bulog menyalurkan ribuan ton beras setiap hari melalui program stabilitas pasokan dan harga pangan ke berbagai wilayah di Indonesia. Nah, penyaluran tersebut juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus membantu stabilisasi harga beras di tingkat pasar. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan juga penyaluran beras SPHP tersebut mencapai sekitar 120 ribu ton per bulan. Nah, untuk beras SPHP sendiri, Bulog itu per tiap harinya ada lebih kurang 4.000 ton per hari yang tentunya disalurkan ke seluruh tanah air. Nah, penyaluran dilakukan secara rutin juga untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi dan menjaga stabilitas harga di berbagai daerah. Upaya untuk menjaga stabilitas pangan tidak hanya bergantung pada penyaluran beras oleh Bulog Saudara Perempat, tapi juga sinergi dengan pelaku usaha swasta dan juga penggilingan beras juga diperlukan untuk memastikan pasokan dapat menjangkau masyarakat. Hal senada juga disampaikan sama demi Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto yang meninjau ketersediaan dan harga beras di PIBC. Di mana sedempat dalam peninjauan tersebut, Rizal melihat langsung kondisi stok beras yang tersedia di pasar induk. Di mana beras di PIBC tersedia dalam jumlah yang cukup dan kondisi ini menunjukkan pasokan di tingkat pasar induk masih tersedia. Ya, meskipun stok di pasar induk tersedia, tentunya distribusi perlu dipercepat ya agar pasokan tersebut segera sampai ke konsumen, khususnya melalui pengecer dan retail di daerah. Dan tentunya selain beras SPHP, Bulog juga menyiapkan beras premium untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, di mana sekitar 507 ton beras premium ini disiapkan setiap hari untuk disalurkan ke berbagai wilayah di Indonesia. Namun untuk volume tersebut baru mencakup sekitar 10% karena kebutuhan beras premium nasional ya. Nah, ada pun sekitar 90% kebutuhan lainnya masih dipasok oleh perusahaan swasta. Nah, sedangkan untuk harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah itu ada Rp12.500 per kilogram. Untuk beras medium itu Rp14.900 per kilogram untuk beras premium. Nah, sesuai juga dengan yang diperintahkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional, dengan harga eceran tertinggi untuk harga beras medium itu Rp12.500 per kilogram dan beras premium itu Rp14.900 per kilogramnya.

0: Siapa main? Akak tak bisa main kumpang.
1: Ih, konsang, konsang. Kerongsang lah.
2: Konsang disebut juga dengan kerongsang, yaitu jenis peniti yang diberi hiasan tertentu atau sejenis butang baju perempuan, melambangkan penutup aib, malu dan penolak bala.
3: Kalau baju memakai konsang, menangkal hantu serta jembalang, menolak malu aibkan datang, serinya naik, tuah pun datang.

gobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya tim penyerang akan melewati 1 per 1 tim penjaga hingga

Ya, akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.

Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Setelah pemerintah Kota Tanjung Pinang ini akan menargetkan untuk kontingen Tanjung Pinang akan mampu merebut gelar juara umum nantinya pada Pekan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau, di mana target ini tentunya didukung juga oleh persiapan para atlet dari 30 cabang olahraga yang tentunya akan dipertandingkan mulai kemarin hari Jumat 2 Oktober. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang Ruli Friyadi mengatakan juga untuk para atlet saat ini tuh mulai menjalani pemusatan latihan atau training center secara resmi. Nah, pelaksanaan TC juga dimulai pada awal Oktober. Meski beberapa atlet telah lebih dahulu berlatih secara mandiri. Tentu secara perempat ya, pihaknya juga telah meminta masing-masing cabang olahraga nih untuk menyampaikan kesiapan serta target yang ingin dicapai nantinya pada Forprop Kepri 2026. Nah, dari evaluasi tersebut, para atlet dinilai cukup optimis untuk memberikan hasil yang maksimal. Tentunya Tanjung Pinang awalnya kan mempersiapkan keikutsertaan pada 35 cabor. Tapi setelah dilakukan evaluasi oleh KONI Provinsi Kepri dengan mempertimbangkan ya berbagai kondisi sedara perempat ya, banyak hal dan juga jumlah tersebut, akhirnya ditetapkan dari 35 jadinya 30 cabor. Nah, walaupun macam itu 30 cabor, tapi kita akan melihat ya pertandingan yang akan sengit dan mudah-mudahan nih bisa membawa pulang banyak piala dan medali.

Lagu-lagu daerah Kepulauan Riau. Berpanjang amanah bersama marwah Kepulauan Riau, mari bersama bahu membahu. Dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tinggang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perampet, wisata religi bagi umat Katolik di Tanjung Pinang adalah Gereja Katolik Hati Santa Maria Tak Bernoda. Lokasinya berada di pusat kota Tanjung Pinang akan semakin mudah untuk dijangkau. Satu lagi bukti toleransi yang tinggi diperlihatkan oleh kota Tanjung Pinang. Dan kini Gereja Katolik ini menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau, terutama bagi umat Katolik. Kita beralih ke maklumat lain. Anggota Bawaslu RI Herwin J.H. Malonda mengatakan penataan daerah pemilihan harus mempertimbangkan sejumlah aspek. Hal itu disampaikan usai diskusi tematik bertajuk evaluasi tata kelola organisasi pengawas pemilu. Menurut Herwin, aspek tersebut meliputi letak geografis, budaya, karakteristik masyarakat di masing-masing daerah. Koordinator Divisi SDM Organisasi dan Diklat Bawaslu RI menegaskan penataan dapil tidak cukup berdasarkan peta geografis. Herwin juga mencontohkan kondisi geografis Indonesia yang memiliki berbagai batas alam. Kondisi tersebut antara lain wilayah yang dipisahkan laut, sungai, dan pegunungan, sehingga mempengaruhi terjadinya keterjangkauan dapil. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi Prosmasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Indam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama di podcast Kawan Celoteh. Dan alhamdulillah untuk edisi kali ini dari RRI Tanjung Pinang, saya Syahrudin Aznam. Dan sudah ditemani bersama kawan celoteh yang bedelau, dua anak muda yang luar biasa dari Kepulauan Riau. Yang pertama ada Muhammad Khairil Ramadan. Assalamualaikum Khairil.
1: Waalaikumsalam Bang.
0: Oke. Sehat Bang. Sehat alhamdulillah. Dah ngopi belum?
1: Belum ngopi.
0: Malam biasa ya?
1: Malam.
0: Oke, siap aman kita gas. Gas, Dit?
1: Gas, Bang.
0: Oke, siap.
1: Aku perkara baik kita gas.
0: Kawan celoteh Bang Syah yang kedua ada Aditya Syaputra. Ini udah sekitar hampir setahun yang lalu kita baru
1: hampir
0: jumpa kali ini ya.
1: Baru berjumpa lagi. Alhamdulillah, Bang.
0: Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aditya ini dia adalah pegiat budaya, dan juga salah satu pewara enak ya.
1: Pewara.
0: Oke, pemantun juga enak ya.
1: Kalau ada orang minta tolong pantun.
0: Oke, okay, Masya Allah. Kalau gitu Abang nak tolong minta pantun boleh tak?
1: Apa itu?
0: Minta tolong pantun. Tolong pantun sebaik dua pantun berapa tu Bang? Kan? Oke, okay. Halo Khairil, Muhammad Khairil Ramadan. Dia sebagai korsu ya. Korsu Kemaritiman BEMSI.
1: BEMSI.
0: BEMSI dan juga koordinator dari wilayah Kepulauan Riau ya.
1: Kepulauan Riau.
0: Oke, mantap. Dan topik kita kawan celoteh kali ini tentang teman tapi beda cerita anak muda Nusantara. Oke, luar biasa ya. Dengan latar belakang yang berbeda pastinya ya.
1: Berbeda-beda.
0: Oke, kalau Adit dari mana, Adit?
1: Kalau Adit dari Lingga, Bang.
0: Dari Lingga, orang Lingga sana. Kalau Khairil?
2: Dari Karimun.
0: Dari Karimun, tepatnya ke mana? Tanjung Batu?
2: Tanjung Batu.
0: Oke, okay. Orang Tanjung Batu ke Dek Lingga ya. Beda kepala, beda isi hati kan ya?
1: Betul.
0: Beda
1: kepala,
2: beda isi hati. Bukan okay. Jong sembarang jong.
0: Cek lah.
2: Berbaju kurung gunakan kain.
0: Ewah.
2: Bukan kampung sembarang kampung. Ha? Kampungnya para pemimpin.
0: Cek lah, tepuk tangan untuk kita semua ya. Okay. Luar biasa. Sam, jika lo letih rehatkan jiwa, apa nak bantu juga nih ya? Renungkan diri, aturkan langkah. Kawan celoteh, cermin budaya. Tunjukkan jati diri yang bermarwah. Boleh langsung balas pantun gitu. Kan masa juga tahu Miki berdua kan termasuk anak muda pegiat pantun juga ya.
1: Di antaranya kawan-kawan.
0: Di antara sekian banyak pemantun-pemantun dari Kepulauan Riau, dua orang ini adalah pemantun-pemantun handal juga yang boleh diuji kemampuannya. Cek ujian pula itu ya.
1: Macam ujian akhir semester pula.
0: Bukan ujian semester, skripsi. Okay. Real, kemarin katanya kan ada ikut perkumpulan atau pertemuan secara nasional tuh kan, BEMSI ya.
1: BEMSI.
0: Nah ini kan pastinya banyak kepala, banyak pikiran, banyak latar belakang yang pastinya berbeda dengan keberagaman. Ya kita tahu sama tahu Indonesia kaya akan budaya dengan keberagaman, salah satu suku, bahasa, ada istiadat. Itu bagaimana Khairil melihat dengan keberagaman itu untuk menyatukan pemahaman di BEMSI kemarin?
2: Pertama ajang acara kemarin itu ialah sebagai konsolidasi nasional Bang. Seluruh mahasiswa, seluruh ketua BEM dan seluruh penanggung jawab baik itu Korda, Korsu dan Kormet dan seluruh Indonesia begitu. Yeah. Berdiri daripada latar belakang berbeda, baik agama, suku, ras, budaya, etnis dan sebagainya. Tapi satu Bang yang kami sedikit bangga pada acara itu bahwa kita tidak memandang satu bahasa, satu etnis, suku, ras dan latar belakang manapun. Karena visi kita satu ialah untuk menyumbangkan baik ide, pemikiran, gagasan dan juga pergerakan yang menyumbang satu arah lebih baik bagi bangsa ini gitu.
0: Okay.
2: Nah oleh karena itu berbeda-beda pendapat ini bukan menjadi satu hal bagi kami untuk berpecah, tapi berbeda pendapat, berbeda pemikiran, berbeda gagasan sebagai satu mula kami untuk mencapai satu azas bahwa kita bisa menyumbang ke arah lebih baik bagi bangsa ini.
0: Bhinneka Tunggal Ika.
2: Bhinneka Tunggal Ika, warisan founding father kita.
0: Betul. Berbeda tapi tetap satu jua.
2: Satu jua.
0: Okay. Dit, sebagai pegiat budaya nih, terkait juga dengan keberagaman budaya yang ada di Indonesia, kan dalam beberapa hari terakhir ini itu ada sudah satu penetapan tentang Hari Pantun Nasional tanggal 17 Desember. Bagaimana Adit sebagai generasi muda juga salah satu pegiat budaya tradisian nih, Dit?
1: Memang Bang, terkait dengan tradisi pantun ini, saya rasa pantun memang layak. Pantun memang layak harus kita berikan kepada rekan-rekan, walaupun memang pantun ini asal muasal daripada bangsa ataupun budaya Melayu. Cuma karena uniknya tradisi pantun ini, dan saya rasa walaupun dia bukan orang Melayu, tetap dia bisa berpantun.
0: Tetap
1: asalkan
0: bisa
1: dia pandai banyak membaca, banyak menguasai kosa-kosa kata. Dan insya Allah saya rasa tradisi pantun ini, kenapa memang ada hari pantun, itu sudah layak bukan hanya di suku Melayu saja.
0: Betul.
1: Suku Jawa boleh, nak di suku Sunda pun boleh kan. Memang kalau seandainya kita berkaca daripada ya,
0: dari buat kaca dia.
1: daripada kita mengambil.
0: Bukan kaca. Okey.
1: Kalau seandainya kita melihat daripada ya, Quran surah Al-Hujurat gitu kan, itu kan Tuhan itu memang menciptakan berpasang-pasangan beras itu untuk saling mengenal.
0: Saling
1: jadi
0: mengenal.
1: Pantun ini adalah suatu tradisi. Memang asalnya dari budaya Melayu, tapi bisa membuat cara kita pengenalan juga bisa dilihat daripada suku-suku yang lain seperti itu.
0: Katun bukan sebarang katun gitu ya. Katun dibawa dari Tanjung Batu. Pantun bukan sebarang pantun. Ini pantun budak yang bermutu.
2: Batang kayu berbuku kayu. Minyak kasuri minyak zaitun. Pantang Melayu mengaku Melayu. Kau tak bijak merangkai pantun.
1: Apa tanda sebatang kayu? Sebatang kayu buatkan keton. Apa tanda orang Melayu? Orang Melayu pandai berpantun.
0: Itu dia molek ya kan. Jadi keberagaman budaya yang ada di Indonesia ini bisa kita lingkupkan ke dalam persatuan gitu ya, melalui tradisi pantun tadi ya.
2: Boleh bang.
0: Dengan tradisi pantun tadi, karena waktu kalau waktu kecil kan sudah ada belajar dalam bahasa Indonesia tentang pantun gitu ya.
1: Iya betul.
0: Sejak SD. Nah, bagaimana Haril memandang dan juga menjaga persatuan?
2: Kita harus menghargai perbedaan.
0: Batuk saya.
2: Ini kode keras untuk airnya. Kita harus menghargai bang setiap perbedaan yang ada di antara kita, bahwa perbedaan tadi yang bilang bahwa perbedaan itu hal yang lumrah, niscaya pasti ada. Cuman perbedaan bukan awal bagi kita untuk menganggap itu musuh kita atau dia lawan kita, tetapi dengan perbedaan bahwa itu menjadi kekuatan kita. Bangsa kita memang bangsa yang paling kuat hari ini.
0: Betul. Bisa jadikan lawan berpikir gitu ya.
2: Lawan berpikir. Nah, apalagi kayak Bang Adit, saya bang, di kampus maupun di luar kampus, kalau yang beda kita anggap sebagai lawan atau musuh, itu akan merusak.
0: Tak ada rasa harmonis gitu jadinya.
2: Tak ada harmonis. Iya, betul. Padahal hari ini bang, kawan-kawan terutama di lingkungan kampus lah, kalau hari ini tidak ada kestabilan politik di dalam kampus, tidak akan bisa kita dalam aktif dalam
0: kegiatan
2: event-event.
0: Tapi untuk kolaborasi pun susah jadi.
2: Susah bang. Orang akan mendang, awak nak kolaborasi, awak itu ada kompak, ada solid.
0: Nah,
2: hari
0: juga,
2: ini
0: juga
2: kita tekankan.
0: Jadi itu bisa dibilang generasi yang apatis dan pesimis juga.
2: Iya,
0: ya.
2: Iya pesimis. Kita optimis Indonesia emas, tapi di saat kita cemas pada masa depan.
0: Iya. Cemas esok kena makan apa gitu kan. Tapi cemas itu wajar ya, wajar. Jadikan cemas itu sebagai acuan dan
2: antisipasi
0: kita supaya jangan sampai terlampau cemas gitu ya.
2: Betul.
0: Cemas boleh, tapi harus optimis, dengan harus optimis gitu ya kan. Nah, memandang dengan nilai-nilai kultural, nilai-nilai moral dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, salah satu adalah gotong royong nih Dit ya. Nah, bagaimana memandang gotong royong ini supaya bisa generasi muda tuh tidak memandang gotong royong itu hanya sekedar slogan gitu. Gimana tuh Dit?
1: Jadi bang, memang kalau seandainya kita membahas keberagaman gitu kan, keberagaman itu kan sebuah, kalau saya merasa keberagaman itu anugerah.
0: Anugerah.
1: Karena setiap manusia itu memiliki pola pikir yang berbeda gitu.
0: Betul.
1: Jadi ketika ada pola pikir yang berbeda, maka disitulah muncul persepsi-persepsi yang memang bisa jadi kalau seandainya kita bersatu itu akan munculkan solusi.
0: Menarik.
1: Jadi kalau seandainya gotong royong ini ya dikembangkan, gotong royong itu termasuk daripada solusi daripada perbedaan tadi. Kalau seandainya kita kompak, makanya tajuk daripada podcast hari ini keberagaman dan persatuan tadi abang bilang. Kalau seandainya kita bisa mampu karena memang sudah anugerah kita berbeda, alangkah baiknya solusinya itu satu. Kita harus bersatu, bersatu dalam kategori harus saling bergotong royong itu. Jadi gotong royong di sini ini saya rasa memang generasi pemuda ya, pemuda zaman sekarang ini harus bersama-sama gitu. Jangan jadikan kawan yang berbeda itu dibully, kawan yang berbeda itu ditinggalkan, kawan yang berbeda itu malah di
0: terpinggirkan
1: gitu. Seperti itu. Harusnya ketika kita memiliki kawan yang berbeda, kita lihat daripada sudut pandang yang lain gitu. Kenapa kok bisa dia berbeda gitu?
0: Yeah.
1: Apakah dia yang salah atau aku yang salah gitu. Jadi kita
0: sampai ilmunya gitu.
1: Jadi kita bisa belajar juga dengan orang yang memiliki persepsi yang lain. Barangkali orang yang memiliki persepsi yang lain itu lebih baik daripada kita sendiri. Seperti itu sih, Bang.
0: Okay. Jadi ada rasa empati, real,
1: empati
0: ya. Ada rasa empati di situ, empati. Kita melihat pertemanan itu bukan hanya melihat fisik. Bukan hanya melihat cover di luar gitu ya kan. Tapi kita menyelami dengan rasa empati. Yang ada dalam diri kita untuk menghargai dan membawa pertemanan itu walaupun beda tetap nyaman.
1: Tetap nyaman
0: tak dengan Dip?
2: Nyaman.
0: Segi pertemanan ya.
2: Dari segi pertemanan. Nyaman daripada itu mana boleh.
1: Cocok.
0: Suai kan aja ya. Okay. Nah, terkait dengan isu kemaritiman yang barangkali bisa dibilang masih awal yang baru ya, untuk kalau misalnya BMC kemarin ya, awal yang baru koordinator bidang kemaritiman. Apa yang Hairil angkat ke nasional dan juga ngajak-ngajak kawan yang ada di Kepulauan Riau ini supaya isu kemaritiman tuh bukannya sekedar wacana tapi langsung aksi nyata, Turil?
2: Ya, tadi malam kami baru mengadakan Zoom, Bang.
0: Tadi malam.
2: Kok
0: tak ajak-ajak, Bang?
2: Jam 8, Abang ngopi kan?
0: Oh iya juga.
2: Kami ngopi tadi malam. Ngopi.
0: Zoom. Nge-zoom sambil ngopi?
2: Nge-zoom sambil ngopi.
0: Oke, boleh.
2: Zoom sama kawan-kawan, kita mengerucutkan lagi apa yang sedang kita bawa ke hadapan. Maritim menjadi fokus utama dalam bidang kebijakan pemerintah terhadap kedaulatan pulau di setiap daerah.
0: Betul.
2: Hari ini itu menjadi fokus pemerintah. Saya tidak tahu mengapa, Bang, kenapa menjadi fokus pemerintah. Tapi ini harus dikaji kembali bahwa isu-isu laut tentang hak-hak nelayan, kedaulatan sumber daya alam kita baik dari segi ikan dan sebagainya itu harus menjadi fokus utama kita ke depan. Kemudian Kepri sebagai role model oleh kawan-kawan dari BEM lain bahwa apa yang nak Kepri bawa ke depan. Nah, ini yang harus kita fokuskan karena Kepri berbatasan langsung, Bang, dengan 5 buah negara.
0: Banyak negara yang bersebelahan dengan kita.
2: Nah, oleh karena itu jangan sampai kita ini tidak merasa hebat di negeri sendiri tapi merasa gagah di negeri orang. Di negeri orang. Nah, oleh karena itu isu kemaritiman, kedaulatan hak nelayan, kemudian perbatasan negara, pulau sebagai penyatuan. Nanti kalau ada dibilang tentang gotong-royong, perbedaan pulau dengan 17.000 pulau hari ini juga menjadi fokus kita ke depan. Okay. Tapi kawan-kawan juga ada. Insya Allah sepakat ke depan.
0: Sepakat. Boleh lah. Sepaket berapa tu ya? Ini kalau dari pengamatan pegiat budaya, bagaimana menyatukan persepsi yang berbeda dari latar belakang yang berbeda dari Nusantara nih kan, dari Nusantara yang pastinya cara pandang berbeda, adat istiadat juga berbeda. Terus untuk menyatukan pandangan supaya tidak ada kesenjangan sosial, terus juga interaksi sosial juga tidak begitu merasa terpinggirkan, apa yang harus pegiat budaya terapkan kepada generasi muda?
1: Memang kalau seandainya kita berbicara masalah budaya nih, Bang. Budaya di Indonesia ini kan, Indonesia ini kaya akan budaya gitu.
0: Jadi superpower budaya.
1: Superpower. Luar biasa. Makanya Indonesia ini menjadi negara yang besar. Kalau seandainya cuma bersamaan terus-menerus, itu hanya sebagian kecil gitu. Jadi kalau seandainya kawan-kawan itu gini, budaya itu contoh budaya Melayu dengan saya ambil contoh di adat Palang Pintu seperti itu, Bang. Adat Palang Pintu itu di budaya Melayu ada gitu, di suku Betawi juga ada. Tapi terkait dengan praktik adat Palang Pintu itu di Betawi berbeda, di Melayu berbeda, seperti itu.
0: Punya pakem tersendiri gitu ya.
1: Punya peraturan tersendiri seperti itu. Kalau seandainya di Betawi, dia cuma silat segala macam kan, mengantar pengantin. Tapi kalau seandainya di Melayu, itu memang ada fase di mana intinya Palang Pintu di situ. Intinya Palang Pintu permintaan uang tebusan,
0: Macam tebus kipas
1: seperti itu. Dan hal itu kalau menurut saya selagi dia sesuai menurut syarak ya, perlu kita ketahui bersama bahwasanya Melayu ini identik dengan Islam gitu.
0: Betul, betul.
1: Kalau seandainya syariat Islam tidak ada berhalangan dengan adat, saya rasa
0: adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah.
1: Bersandi kitabullah. Jadi saya rasa sebuah perbedaan-perbedaan itu
0: tidak jadi mengapa lah, Pak.
1: Tak jadi mengapa. Bapak patah kata sekretaris LAM kemarin,
0: apa itu?
1: Budaya-budaya Melayu ini dia bersifat ganti-mengganti, Bang.
0: Oh, ganti-mengganti macam mana maksudnya?
1: Ganti-mengganti itu maksudnya kalau seandainya perkembangan zaman.
0: Oke, jadi menyesuaikan zaman.
1: Menyesuaikan ya? Zaman, okay, seperti itu. Jadi perbedaan saya rasa tak jadi masalah, seperti itu, Bang.
0: Perbedaan tak jadi masalah, yang penting masalah. Yang jadi masalah itu hilangkan.
2: Hilangkan, itu tak boleh.
1: Itu tak boleh hilangkan.
0: Hilangkan masalahnya. Hilangkan masalah, jangan hilangkan orangnya, tak boleh. Gitu, ya?
1: Betul.
0: Hilangkan keegoisannya, ya, ya. Karena ego, setiap manusia kan punya ego masing-masing, ya, kan?
1: Betul.
0: Cara pandang yang berbeda, cara pikir yang berbeda. Nah, menempatkan diri nih, Ril. Ini kan teman tapi beda, cerita anak muda Nusantara kan, cara berpikir pasti beda. Menempatkan diri dengan perbedaan itu macam mana bagi Hairil?
2: Bagi Hairil, kita harus memahami dulu konteks perbedaan tadi, Bang. Kalau bicara dalam konteks kegiatan yang nasional, yang amat seluruh kawan-kawan hadir di event-event begitu ya, dari Papua, dari Maluku, NTT, Kalimantan, Sumatera, Jawa apalagi, kita mempunyai pandangan perspektif yang sama bahwa konteks menghargai perbedaan dalam keberagaman Nusantara, bahwa kita ini sama anak bangsa, Bang. Sama anak bangsa yang mempunyai visi dan cita-cita yang sama, bahwa kita ingin memajukan bangsa kita sendiri.
0: Betul.
2: 2045 adalah momentum bagi kita untuk melihat apakah Indonesia ini pada arah yang lebih baik atau tidak. Nah, hari ini kita boleh cek, Bang, disrupsi teknologi yang begitu luar biasa sekali. Guncangan-guncangan perdagangan dunia, ekonomi sebagainya. Dan juga bagaimana kita bisa menjaga entitas budaya kita sebagai bangsa yang sangat luhur sekali. Apakah ini bisa kita pertahankan ke depan?
0: Betul. Nah,
2: oleh karena itu, konteks keberagaman dalam konteks pemuda dan mahasiswa harus melihat lebih jernih bahwa perbedaan dan keberagaman ini adalah satu kesatuan yang sangat kokoh, satu kesatuan yang harus kita hargai, dan satu kesatuan bahwa ini tidak ada yang dimiliki oleh negara-negara lain. Timur Tengah pecah karena perbedaan yang sangat luar biasa sekali. Tapi kalau bicara agama mungkin sama semua dalam sisi agama. Tapi karena tidak bisa menghargai perbedaan, keberagaman, dan ini harus hati-hati sekali.
0: Apapun yang kita cita-citakan akan sia-sia gitu ya.
1: Dan sia-sia. Intinya saling menghargai.
2: 17.000 pulau, Bang, 1.000 lebih bahasa daerah, bahasa lokal, 700 lebih etnis, suku dan sebagainya. Ini harus kita pandang ini sebagai
0: satu kekayaan yang menarik gitu ya.
2: Yang menarik, tapi kalau tidak dipandang sebagai satu kekayaan yang menarik kemudian sebagai anugerah dari Yang Maha Kuasa, ini akan menjadi bumerang bagi kita ke depan.
0: Dan itu akan berujung pada konflik gitu ya.
2: Pada konflik.
0: Okay. Nah, terkait dengan konflik sosial yang mungkin melatar belakangi perbedaan tadi, mungkin bahasa, mungkin ada pembulian tentang daerah tertentu. Ini bagaimana kalau dari Adit sebagai anak muda? Jangan sampai ada pembulian terhadap suatu etnis tertentu.
1: Iya. Yang inti daripada perbedaan ini, Bang, kita harus saling menghargai.
0: Saling menghargai.
1: Dan jangan diskriminasi seperti itu. Karena saya punya pengalaman waktu di sekolah dulu. Saya kan awal daripada kan itu di Pulau Medang, Bang. Di Pulau Medang.
0: Pulau Medang.
1: Jadi, Pulau Medang. Jadi pas SMP merantau ke sini. Pas merantau ke sini, memang kita sebagai masyarakat kampung ya, melihat daripada wilayah yang sudah perkembangan zamannya lebih maju daripada di kampung, itu kita bersyukur sekali. Tapi ada kalanya memang kadang-kadang masyarakat kota ini sering mendiskriminasi. Jadi
0: engkau budak kampung.
1: Engkau budak kampung, engkau budak pulau. Jadi pas itu, pas saya dibilang kau budak pulau gitu, saya jawab gitu, kau juga budak pulau, Pulau Bintan. Gitu, kan?
0: Betul juga. Karena Pulau Bintan, pulau besar gitu kan.
1: Karena diskriminasi ini kalau seandainya kita masih pertahankan, keberagaman ini akan jadi
2: ancaman.
1: Ini, kan? Coba kalau seandainya kita saling menghargai, saling gotong royong, maka saya bisa belajar budaya di kota, mereka juga bisa belajar budaya di kampung, seperti itu.
0: Ini kan ada macam normalisasi ataupun kebiasaan kalau misal bercanda yang mungkin terlampau berlebih gitu ya, ini jadikan pembulian atau perundungan. Ini bagaimana Hairil memandang hal yang seperti ini, Hairil?
2: Pembulian ini menjadi musuh yang dah sangat lama bang dalam dunia pergaulan kita hari ini, terjadi di segala sektor, baik di sektor pendidikan, apakah di pendidikan SD, SMP, bahkan di perguruan tinggi juga ada pembulian. Kemudian di sektor masyarakat, di lingkungan keluarga juga banyak sekali. Nah hari ini harus menjadi fokus utama bagi keluarga, bagi orang tua, bagi pendidik, tendik sebagainya, bahwa perundungan dan pembulian ini harus menjadi isu fokus utama untuk menghilangkan ini. Jangan sampai ada sekali. Negara harus hadir bang dalam ini, karena kalau memang dia dibully, kalau dia dirundung terus menerus, akan berpengaruh pada psikologi mereka.
0: Ya, betul.
2: Psikologis mengefek kepada pemikiran, merefek kepada kesehatan dan lain sebagainya, sehingga dia akan putus asa. Isu bullying ini sangat marak sekali hari ini.
0: Itu kan berujung pada kesehatan mentalnya juga ya.
2: Kesehatan mental bang. Okay. Jadi kesehatan mental itu juga berpengaruh kepada soft skill mahasiswa, soft skill pemuda, soft skill anak-anak. Ini yang harus menjadi kesadaran kita bersama, kolektif kita bersama, bahwa perundungan dan bullying tidak boleh terjadi lagi di Indonesia ke depan di segala sektor bang.
0: Jangan kasih celah ya.
2: Jangan kasih celah.
0: Okay. Kalau celah di dompet tuh boleh kasih sedikit ya.
2: Boleh. Kalau pas pantun tuh tanam pinang rapat-rapat. Itu aja.
0: Tanam pinang rapat-rapat. Tanam pinang rapat-rapat. Habis itu apa lagi deh, sambungin deh. Tanam pinang rapat-rapat. Sebelah rumah, ya kan. Kalau yang merah tuh tolonglah dapat, ya kan. Biar berasap lah kat dapur rumah.
2: Tanam pinang rapat-rapat supaya puyuh tak dapat lari. Mari kita seluruh merapat. Jangan kasih celah kepada bullying diri.
0: Molek tu dia. Ini kan konten budaya lokal, budaya yang lokal. Sudah diakui UNESCO, mendunia sebagai warisan dunia, ya kan, 17 Desember. Dan mudah-mudahan jadi pembiasaan ya,
2: dan motivasi.
0: Motivasi untuk generasi muda supaya tidak malulah dengan cara dia menyampaikan pendapat, cara dia menyampaikan lisan di berpantun, salah satu dengan pantun nih, dan syair juga.
2: Syair.
0: Adit juga di bidang syair juga, Adit ya.
1: Syair. Kalau ada orang tak tolong, kita tolong.
0: Mungkin boleh syair sikitlah. Al-Kisah Tayyib.
1: Memang kalau izin dong ya.
0: Izin. Berapa hari?
1: Dua hari je.
0: Ada
1: dua,
0: okey.
2: Dia duduk diam di dalam.
0: Diam, mana ada Adit ni pergi jauh ke tu dah.

0: suaranya. Apa kasih sedikit celah aja kan. Oke oke. Nah, ini tadi tuh irama apa tadi?
1: Itu kalau seandainya kami itu syair perahu gitu, Bang.
0: Oh, syair perahu ya?
1: Syair perahu. Kalau seandainya ya belajar daripada film-film Pinipin, Tok Dalang, Wayang Syair kan. Ini,
0: tadi kalau tak silap saya itu mungkin irama Selendang Delima.
1: Selendang Delima, betul. Ini jadi pelajaran baru nih, Bang.
0: Kau tak salah saya,
1: kau tak salah
0: kan?
2: Kau tak salah betul berarti, Bang.
0: Kau tak salah betul? Betul. Kau tak betul salah.
2: Salah.
0: Nantilah kita tanyakan dengan ahli-ahli penyair kita di Kepulauan Riau. Ya.
2: Betul.
0: Kau tak silap saya kemarin ada podcast juga dengan penyair Kepulauan Riau si Bang Febri.
2: Bang Febri.
0: Nah, dia kalau untuk soal syair
1: ahli lah.
0: Untuk irama-iramanya luar biasa dan mengisi taman penyair di Perompat juga.
1: Masya
0: Allah. Penyiar dulu kan?
2: Dulu penyiar. Buka pula sini kan.
0: Oke oke. Okay, okay. Nah, keberagaman, gotong royong, nilai-nilai luhur dari Nusantara itu kan banyak sekali yang pastinya dapat kita gali dan kita ketengahkan dan pertontonkan ke kancah global nih. Ya. Nah, apalagi dengan konten-konten budaya lokal. Sekarang kan sosial media, konten-konten digital sekarang dah ada di genggaman semua. Bagaimana generasi muda untuk memanfaatkan situasi yang seperti ini supaya budaya Indonesia itu mendunia. Bukan kita bangga dengan budaya orang luar, tapi
1: betul,
0: budaya kita terkenal di seluruh dunia. Salah satu yang kemarin yang lagi viral juga kan Pacu Jalur kan?
2: Pacu Jalur. Dari Kuan Sing Riau.
0: Dari Kuan Sing. Iya kan? Sewa. Itu dapur bantal kan? Jadi trending dunia kan?
1: Trending dunia, betul okay. Tuh.
0: Apa yang Hairil angkat nih supaya konten-konten kita dari Kepulauan Riau juga bisa naik ke dunia?
2: Oke, okay, pertama gini Bang. Indonesia sebagai pengguna TikTok terbesar di dunia.
0: Betul.
2: Sebelum kemarin nomor 2 India.
0: Abang tak aktif lagi TikTok?
2: Tak aktif ya. Facebook dia okey.
0: Facebook okey. Biasalah. Bapak pro.
2: Perempat tapi.
0: Perempat kan? Perempat. Betul lah. Macam mana tadi?
2: Nah, oleh karena itu, kita sebagai penggiat budaya, anak-anak daerah, anak lokal, jangan kemudian euforia sekali dengan budaya-budaya asing yang padahal itu menjejas budaya kita sendiri.
0: Betul.
2: Tapi tidak juga untuk kemungkinan bahwa hari ini juga sudah banyak sekali budaya-budaya Melayu, budaya-budaya kita kedaerahan, kayak Pacu Jalur sudah masuk ke platform digital dan betul. Kita berharap ke depan banyak lagi konten-konten kita diisi dengan hal-hal yang positif tentang budaya. Juga ada juga podcast tentang berpantun barangkali, kemudian tentang edukasi bagaimana syair sebagainya. Ini yang harus kita kedepankan bahwa budaya kita itu adalah entitas kita, identitas bangsa kita, jangan sampai kita kalah dengan identitas bangsa lain.
0: Betul.
2: Founding Father kan pernah bilang jas merah jangan lupa-lupa dengan sejarah. Nah, ini harus tersadar bahwa PR terbesar kita adalah itu, Bang. Mempertahankan budaya kita, mempertahankan identitas bangsa kita itu sebagai aset terbesar kita, Bang. Budaya itu memang luar biasa.
0: Berarti kalau tadi kan jas merah jangan lupa dengan sejarah. Kalau jas biru?
2: Jas biru jangan lupa dengan RRI. Itu biru kan?
0: Eh, boleh. Atau jangan lupa dengan inovasi terbaru.
1: Inovasi terbaru.
0: Oke, karena konten-konten kita kan di RRI juga bisa dilihat di platform RRI digital ya. Yang belum punya aplikasinya unduh dulu.
2: Iya.
0: Download dulu. Download sekarang lah.
2: Sekarang udah ada kan?
0: Oh, udah ada. Oke, oke.
2: Hari ini RRI juga sudah luar biasa beradaptasi dan
0: iya, transformasi digital kita luar biasa.
2: Luar biasa sudah berjalan. Kan RRI ini sebagai ini, Bang, sebagai apa?
1: Wadah.
2: Sebagai wadah, sebagai ruang.
0: Perekat keberagaman.
2: Perekat keberagaman
0: Indonesiaan tadi
2: itu. Betul itu. Keberagaman seluruh
0: etnis. Suara budaya Nusantara. Oh, ises. Suara budaya ke Indonesia. Kedahnya tadi. Dit, ini kan kita semuanya berakar dari sejarah ya. Nah, sebagai generasi muda yang tak lupa dengan sejarah, bagaimana generasi muda sekarang tuh supaya bisa memandang sejarah itu sebagai penguat generasi ke depan supaya tak hilang arah.
1: Kalau intinya itu kita harus rajin membaca gitu, Bang.
0: Banyak
1: rajin membaca, banyak berinteraksi, banyak bertanya. Jadi jangan sampai jadi Mbak kata orang tuh mahasiswa kupu-kupu gitu kan. Habis kuliah balik, kuliah pulang gitu kan. Okay, okay. Memang kalau seandainya kita banyak membaca, berinteraksi dengan kawan-kawan, saling berdiskusi, saya rasa nilai-nilai sejarah ini tak akan dilupakan sampai bila-bila seperti itu. Okay. Karena memang penting, Bang. Sejarah ini bisa membantu kita mencari solusi juga.
0: Oke, ada pijakan di situ.
1: Ada pijakan di situ. Oke. Jadi sejarah itu bisa kita jadikan sebagai solusi. Dan mana tahu nanti ketika kita

0: masih ada dalam masalah gitu kan. Nah kita lihat di sejarah si fulan.
1: Balik lagi mempelajari mungkin di masa silam ada masalah yang seperti sekarang.
0: Masalah yang seperti
1: cara
0: sekarang.
1: Penyelesaiannya ada di situ.
0: Ada di situ. Banyak sekali pelajaran-pelajaran di sejarah seperti itu. Contohnya kalau seandainya di Melayu itu kan, sejarahnya memang luar biasa. Bagaimana Hang Tuah dan Hang Jebat. Ivan Hafiz. Hang Tuah dan Hang Jebat itu kan bertikai itu karena gara-gara selisih paham seperti itu kan. Dan di situ kita juga bisa mencari solusi daripada masalah.
1: Contoh-contoh yang terbaik dari sejarah masa silam kita bisa integrasikan kepada masa sekarang itu supaya jangan sampai generasi sekarang tuh tidak paham dengan sejarah. Kalau misal mungkin orang luar negeri paham dengan sejarah-sejarah kita sejarah gitu, mereka. Tapi kita sendiri tidak peduli dengan sejarah yang ada di dalam negeri sendiri gitu ya.
2: Iya, Bang.
1: Oke. Nah, sekarang kalau misalnya dibilang kan, kalau Tanjung Pinang ini boleh dikatakan tempat 1000 kedai kopi ya.
0: 1000 kedai kopi.
1: Di situ tempat berbual, di situ tempat berkawan gitu ya. Sesuai dengan topik kita nih, teman tapi beda, cerita muda, anak muda Nusantara. Kan dengan beragam suku, dengan beragam bahasa juga. Nah, supaya kebiasaan-kebiasaan ngopi ini bisa jadi satu cara untuk diskusi yang apik itu macam mana tuh, Ril? Bagusnya?
2: Semua tempat adalah sekolah yang baik, Bang.
1: Oke.
2: Guru yang paling baik adalah pengalaman. Pengalaman bagaimana? Pengalaman untuk merefocusing diri dari hal yang tidak baik menjadi baik, dari hal yang tidak ngerti menjadi paham. Nah, oleh karena itu bagi kami seluruh tempat, semua tempat itu adalah guru yang paling terpenting adalah bagaimana etika kita yang terbaik. Belajar juga, Bang. Belajar tidak harus dengan ruangan yang enak, yang mewah, yang berasi, tapi di sudut-sudut pohon, di tempat-tempat yang paling nyaman itu juga menjadi ini. Tapi pergelaran 1000 kedai kopi ini jangan kemudian diasumsikan dengan hal yang negatif.
1: Betul.
2: Nah, oleh karena itu manfaatkanlah pergelaran yang sedikit unik di Kepri ini sebagai tempat untuk kita diskusi bagaimana pembangunan daerah, bagaimana perkembangan pendidikan kita yang menjangkau semua pulau yang sangat luas sekali, bagaimana kesejahteraan masyarakat dan bagaimana kontribusi kita yang paling nyata bagi daerah dan bagi negara ini.
1: Oke. Jadi kawan celote, kita kawan celote ya. Kawan celote. Dah pernah bercelote? Penyiar tak mungkin pernah celote. Kan?
0: Pernah tidak? Cukup.
1: Pernah.
0: Cukup.
1: Iya.
2: Kalau penyiar 5 jam dia tahan.
1: Ya. 5 tahan tak. Usahakan 5 jam, 10 jam pun boleh. Ya. Boleh lah. Kan dibayar negara.
2: Wes. This is power.
1: Jadi kawan celote dengan topik kita yang luar biasa ini kan memberikan gambaran kepada generasi muda. Keberagaman itu bukan jadi penghalang. Keberagaman jadi pondasi untuk menyatukan persepsi-persepsi yang berbeda, menyatukan keberagaman dalam wajah keindonesiaan gitu ya kan. Memberikan pemahaman yang baik kepada generasi yang akan datang, begini sebetulnya generasi dulu berpikir. Lawan bukan jadi musuh gitu ya. Jadikan lawan itu lawan berpikir gitu ya. Jadi bisa dibilang adillah kita sejak dalam pikiran kita. Oh, itu yang mulai ya. Okay. Baik, kawan celote, Adit dan juga Khairil, terima kasih untuk waktunya berkisah di kali ini di podcast kita. Mudah-mudahan di lain kesempatan ada topik-topik bahasan yang menarik lagi lah kita bahas ya.
2: Insyaallah,
1: tentang kepemudaan ya.
2: Tentang
1: kepemudaan yang akan memberikan gambaran terbaik. Beginilah generasi emas yang harus kita pupuk supaya jadi hal yang terbaik di masa yang akan datang. Terima kasih untuk podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wang, kenapa aku lahirkan kekurangan?
1: Kenapa kau cakap begitu?
0: Bukan apa, Wang. Aku nak juga macam kau. Saya main futsal, main bola kaki, tak berdiam macam ni je.
1: Bersyukurlah, Man. Kau tak ada kaki tapi masih ada tangan. Lagian kau kan dah ada bakat melukis. Lukisan kau pun dah terkenal dekat sosial media tu.
0: Alah, cuma melukis je. Kau pun bisa.
1: Hei, aku mana bisa? Aku ni butuh warna.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Pramod Utara sudah pengujang acara untuk Segantang Lada tengah hari di hari ini. Terima kasih Anda sudah bergabung dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia. Baik, semangat dan jaga kesehatannya, dan juga sehat selalu ya, diluaskan selalu rezekinya, dan juga berhati-hati di jalan. Yang paling penting ikuti rambu-rambu lalu lintas. Oke, kalau macam itu saya Julia Puspita undur diri dari ruang dengar Anda. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan, dan selanjutnya nanti rekan kami bersama dengan Salwa Aulia. Jadi tetap semangat dan senyum selalu dan bahagia selalu. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu terakhir untuk Anda.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, pada awalnya istana kantor ini ialah kompleks istana yang di Pertuan Muda Riau 7 Raja Ali. Dan bangunan dari istana ini dibangun pada tahun 1844 yang kita gunakan sebagai kantor pemerintahan kota Tanjung Pinang. Itulah sebabnya tempat wisata di wisata Tanjung Riau ini disebut dengan istana kantor. Akan tetapi bangunan sebenarnya yang masih utuh ialah hanya pada bangunan bagian depannya saja. Selebihnya sudah total dilakukan renovasi. Kita beralih ke maklumat lain. Pemkot Tanjung Pinang memulai revitalisasi SD Negeri 009 Tanjung Pinang Kota di Pulau Penyengat. Kemarin, yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah. Revitalisasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan agar menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi siswa. Lis berharap pembangunan sekolah tetap memperhatikan karakter wilayah serta nilai-nilai budaya Melayu sebagai bagian dari identitas Kepulauan Riau. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Halo Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Dari perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan adzan pertanda masuknya salat Fardhu Asar untuk Kota Tanjung Pinang dan juga sekitarnya tepat pukul 15.02 waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.
2: Hidup semakin indah saat bersyukur tak pernah berkesudahan. Bersyukur sebuah keharusan, karena sesungguhnya itulah yang menyempurnakan kebahagiaan.

Perompan RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan keistimewaan kitab-Mu yang Engkau turunkan kepada Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad. Pertama, Al-Quran berisi petunjuk kepada orang yang mau menjadikannya sebagai pedoman ke jalan yang lurus. Kedua, Al-Quran memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang percaya kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, yang berbuat amal baik, melakukan apa saja yang Engkau perintahkan, dan menghindarkan diri dari perbuatan yang Engkau larang. Kabar gembira itu berupa pahala yang berlimpah yang akan Engkau berikan di akhirat sebagai balasan atas amal soleh yang mereka lakukan di dunia. Ketiga, Al-Quran berisi peringatan bagi orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari pembalasan dan tidak mengakui adanya pahala dan siksa yang akan Engkau berikan kelak pada hari kiamat sebagai balasan bagi perbuatan mereka ketika hidup di dunia. Sungguh azab-Mu yang pedih adalah balasan atas perbuatan maksiat yang menodai jiwa mereka. Begitulah dalam Al-Quran Engkau jelaskan sifat ahli neraka dan kejahatan mereka, ancaman azab-Mu bagi orang kafir, dan siksa-Mu bagi pelaku maksiat. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada Al-Quran, yang mau mempelajari, memahami, mengamalkan, dan mengajarkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: Tanjung Kepulauan Riau, Perempatan Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara perempat. Kembali mengudara bersama dengan Sawa Alia di Segantang Lada Petang. Kali ini edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Di hari yang insya Allah penuh berkah dan juga insya Allah penuh keceriaan ini, saudara perempat, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu lalu ya, dan juga kita ucapkan happy wedding nih untuk anak dari karyawan LPPR Tanjung Pinang, anak dari Ibu Dewi Agustina ya. Ini ada Lanang Dewa, Wahyu Dewa Lanang dan juga Dewi Laraswati. Barakallahu lakum barakallika wa jama'a bainakum fi khair. Semoga sakinah mawaddah warahmah dan juga nantinya rumah tangga yang dibina ini selalu dilingkungi dengan orang-orang baik dan juga dengan hal-hal positif pastinya. Dan juga saudara perompa di mana saja berada yang tengah kondangan ataupun juga yang tengah melangsungkan pernikahan, entah itu sanak saudara ataupun juga anak-anaknya. Happy wedding juga ya, karena tadi dengar-dengar hari ini banyak sangat yang nikah kawin setelah perempat. Entah bila lah saya itu kan jadi bagian daripada orang yang menikah kawin itu ya. Tapi insya Allah nanti udah masa lah ya setelah perempat ya. Nanti kalau udah jumpa dengan itulah pokoknya ya. Di petang hari ini setelah perempat, alhamdulillah di hari Sabtu ini kita lagi bersuah dengan udara yang cukup baik insya Allah. Walaupun juga masih ada jerebu ternyata. Aduh. Harusnya segera caw-caw pergi sana ya, jerebu tuyuh, entah bila selah dia mesti pergi dari langitnya Kepulauan Riau ini. Tapi semoga segera pergi dan kita sebagai masyarakat tentunya kurang-kurangnya lah bakar-bakar yang memang bisa jadi sumber daripada asap lagi ya saudara perempat ya. Nah, di petang hari ini tentunya kita menghibur saudara perempat dengan acara-acara yang hebat ya. Dengan awal acara di acara Dangdut Ria untuk saudara perempat yang nak bergabung di line telepon kita ada 0811-7048-860 dan juga di line telepon kita 0771-444-9050. Di tadi kita awal acara sudah menghadirkan lagu Dangdut dari Kakak Siska ya. Ini requestannya macam biasa lah ya, kalau sudah ada Avan di A5 tampil tuh mengudara lah pasti Kak Siska lah yang request ya. Katanya macam gini, semangat siarannya, semangat kerja, jangan lupa makan, jangan lupa minum. Aduh Kak Siska, saya macamnya lupa makan lah, macam mana nih? Pulang kerjanya hati-hati, semangat, katanya siap. Terima kasih Kak Siska ya, makan juga, minum juga, jangan lupa ya. Kemudian salamnya untuk Kakak Sarina, Mabarlian, Bunda Permata, Putri Kedangdang, Bang Edo, Pak Umis dan juga Bapak Hamzah Yusuf. Lagu pertama tadi kita hadirkan lagu Kepalsuanmu dari Avandi A5 ya. Aduh lagunya itu emang dia bukan kayak lagu dangdut tapi lagunya menyentuh kalbu asik. Baik, kita menyapa terlebih dahulu ya saudara perempat lain yang sudah bergabung di line WhatsApp telepon. Ada Kakak Sarina QQ. Halo, assalamualaikum. Kejap.
1: Saudara perempuan lain sudah bergabung di line WhatsApp telepon. Ada Kakak Sina QQ. Halo, assalamualaikum.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Boleh matikan dulu. Waduh, suara siapa itu, Kak?
2: Halo.
0: Iya.
2: Dengarnya RRI digital. Sama udah angkat.
0: Patutlah.
2: Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dandut Ria asik. Asiknya Dandut Ria. Yuk gabung sama Salwa Kiyo-Kiyo. Asoy.
0: Gay boy.
2: Kak Sarina lagi nyenduk nasi baru.
0: Oh patutlah. Lapar rupanya. Lapar.
2: Nanti jam 5 atau setengah 6 keundangan juga sayang Kiyo.
0: Oh iya. Ada seranaknya.
2: Tapi hari ini memang banyak undangannya di mana-mana.
0: Iya.
2: Acaranya banyak loh. Nanti ada kuda lumping. Besok siang ini ada wayang.
0: Oh, wayang juga ada.
2: Acaranya.
0: Wah.
2: Ada wayang.
0: Bukan main.
2: Dia betul-betul orang Jawa. Betul-betul Jawa asli lah.
0: Iya.
2: Anak perempuannya.
0: Oh.
2: Anak perempuannya kan pemain ini. Pemain kuda lumping.
0: patutlah ya. Keluarga yeah. besar
2: anak
0: ya.
2: Anak pertama yang calon suaminya dah jadi suami lah tadi nikah kan. Anak kedua. Kata orang anak pertama perempuan, anak laki-laki kedua itu kata orang rezeki.
0: Masya Allah.
2: Amin ya.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Halo.
0: Halo.
2: Oh, bunyi tot-tot-tot. Siapa ini? Lagunya sayang kia.
0: Kak. Kak. Sebelum lagu, saya mengucap dulu barakallah fi umriki untuk Kak Sarina ya. Walaupun lah lewat kemarin. Tak bisa masuk terus agaknya kemarin dengan saya ya.
2: Iya. Makasih banyak sayang kia. Doa-doa yang terbaik tercurah juga dengan dirimu.
0: Amin ya Allah. Ini usianya ke 20. Ke 23 tahun ya sekarang. Siapa tahu kan.
2: Terlalu tinggi ke 20 ke atas.
0: Oh, 18 tahun.
2: Kata 17 aja lah, nak muda je.
0: Kurang satu lah, 16 boleh lah ya, 16 ya.
2: Oh, 16 ke 17 balik bolak-balik pun 100 juga, 71 atau 61.
0: Ah, janganlah.
2: Lagu dia.
0: Lagu apa hari ini?
2: Dari Bunda LP, Bimbang.
0: Bimbang. Oh, boleh, boleh. Apa yang bawa Kak Sena Bimbang ni?
2: Bimbang apa ya? Tak ada, cuma lagu aja lah sayang. Oh, tak ada bimbang.
0: Iya,
2: tak ada
0: iya,
2: yang dibimbangkan.
0: Siapa tahu bimbang.
2: Anak Kak Sarina nanti jam setengah lima atau jam lima kurang. Kapal kan tak akhir jam lima atau lima lewat. Mau ke Pinang dia.
0: Oh iya.
2: Tadi minta izin setengah hari kerja. Itu kawan-kawannya yang kuliah dulu itu ngajak dia main ke Pinang malam minggu ini di Pinang.
0: Oh, iya lagi malam minggu ya.
2: Jadi sering dia.
0: Iya.
2: Mungkin besok sore dah balik sini, Senin masuk lagi kan.
0: Iya.
2: Sabar-sabasi salamnya buat Sarwa Kiyo-Kiyo, semoga dia beri kesehatan selalu.
0: Amin.
2: Panjang umur, lancar rezeki, lancar pekerjaan, semoga amin, berkah ya dan barokah rezeki Sarwa yang dapat ya. Pokoknya amin, doa amin. Berbalik juga dengan Sarwa doa iya. tadi Sarwa Kiyo doa untuk Kak Sarina ya.
0: Siap.
2: Salam dia buat yang ngucu sehat selalu, Dang Merdu sama Bang Jebat sehat selalu, Pak Kumis sekeluarga sehat selalu, Nek Teh juga sehat selalu, Bunda Permata, Mak Anjang juga sehat selalu, Nek Anjang di Sungai Enam sehat selalu. Amin, menunggu Allah. Air dia ya.
0: Panjang.
2: Siapa lagi? Ini Kak Deli, Mak Rika, Bang Udin, Nenek Balkis, Kak Uwir, yang ucu dah, Mak Itam, Mak Indah, Mak Nora, sehat selalu. Putra Kemalai, nak disalam, nak dirangkul banyak yang belakang antri sayangnya.
0: Iya, okay.
2: Kalau tahu tak apa Kak Sarina, Kak Sarina pengertian. Pokoknya doa terbaik lah buat Sarwa yang tercurah berjuta-juta. Doa tercurah dari Kak Sarina ya.
0: Iya,
2: semoga Sarwa nanti dapat imam yang terbaik.
0: Amin.
2: Makasih Sarwa Kiyo-Kiyo.
0: Sama-sama.
2: Ditunggu lagunya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk doa-doa baiknya Kak Sarina Kiyo-Kiyo di petang hari ini. Masya Allah, alhamdulillah. Kita lagi beralih ke line telepon pula. Dia bergabung dengan siapa dekat ujung telepon. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar sayangku, cintaku?
0: Alhamdulillah kabar saya baik. Kak Adang gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah, baru nak rehat.
0: Oh, dari mana?
3: Biasalah.
0: Buat kerja ya? Masya
3: Allah. Tak ada cuti, tak ada berita, cuti terus.
0: Emang gak bisa cuti kalau dekat rumah tuh kak.
3: Apalah, kita penting tak di luar, di rumah.
0: Betul, betul.
3: Dari rumah, dari rezeki rumah.

0: berpisah.
1: Asik.
0: Kak Sarinah dengan Bang Hur.
1: Amboy.
0: Romantis. Bahagia selamanya.
1: Masya Allah, amin ya Allah.
0: Kita doakan aja yang terbaik. Kami suka ngarang lagu lah.
1: Ah iya, tak apa-apa lah.
0: Ya doa ya lewat lagu ya. Semuanya iya. Kita sehat selalu. Untuk Salwa sehat selalu.
1: Amin ya
0: Allah. Selalu lancar-lancar rezekinya. Nanti kelak lancar jodohnya yang terbaik ya soleh.
1: Amin, Allah mau amin.
0: Lagu ada kan?
1: Ada.
0: Salam terus tadi Kak Sarina ya. Sekali-kali dia tuh masuk. Tapi dia dengar terus tuh.
1: Oh iya iya. Nah,
0: Mak Rosi masuklah sehat selalu. Bunda Permata sehat selalu. Nek Anjel sehat selalu. Sia dia nggak tak live terus. Terus ada Nek Balsis, Nek Manda, nanti ada Bang Udin, Bang Ruman, Bang Iman, Mas Prabu, Pak Kumis, Pak Hamzah Yusuf, Yusuf, Pak Maun, Mak Rika, Kak Deli, sama Bang siapa tuh ya? Bang Bayu. Nanti kalau masuk nanti ada Kak Wir, dia dengar aja tuh, dia tak masuk mungkin ya.
1: Okay.
0: Yang Ucu, masuklah yang Ucu saya. Mungkin lagi sibuk, tadi pun tak ada masuk di Pro 1.
1: Oh, iya agaknya.
0: Mudah didengar ya.
1: Iya.
0: Nanti ada Bang Ali, nanti ada masuk tuh Mak Putri. Terus Mak Indah atau Mak Nora, nanti Mak Hitam semualah. Yang dah masuk, belum masuk, disalam semua ya. Kalau yang lupa mau dimaafin, maklum kan yang belakang nak masuk juga.
1: Iya betul. Ada, betul.
0: Mak Ngahi dan juga Mak Dini ya.
1: Oke. Okay.
0: Makasih. Assalamualaikum.
1: Iya. Sama-sama.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi pula beralih ke Karas. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Salwa. Selamat petang dan Doria asik.
1: Asik. Selamat petang juga, Mak Dini.
2: Ya Salwa, apa kabar Salwa?
1: Alhamdulillah kabar saya baik. Mak Pula gimana kabarnya petang hari ini?
2: Ya sama Salwa, alhamdulillah baik juga.
1: Ah alhamdulillah, ini gak pula masa gak suaranya? Habis buat kerja ke atau habis apa ke?
2: Tak ada buat kerja Salwa, bareng-bareng lepas asal tadi. Habis tu pala buka radio, dah tahu siaran kan. Siarannya Dangdut Ria setiap hari kan. Jadi iya. Kita tu macam dah bertunggu gitu Salwa. Kalau ada paket tu habis tu baru buat kerja Salwa.
1: Comelnya kita tunggu.
2: Kalau dah dapat masuk kan. Kalau belum dapat masuk macam mana lah. Nak mecet terus kan.
1: Iya betul.
2: Iyalah Salwa. Alhamdulillah mak masuk yang agak awal jugalah kan Salwa.
1: Alhamdulillah.
2: Baru berapa orang aja kan.
1: Iya.
2: Kalau gitu mak minta lagu dululah Salwa.
1: Boleh.
2: Yang lupa
1: boleh.
2: Lagu dia Salwa.
1: Lupa?
2: Nanti buat lagu apa tadi nak minta gitu kan.
1: Iya. Buat lagu apa hari ini?
2: Lagunya dari Alisa, Bukan Sandiwara, Salwa.
1: Oh, Bukan Sandiwara. Ya, nanti kita hadirkan lagunya ya.
2: Ada. Iya, langsung aja. Biasa Salwa lagi cari-cari kan. Iyalah, alhamdulillah lagunya dah ada di depan mata. Jadi, mak salam-salam lah sikit ya Salwa.
1: Sila.
2: Salam pertama buat Salwa. Selamat petang, selamat bertugas. Semoga Salwa sehat selalu, balik tetap hati-hati. Itu ajalah ucapan mak Salwa.
1: Oh iya, tak apa-apa.
2: Tak tahu yang lain, pokoknya terbaiklah semuanya doa untuk kita ya Salwa.
1: Ya amin, ya Allah
2: terus,
1: amin.
2: Terus Salwa yang pertama adanya dari Tanjung Piayu ya.
1: Iya, Kak Sarina tadi masuk.
2: Itulah kan mak dengar di awal kan, tahulah kan. buatnya Kak Sarina Q, semoga sehat selalu sekeluarga.
1: Amin.
2: Terus
1: ya Allah.
2: Adanya Kak Dang Merdu. Ya kedua Kak Dang Merdu kan Salwa?
1: Yes.
2: Terus juga, terus je lah ini yang belum masuk. Mak salam je Salwa.
1: Ya.
2: Buatnya Mak Anjang satu, Mak Anjang dua, Bunda Permata. Buatnya Dikara, sering lupa juga. Jadi mak salam dululah Salwa. Pokoknya semuanya mewakili Mak Ngah Aida je lah ya Salwa.
1: Okey.
2: Terus juga buat Mak Ucu. Mungkin Mak Ucu ada acara memang lah hari Sabtu ni Salwa. Sibuk-sibuk semua lah pokoknya. Yang penting dia mendengar sehat selalu juga ya Salwa.
1: Iya amin ya Allah.
2: Terus buatnya Pak Hamzah Yusof. Buatnya tadi pertama ada

0: Tanya Kak Siska ya Sarwa, salam kenal.
1: Iya.
0: Terus buat sikit lagi lah Sarwa, buat siapa lagi. Ya sebenarnya memang banyak ingat tapi yang lain nak masuk jugalah kata Kak Deng Merdu pun Sarwa ya.
1: Iya.
0: Sikit lagi Sarwa, dua orang Sarwa. Siapa
1: Boleh,
0: ya,
1: boleh.
0: buatnya Kak Deli, buatnya Mak Rika, buatnya siapa lagi tu yang Mak Rosi. Buat semua aja lah Salwa, dari penelpon keempat sampai terakhir Mak Salam semuanya tanpa terkecuali ya Salwa.
1: Okey.
0: Buat Salwa,
1: Boleh.
0: terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Mak Dini dari Karas. Baik, sekarang kita lagi bersapa pula dengan saudara perempuan yang sudah bergabung di line telepon. Ada siapa di kayu telepon? Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Salwa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek Anjang.
2: Butuh nyambung tadi.
1: Alhamdulillah, ini masuknya ini agak-agak awal sikit ya.
2: Kita sabar ya nunggu.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Pokoknya orang paling sabar tuh ya Anjang deh pokoknya ya. Karena selalu pencet-pencet-pencet sampai masuk.
2: Nunggu hujan pun sabar, hujan akan datang.
1: Jadi gimana nih? Belum ada air lagi?
2: Tak ada kering, sumur sawah.
1: Ya Allah, masih.
2: 4 hari beli 1 ton, 4 hari beli 1 ton.
1: Wow.
2: Itu 60 ribu air tak itu buat sawah agak kuning sawah.
1: Wow, harganya.
2: Nanti kalau untuk nyuci beras kita beli lagi air ke itu ke galon ke depot kan?
1: Oh, beda pula ya, karena airnya tak jernih ya nek ya.
2: Dia agak kuning gitu.
1: Hmm.
2: Ya, 60 ribu. Kalau yang 8 ribu, 80, ya, agak itu, agak benih, agak jernih.
1: Iya.
2: Tak tahulah sawah, sabar aja nunggu sawah.
1: Tapi semoga air tempat nek tuh naik dulu lah ya. Karena susah betul juga kalau nggak ada air.
2: Sulit, memang susah juga. Tak ada air, tak ada duit pun susah juga.
1: Double-double gitu, macam mana pula lah kita nih.
2: Ya Allah, tolong kami ya Allah.
1: Amin ya Allah.
2: Sehat ya Wak?
1: Alhamdulillah kami sehat. Nek gimana kabarnya, sehat?
2: Sehat, badannya sehat semua.
1: Alhamdulillah.
2: Air ini yang tak sehat.
1: Oh, susah juga ya Nek ya?
2: Ya betul.
1: Iya. Pertama ini mau request lagu apa Nek?
2: Lagu ini ya. Aku masih seperti yang dulu. Diko Pulo juga kan? Ada dangdut dia kan?
1: Gimana judulnya apa?
2: Aku masih seperti yang dulu tak judul dia?
1: Aku masih seperti yang dulu.
2: Malam Nek Anjang minta juga dekat Adi tapi tak ada dia bilang. Tapi akhir acara ini putar lagu itu.
1: Oh.
2: Akhir acara ini.
1: Boleh nyanyikan sedikit liriknya nih, siapa tahu liriknya beda kan?
2: Masih seperti yang dulu, menunggumu sampai akhir hidupku.
1: Oh, lagu itu. Tak ingin sendiri ya judulnya ya?
2: Apa?
1: Tak ingin sendiri ya?
2: Betul. Ada kan?
1: Ada, dari Nela Karisma ya lagunya ya.
2: Tadi yang tak ada, tapi akhir acara diputar ya.
1: Oh iya, itu kayaknya karena beda sebut judul agaknya nih. Nek
2: bang sebut aja nih ya.
1: Salam
2: Salwa.
1: Silo.
2: Selamat petang, mau bertugas, balik hati-hati.
1: Selalu
2: Salwa, ini doa yang kami panjatkan untuk Salwa.
1: Amin, terima kasih.
2: Buat fotokopi Kak Sarinah tadi, fotokopi Kak Dang tadi, fotokopi Mak Dini, fotokopi nanti yang ujung masuk, Mak Rosi, Kak Deli, buat bunda permata, bunda berlian, semualah sawah.
1: Boleh, boleh.
2: Juga buat Amjau Yusuf, dari awal sampai akhir Nek Senggol. Juga kalau sehat, selalu semangat, selalu kompak, selalu bersatu.
1: Amin, ya Allah.
2: Semoga kita sabar, ni Anjang sabarlah nunggu ayat itu.
1: Iya.
2: Seperti lagu tadi kan?
1: Kita
2: sabar, kita harus sabar. Allah punya kuasa selalu ayat.
1: Iya, betul.
2: Kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin, ya Allah, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Nek Anjang. Ini saudara perempuan ada salam susulan dari kakak Sarina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ketinggalan, salam buat Siska Batu 8. Kemudian juga Mak Dini, Kak Aida, dan Bang Bayu. Bu Adang Merdu, terima kasih doanya ya. Makasih sama QQ. Sama-sama untuk Kakak Sarina. Kita lagi kembali coba baca pesan dekat WhatsApp. Ada dari Pak Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan Ria Asik. Kak Salwa, request lagu Hati Yang Kau Sakiti dari Safira Inema. Hati Yang Kau Sakiti dari Safira Inema. Ini adanya dari Lisa in Macau Fit Om Nirwana. Ini boleh tak kalau macam nih penyanyinya Pak Hamzah Yusuf, bukan dari Safira Inema ya. Nanti boleh dibalas pesan kita ya. Selamat sudah difotokopi oleh Kakak Deli, Kak Serina QQ. Tulisannya Kio-Kio. Kemudian juga untuk semua selamat Tanjung Pinang tanpa terkecuali, selamat petang, semoga sehat selalu bersama dengan keluarga, amin. Terima kasih untuk Pak Hamzah Yusuf dari Jambi. Kita hadirkan lagunya ya. Kita kembali coba akan menghadirkan langsung ya rekasan lagu dari Anda. Saudara perompak kan sudah ramai. Nanti kita akan kembali telepon untuk saudara perompak. Kita hadirkan dulu lagu-lagu yang berikut ini. Atau lagu pertama, lagu Bimbang dari Elvi Sukaesi untuk Anda.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SPBU.
1: Evani, kau ada dengar tak? Katanya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying. Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila? Itulah orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
2: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni banyak betul hoax lalu lalang.
1: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
2: Kau cari dulu sumber dah, dari situs resmi ke tak. Kalau tak, jangan kau sebarkan pula, jadi fitnah nantinya.
1: Eh, haalah, tersilap pula. Nanti nyebar berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
2: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, fikir dulu, baru kongsi.

Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna putih, lazim dipakai ulama yang melambangkan kesucian, keikhlasan dan mengandung nilai-nilai luhur. Bukan upeh sembarang upeh, upeh merkah nampak bijinya. Bukan putih sembarang putih, putih ulama tampak sucinya.

Itulah dia, juara satu yang sedikit-sedikit minta resign. Jatuh kepada... Sedara, ada kunci dia supaya kita betah bekerja. Ialah dengan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, membina hubungan baik dengan rekan kerja dan memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan peribadi. Dan jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah.

0: Masih bersama kami di Perompat Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Dari Perompat, lagu Hati Yang Kau Sakiti versi dangdut baru saja mengudara ya. Kemarin lagu juga sempat viral yang dinyanyikan oleh Liodra, tapi itu versi popnya, dan tadi juga sudah naik versi dangdutnya, Sedada Perompat. Kita lagi menyapa untuk saudara yang telah bergabung bersama dengan kita di petang hari ini. Ada siapa kan dekat ujung telepon? Halo, Assalamualaikum. Oh, sudah putus pula Sedada Perompat. Ya, baik, lagi-lagi kita akan terima telepon ya. Siapa lagi sekiranya yang akan bergabung dengan kita? Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wow.
1: Apa kabar?
0: Ah, alhamdulillah kabar saya baik. Ini dengan Mak Rosi kan?
1: Oh, namanya tak bersuruh kilometer 5.
0: Kak Deli.
1: Oh.
0: Kemana Kak Deli selama ini?
1: Itu dia, menghilang sekejap.
0: Oh iya, menghilang sekejap untuk berdamai dengan diri sendiri atau liburan ini, jangan-jangan ini.
1: Ada masuk juga sama Bang Adi. Sama-sama, tak sempat masuk.
0: Oh iya, tak apa-apa.
1: Ada sedikit job juga nanti nih.
0: Wih.
1: Nah, minggu depan sudah dapat job, jadi mungkin sudah mengurangi di udara.
0: Oh macam tak apa, yang penting bercuan-cuan ya Kak Yo.
1: Iya dong. Demi suara kan?
0: Iya. Yes.
1: Suara kita banyak yang beli tuh.
0: Oh mantap, betul.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi petang hari ini mau dengar lagu apa kita?
1: Kita naikkan lagu ini aja lah ya. Lagu tadi ini aja enak juga ya. Tak Ingin Sendiri. Kalau ini ada tak ya soalnya? Begitu Indah, pop ke dangdut.
0: Begitu Indah. Oh, belum ada pula lagu
1: iya,
0: dia.
1: Iya, belum ada. Ya udahlah, kita minta yang sedang-sedang kita ini ajalah. Carmilla naikkan.
0: Carmilla. Ah.
1: Boleh. Carmilla itu paling asik musiknya itu.
0: Oh, betul.
1: Iya, kita salam sikit aja lah ya.
0: Sila.
1: Ya, untuk Nona cantik kita sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Sukses selalu. Sen. Sepanjang-sepanjangnya semua senang, amin, ya kan, bahagia. Amin. Semoga apa yang diceritakan sama Salwa semua terwujud diberkati Tuhan.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Ya, Bapak sehat juga lah ya.
0: Iya, Kak.
1: Nah, pulangnya hati-hati. Malam kan, Dalek?
0: Betul.
1: Iya, nah. Salam ada. Perdana aku dengar tadi ada Kak Sarina. Tadi masa sempat putus dua kali.
0: Oh iya. Yeah.
1: Jadi kita lari ke sebelah dulu. Iya, Kak Sarina ada Bang Udin. Yeah. Ada Kak Dang. Nenek Anjang. Ada Nek Alif, Nek Pania, Nek Manda, Nek Balki, Senggol. Mak Dini tadi. Mm-hmm. Itu sempat monitor ya. Pak Kumis juga. Mama Rosi. Mak Berlian, Bunda Permata. Sama Mak Ucu. Mm-hmm. Kak Wir. Selalu lah ya. Yang monitor semua kita Senggol lah ya. Biar kawan-kawan juga kita ini ikut nimbrong.
0: Iya, boleh, ya, boleh.
1: Terima kasih. Kita tunggu lagunya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum, bye-bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Kakak Deli dari Batu Lima. Kita lagi menyapa di Karas Pula ada Kakak Aida. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum Salwa, apa kabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada rupanya lagi siaran ya.
0: Alhamdulillah.
2: Mau balik jalan, Aida pula, Salwa.
0: Baru balik dari jalan?
2: Iya, balik jalan. Warung nyari sayur, beli bahan kedai, beli bahan dapur, tau lah kita kan, mak-mak.
0: Iya. Alhamdulillah.
2: Dapat lagu.
0: Dapat, boleh kasih lagu apa?
2: Lagu ya, kalau boleh darinya apa ya? Dari Innocentia aja lah.
0: Oke, Innocentia judulnya.
2: Innocentia ini apa ya biasanya? Ini aja lah lagu dari Innocentia, Prasangka aja lah.
0: Prasangka. Baik, nanti kita hadirkan lagunya ya.
2: Iya, salam buat Salwalah dulu, selamat malam, selamat siang, selamat bertugas. Masih selalu. Selamat sore, selamat tugas.
0: Oke.
2: Boleh kata mak. Kaidannya. Buatnya tadi barusan disenggol. Kak Wil, Kak Kak Damardo, Kak Serina, Bang Ojanggol, Bang Udin, buatnya buatnya Pak Umar, buatnya Mak Berlian, Mak Putri, Mak Rosi, buatnya Mak Yang Ucu, Mak Anjang, buatnya Nek Manda, Nek Pino, buatnya apa lagi ya? Arjuna, buatnya apa lagi ya? Buatnya tak lupa ni, buatnya Mak Nora, buat semua aje lah di kakak yang mendengar, senggol lagi semua ya. Terima kasih lah sore juga lah, Assalamualaikum.
0: Okay, sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi menyapa pula dekat pesan WhatsApp ada yang masuk lagi. Dari Pak Kumis di Lingga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu Ria asik, asoy, gay asik gay boy juga. Pak Kumis, salam-salam pertama buat Salwa yang cantik mulai, Masya Allah, amin. Terus juga ada Kakak Serina QQ, Kakak Deng Merdu, Madini. Salamnya satu untuk semua ya Salwa. Oke, rikasnya lagu dari Nela Karisma, Kau Tercipta Untukku. Baik, baik, baik. Nanti kita hadirkan lagunya ya. Kau Tercipta. Bukan Untukku ya. Kau Tercipta Bukan Untukku, itu lagunya ya. Buat Salwa terima kasih katanya. Iya, sama-sama, terima kasih kembali Pak Kumis dari Pancur Lingga. Baik, dari perompak kita lagi beralih ke line telepon. Ada yang bergabung dengan kita di kawasan telepon. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Kak Salwa?
0: Alhamdulillah kabar saya baik. Pak Hamzah gimana kabarnya petang hari ini?
3: Alhamdulillah baik juga, seperti yang lalu, yang dulu-dulu.
0: Alhamdulillah.
3: Tapi cuaca sudah mulai menurun, Kak Sarit, Kak Salwa ya.
0: Oh, tapi tak ada hujan?
3: Tak ada, semenjak dari, adalah hujan hari Rabu petang, kemudian hari Kamis petang, ada hujan. Tapi tak lama, hanya sebentar.
0: Iya.
3: Jadi paginya juga kembali lagi pagi Jumat kemarin kembali lagi kabut asap.
0: Walah, iya belum reda ya kabut dekat sana lama juga ya.
3: Masih lah Kak Salwa. Sedangkan bulan bintang tak pernah melihat lagi sejak bulan apa? Bulan Agustus yang lalu sudah tidak pernah lagi melihat bintang di langit.
0: Kalau gitu lihat bintang di hati aja deh Pak Hamzah ya.
3: Iya, hanya bintang-bintang yang bintang radio aja.
0: Bintang radio iya lagi.
3: Lagunya sudah diputar tadi ya.
0: Sudah.
3: Apa judul? Apa siapa penyanyinya tuh?
0: Tadi penyanyinya itu ada Lisa in Macau feat dari ntar ya Om Nirwana.
3: Oh, kalau aku nih tadi kan ada dari
0: di mana tuh?
3: Yang tadi itu yes.
0: Apa tuh? Oh, request yang tadi ya, Pak, ya?
3: Ya, Sri Pak Sapira Inima.
0: Iya, Safira Inima ya tadi ya, tapi belum ada dengan kita, Pak.
3: Belum ada.
0: Yes, betul.
3: Ini aku dapat dari Pro 4.
0: Oh.
3: Apa nih?
0: Mana
3: Pro 4 Samarinda, Kalimantan Timur. Kalau aku buka di situ bisa lihat ada jadwal setiap harinya 17 lagu.
0: Wow, iya.
3: Yeah. Tapi apa kita itu? Lihat di situ kan di HP Android. Kalau HP biasa tak bisa banget. Kak Salwa.
0: Tak apa-apa lah ya.
3: Ya, salam-salamnya yang sudah dipotokopi Kak Adang Mardi tadi. Siapa lagi tadi?
0: Kemudian,
3: Kak Sarina Cudi, ada
0: Kak Deli.
3: Mama Adi, Kak Deli, Mak Deni, ada juga siapa tadi? Mak Rosi, Nemanda, ada ini Anjang tadi, Kak Salwa ya.
0: Iya.
3: untuk semua lah tanpa terkecuali, dari yang pertama hingga yang terakhir ya, disinggol semua untuk nyakat. Salwa, selamat petang, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum, Kak Salwa.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Pak Hamzah Yusuf dari Jambi. Coba lagi kita bersapa secara perempat dekat ujung telepon, dan siapa bergabung dengan kita nih. Halo, assalamualaikum.
4: Salam Dangdut Riasi.
0: Dangdut Riasi, dengan siapa dekat belakang?
4: Ini pendengar lama, stok baru. Stok baru pendengar lama.
0: Stok baru pendengar lama. Tapi agaknya dengan saya baru pertama kali ya.
4: Iya, Salwa.
0: Oh, betul. Dengan boleh bagi tahu nama tak? Saya nak kenalan dengan akak dekat belakang ni.
4: Iya, ni dengan Kak Putri Bungsu.
0: Kak Putri Bungsu dari mana asalnya, Kak?
4: Ini dari Teluk Bakau.
0: Oh, bukan main jauh sangat lah ya.
4: Teluk Bakau. Dekat Trikora.
0: Iya. Sering berenang lah ya.
4: Tidak juga lah, Kak Putri tinggal di kebun.
0: Oh, iya. Berarti berkebun juga ya, Kak Putri ya?
4: Tapi tak ada apalah, tanaman-tanaman tahun aja, Salwa.
0: Oh, iya tak apalah ya. Sambil cari-cari hobi juga biar tak gabut, kan?
4: Salwa, masih dapat lagu lagi, Salwa?
0: Iya, dapat. Nanti kalau dapat, kita hadirkan lagunya, ya?
4: Ya, lagunya lagu jodoh, Salwa.
0: Oh, jodoh. Boleh.
4: Salam-salam lah Salwa. Buat Salwa, selamat bertugas. Hati-hati balik. Sehat selalu, cantik selalu.
0: Amin, ya Allah.
4: Untuk yang dah masuk tadi, untuk Jang. Untuk siapa lagi yang dah masuk? Pak Udin dah masuk?
0: Belum.
4: Untuk Nepino, untuk Manjang. Untuk Putri siapa tadi ya? Pokoknya semua-semualah Salwa dari telefon pertama sampai akhir.
0: Boleh.
4: Orang baru-baru gabung ini, ha? itu aja ya Salwa.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk kakak Putri Bungsu. Namanya tadi Putri Bungsu dari Teluk Bakau ya. Bagaimana kita, semoga akak sehat selalu. Baik, setelah berapa kita langsung menghadirkan rekasan lagu dari Anda. Kita hadirkan pula informasi perakhiran cuaca pada esok hari bersama dengan BMKG Tanjung Pinang. Sekiranya esok hari itu akan berada pada cuaca yang seperti apa kita, apakah panas badengkau macam hari ini atau malah hujan lebat ya. Tapi semoga saja apapun cuaca kita selalu menjadi yang terbaik, dan juga kita selalu berdamai dengan cuaca pun walaupun selalu haredang. Baik, kita hadirkan lagu pertama, lagu Carmilla dari Vita Alfie untuk Anda.

0: 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: This is one DJ. Iya, dan kabut ya.
2: Betul kan, masih ada potensi kabut asap untuk besok.
1: Tentunya kita sebagai masyarakat harus menjaga kesehatan kita ya.
2: Betul kan.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama-sama Kak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, baru saja kita mendapatkan informasi cuaca esok hari di Kota Tanjung Pinang dan Bintan itu berawan sepanjang hari dan juga kabut ya. Ya, kalau misalnya tidak penting sekali untuk keluar rumah, mungkin kita berada di rumah saja ya. Apalagi kalau esok itu kan masih hari libur ya. Hari Minggu, hari ini masih ada kelihatan kabutnya juga ya, tapi lumayan lah ya, tidak seperti sebelum-sebelumnya itu pandangan mata kita terhambat ya oleh kabut asap. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, tentunya kami masih menemani Anda dengan rangkaian informasi terkini dan juga hiburan ya di sore hari ini. Bersama saya Rima Melati, kita dengarkan.

Dara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya. Perompak RRU Tanjung Pinang.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedada Perempat, wisata religi bagi umat Katolik di Tanjung Pinang ialah Gereja Katolik Hati Santa Maria Tak Bernoda. Lokasinya yang berada di pusat kota Tanjung Pinang akan semakin mudah untuk dijangkau. Satu lagi, bukit toleransi yang tinggi diperlihatkan oleh kota Tanjung Pinang. Dan kini Gereja Katolik ini di tempat wisata di Kepulauan Riau terutama bagi umat Katolik. Kita beralih ke maklumat lain. Pemkot Tanjung Pinang masih menunggu rekomendasi Kemenpan RB terkait perubahan struktur organisasi dan tata kerja SOTK sebelum mengajukan izin ke Kemendagri dan melanjutkan ke tahap pelantikan. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengatakan seluruh tahapan termasuk pembentukan komite talent pool yang melibatkan Pemprov Kepri telah dilakukan. Namun prosesnya sedikit terlambat karena kelengkapan administrasi. Meski demikian pelaksanaan APBDP 2026 telah berjalan dengan OPD menggunakan struktur baru. Demikian, terima kasih, kembali berjumpa di Hulu Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Perempat Area Tanjung Pinang, Surabaya, Kepulauan Riau. Stade Perempat, pernah membayangkan sebuah pantai yang pasirnya berkilau macam dipenuhi permata kecil? Ah, pasti pernah ketika kecil kan? Tapi ternyata ini pantai benar-benar ada loh, saudara. Bahkan dikenal juga dengan nama Glass Beach di Fort Bragg, California, Amerika Serikat. Kalau dari kejauhan, pantai ini memang terlihat macam pantai biasa aja. Tapi kalau memang lah kena matahari, saudara, apalagi cahayanya, permukaannya memantulkan warna-warni yang indah. Nah, keunikan ini pun berasal daripada ribuan potongan kaca halus yang udah tersebar di sepanjang pantai, saudara perempat. Menariknya lagi, Glass Beach ini punya sejarah yang cukup berbeda loh dari pantai pada umumnya. Pada tahun awal 1900-an, kawasan ini pernah menjadi tempat pembuangan berbagai jenis sampah, termasuk botol dan juga pecahan kaca. Nah, selama bertahun-tahun, ombak laut ini pun terus menghantam pecahan ini hingga ujung-ujung tajamnya pun terkikis. Jadi dari proses alami ini pun mengubah kaca menjadi potongan kecil yang halus dan juga aman dari untuk kita sentuh. Tapi apakah proses seperti ini nih memang selalu ada di setiap alam dan pada akhirnya memang menjadi sebuah hal yang lumrah? Saudara perempat, potongan kaca yang memang telah mengalami proses alami ini pun ada namanya, ialah sea glass. Warna-warnanya pun sangat beragam ya. Mulai daripada warna hijau, warna coklat, biru, hingga merah yang juga tergolong langka. Jadi ketika sinar matahari mengenai permukaannya, pantai ini pun akan berkilau macam hamparan kristal alami. Pemandangan inilah yang pada akhirnya membuat Glass Beach jadi salah satu pantai paling unik di dunia, saudara perempat. Tapi meskipun terlihat indah ya, pengunjung ini tak boleh mengambil sea glass sebagai souvenir ataupun juga sebagai oleh-oleh, barang bawaan kan. Larangan ini pun ada tujuan baiknya, saudara. Pastinya untuk menjaga keindahan pantai supaya tetap bisa dinikmati generasi berikutnya. Jadi kalau setiap orang tuh kan berkunjung ke sana terus bawa pulang tuh kan benda tuh, jumlah kaca ini pun pasti akan berkurang pula. Karena itulah menjaga kelestarian alam jadi tanggung jawab bersama juga. Dan juga saudara perempat, Glass Beach ini jadi contoh menarik ya tentang bagaimana alami bisa mengubah sesuatu yang dianggap sampah menjadi pemandangan yang indah. Namun juga proses ini tak terjadi dalam waktu singkat pastinya, saudara perempat, melainkan memerlukan puluhan tahun ya. Kisah pantai ini pun juga menjadi pengingat kalaulah menjaga lingkungan jauh sangat lebih baik daripada memperbaiki kerusakan yang udah terjadi.

Sedara, sesama Melayu, kita hendaklah saling sapa dan menegur. Maka begitu haruslah kita mengucapkan salam. Dalam bahasa Melayu, ungkapan salam yang umum digunakan ialah Assalamualaikum, yang bermaksud semoga kesejahteraan menyertai kamu. Salam merupakan ungkapan awal untuk menyapa seseorang, baik itu yang lebih tua ataupun orang yang dihormati. Salam tidak harus diucapkan kepada orang yang dikenal saja. Kadang-kadang untuk lebih mendekatkan diri pada orang-orang tak dikenal pun, tak apa juga. Dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang ucapan salam dan pentingnya memberi salam. Salah satunya ialah Surat An-Nur, ayat 61, yang mana berisi tentang ucapan salam dalam Islam bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai penghormatan, kedamaian, dan hubungan baik antar individu. Salam ialah salah satu cara untuk menyebarkan kebaikan dan kasih sayang di kalangan masyarakat. Sedara sesama Melayu, salam juga bukan hanya ada untuk orang Islam aja, tetapi beragam macam agama lain pun juga memiliki salamnya masing-masing. Jika berjumpa, hendaklah mengucapkannya dan

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Pulau Berhala, Sang Eksotis Milik Lingga Kepulauan Riau. Karya Agus Sutikno. Adalah sebuah karya yang mengungkap pesona alam, sejarah, dan potensi Pulau Berhala sebagai destinasi wisata dan situs budaya di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini menyajikan gambaran menyeluruh tentang Pulau Berhala, mulai dari keindahan alamnya hingga nilai sejarah dan budaya yang terkandung di dalamnya. Pulau Berhala dikenal dengan pantainya yang landai, air laut yang biru dan jernih, serta keberadaan sumur alami yang tawar dan tidak berbau, hanya sekitar 10 hingga 15 meter dari bibir pantai. Selain keindahan alamnya, buku ini juga mengulas sejarah Pulau Berhala, termasuk klaim kepemilikan antara Provinsi Kepulauan Riau dan Jambi. Meskipun sempat menjadi sengketa, Mahkamah Agung akhirnya memutuskan bahwa pulau ini merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau. Di dalam buku ini juga diceritakan tentang makam Paduka Berhala, seorang tokoh penyebar Islam dari Turki yang menjadikan pulau ini sebagai situs ziarah dan sejarah. Buku ini mendorong pembaca untuk melihat Pulau Berhala sebagai aset pariwisata strategis di Lingga dan Kepulauan Riau secara umum. Disampaikan dengan pendekatan edukatif, agar pembaca juga memahami makna pelestarian budaya dan alam. Buku ini sangat relevan bagi mereka yang tertarik dengan budaya, sejarah, dan potensi wisata di Kepulauan Riau. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi bagi para wisatawan yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Pulau Berhala sebelum mengunjunginya.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Hujan-hujan ni sejuk betul. Wah, punya jaket tak?
1: Ada ni, jaket baru aku. Kalau nak minjam, ambil lah.
0: Eh, jaket baru eh. Mahal nampak?
1: Kelak kau terkejut tau ni. Harga dia jutaan.
0: Mang produk mana sampai harganya segitu?
1: Produk luar lah ni, Wak. Tapi gitulah harganya. Biasa.
0: Mahal benar. Baik kau beli jaket buatan dalam negeri. Selain harga terjangkau, bahan serata kualitasnya bagus juga.
1: Ha juga. Rugilah aku macam ni.

0: Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Bulang Cahaya, karya Rida Kaliamsi, merupakan novel sejarah yang menggali kehidupan masyarakat Melayu pada masa kejayaan Kerajaan Melayu Riau Lingga. Novel ini menyajikan narasi yang mengisahkan kehidupan dan dinamika sosial politik masyarakat Melayu di Kepulauan Riau dan sekitarnya, memberikan wawasan tentang bagaimana budaya dan tradisi terbentuk dalam konteks sejarah yang penuh tantangan. Meskipun berakar pada latar sejarah yang nyata, karya ini memadukan elemen fiksi untuk menghidupkan cerita. Pendekatan ini memungkinkan pembaca merasakan nuansa emosional dan kultural yang membuat kisah masa lalu terasa relevan dan menginspirasi. Buku Bulang Cahaya menekankan pentingnya mempertahankan nilai, adat istiadat, dan kearifan lokal yang merupakan inti dari identitas Melayu. Melalui penggambaran tradisi dan ritual yang mendetail, novel ini berfungsi sebagai upaya pelestarian warisan budaya yang kaya. Selain sebagai karya sejarah, Bulang Cahaya mengajak pembaca untuk merenungkan perjuangan, keberanian, dan semangat masyarakat Melayu dalam menghadapi perubahan zaman. Hal ini memberikan inspirasi dan reflektif tentang bagaimana nilai-nilai tradisional tetap relevan dalam konteks modern. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Casablanca, ruhaini tahiratain, wafi kulit tafa'ul, yahlumani bil'aish ma'an lil'abad, di sa'adah wa salam.

Sedaya perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Malik Al-Munir dengan topik dosa yang tidak terasa ketika jari menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an oleh Ustadz Faizal Arif, surah Ali Imran ayat 133 hingga 136. Pada pukul 17.58 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan batuk azan maghrib dan juga doa untuk kota Tanjung Pinang dan juga sekitarnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. May yahdillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat dan nikmat-Nya. Di antara rahmat dan nikmat yang terbesar yang kita rasakan pada kesempatan kali ini adalah diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala berarti masih ada kesempatan untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak pernah melaksanakan atau melakukan atau mengerjakan pekerjaan yang khilaf atau salah. Tetapi ingat, sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu bersalah. Wa khairu khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat hidup ini patut kita syukuri dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nikmat hidup ini kita pergunakan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Wa atbi'il hasanata sayyi'ata tamhuha, yaitu kita mengiringi perbuatan jelek kita itu dengan perbuatan baik. Mudah-mudahan dengan begitu kita akan dihapuskan perbuatan jelek kita itu. Maka patut kita syukuri, mari sama-sama kita bersyukur dengan sama-sama melapaskan kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya salawat dan salam mari kita haturkan ke pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengetengahkan satu topik yang topik ini adalah sehari-hari nyata di hadapan kita, yaitu dosa yang tidak terasa ketika jari menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa hal ini kita ambil sebagai topik pada kesempatan kali ini? Karena kehidupan kita di era sekarang ini adalah kehidupan yang tidak terlepas dari aktivitas kita atau hubungan kita dengan gawai kita, dengan handphone kita, dengan HP kita. Nah, ini perlu kita di dalam berinteraksi dengan menggunakan gawai kita itu. Kita mesti memperhatikan apakah ketika kita berkomentar, komentar kita itu mengandung ejekan, mengandung celaan, mengandung julukan yang buruk. Tanpa terasa juga terkadang kita men-share atau kita meng-food, ya, meneruskan gitu, ya, sebuah informasi. Dan terkadang informasi itu pun kita tidak tahu kebenarannya itu. Atau terkadang juga kita juga di dalam penggunaan gawai kita itu menyebarkan fitnah, kemudian ghibah. Terkadang juga kita juga dianjurkan untuk melakukan aktivitas like, ya, menyukai itu. Padahal apakah kita paham apa yang kita likes itu, yang kita yang kita sukai itu? Tentu saja kita juga mengerti bahwa jejak digital itu pasti ada itu, ya, maka dia tidak serta-merta hilang. Maka mesti kita berhati-hati, mesti kita memperhatikan aktivitas-aktivitas kita dengan gawai kita itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat dari Imam Al-Bukhari mengatakan, "Al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Seorang muslim ialah orang kaum muslim yang lain itu selamat dari gangguan lisannya, dari gangguan tangannya. Dan orang yang benar-benar berhijrah, yaitu orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dari sini tentu kita bisa melihat standarisasi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Muslim yang baik itu adalah manakala orang lain itu terselamatkan daripada lisannya, daripada tangannya. Hari ini mungkin kita tidak bertatap muka dengan orang lain, tetapi apa yang kita ketik, apa yang kita jari jemari kita mainkan di gawai kita itu, jangan-jangan itu merupakan sesuatu yang menyakiti saudara kita. Maka sekali lagi ini menjadi patut menjadi perhatian kita semua. Di dalam Al-Quran surah Qaf ayat 18, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu ucapan itu yang kita keluarkan itu, kecuali di dekatnya ada pengawas yang siap mencatat. Di dalam keterangan yang lain terkait dengan ayat ini, maka kita bisa melihat di dalam surah Al-Infitar ayat 10 sampai ayat 12. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya bagi kamu itu ada malaikat-malaikat pengawas yang mulia di sisi Allah dan mencatat amal perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka seyogianya adalah ketika ucapan kita itu yang secara elektronik kita ketik itu atau kita sebarkan itu, ini sesungguhnya adalah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berhati-hatilah ketika kita mengeluarkan atau memainkan jari jemari kita itu. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, Innal abda la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillah la yulqilaha balan yarfa'allahu biha darajatin. Sesungguhnya seorang hamba itu mengucapkan perkataan yang diridai Allah tanpa ia memberi perhatian kepadanya, lalu Allah mengangkat derajatnya karena perkataan itu. Maka harus kita melihat sesuatu yang baik-baik, ya, jangan sampai kita menebarkan sesuatu yang tidak baik atau buruk, karena itu implikasinya adalah naik dan turunnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebaliknya, wa innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu bi kalimatin, manakala dia mengucapkan satu perkataan, min sakhatillah, yang itu mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, la yulqilaha balan, meskipun dia tidak memperhatikan ucapan itu, yahwi biha fi jahannam, maka perbuatan itu bisa menjatuhkan dia di dalam siksa neraka jahannam. Maka sekali lagi, apa yang kita keluarkan itu mesti kita perhatikan dengan sesungguhnya, apakah itu berimplikasi pada kebaikan, apakah itu berimplikasi pada keburukan. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita, dan ini adalah sebagai pengingat bagi kita untuk senantiasa berhati-hati di dalam menggunakan ucapan kita, baik itu ucapan secara langsung maupun melalui jari jemari kita di gawai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
1: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa di bumi, manusia, Engkau tetapkan hidup dan beranak pinak sepanjang umur yang Engkau takdirkan. Lalu di bumi pula, mereka mati, menemui ajal dan dikubur sebagai suatu ketentuan yang saatnya tak dapat diubah, yakni tak dapat dimajukan dan tak dapat pula ditangguhkan. Dari bumi pula mereka Engkau bangkitkan, lalu Engkau kumpulkan mereka di padang mahsyar pada hari

soleh, engkau beri balasan kebaikan dan engkau masukkan ke dalam surga. Sedangkan yang berbuat jahat atau maksiat, engkau beri balasan siksa dan azab di neraka. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu,

sehingga senantiasa terpanggil untuk beribadah dan beramal soleh pada saat hidup di dunia. Jangan engkau biarkan kami masuk golongan orang-orang yang ingkar dan ahli maksiat, sehingga engkau siksa dan menerima azab di neraka.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz, Perempat Area Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara perempat, mengeluh ini selalu dianggap sebagai hal negatif. Padahal menyampaikan keluhan sesekali ini pun bisa jadi cara seseorang melepaskan beban pikiran dan juga mengekspresikan emosi yang tengah dirasa. Jadi ketika menghadapi tekanan pekerjaan, masalah keluarga, ataupun juga persoalan sehari-hari, dengan kita bercerita kepada orang yang kita percaya pun bisa membuat kita merasa lebih lega. Mengungkapkan ini pun juga bisa membantu seseorang memahami masalah dan juga mencari jalan keluarnya. Namun, kebiasaan mengeluh yang dilakukan terlalu sering perlu kita waspadai pula. Kalaulah keluhan terus berulang tanpa disertai upaya mencari solusi, maka seseorang semakin terjebak dalam pikiran negatifnya. Karena memang ada potensi juga dari perompak, kalau kita terlalu sering mengeluh, pada akhirnya mempengaruhi pula hubungan sosial. Orang-orang di sekitar kita ini pun juga ngerasa lebih lelah kalaulah setiap percakapan kita nih asik-asik nak ngeluh aja, ada masalah sahaja kan. Selain itu pula, kebiasaan ini juga bisa membuat seseorang lebih fokus pada hal-hal yang tidak menyenangkan dibandingkan melihat sisi positif atau bahkan peluang untuk memperbaiki keadaan. Sebab itulah mengeluh ini sebenarnya tak semestinya kita hindari sepenuhnya. Yang penting ialah menjaga keseimbangan dan membatasi porsinya ya saudara perempat. Jadi selepas kita menyampaikan keluhan, hendaknya kita bisa coba lagi lah identifikasi hal yang masih bisa dikendalikan dan juga menentukan langkah kecil untuk mengatasinya. Dengan macam gini pula, keluhan tak berhenti sebagai pelampiasan emosi, tapi juga bisa menjadi awal untuk memahami masalah dan juga mencari solusi.

0: keris dipakai pengantin jantan, berani tidak memilih lawan, pemaga diri pembela kawan, pelapis diri penjaga badan.
1: Apa sebab Wan kita perlu memakai keris ni?
0: Sebab keris ni melambangkan kejantanan atau kepercayaan dan penolak bala.
2: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Lanun Alang 3, karya Rida Kaliamsi, merupakan novel sejarah yang mengangkat tema perjuangan dan identitas budaya Melayu di era Kerajaan Riau Lingga. Novel ini menceritakan bagaimana suku Iranun dari Tempasuk, Sabah, berperan dalam membantu Kerajaan Riau Lingga untuk mengusir penjajah Belanda dari Tanjung Pinang. Kisah ini menekankan keberanian dan semangat juang dalam menghadapi kekuatan kolonial. Di balik istilah lanun yang kerap disalahartikan sebagai perampok, novel ini mengungkapkan sisi kepahlawanan dan loyalitas dari kelompok tersebut. Hal ini mengajak pembaca untuk melihat istilah tersebut dari perspektif sejarah dan konteks perjuangan bangsa. Dengan menyajikan narasi sejarah yang kaya akan nilai tradisional, buku ini menyoroti pentingnya pelestarian budaya Melayu. Kisah perjuangan para tokoh dalam novel ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, nasionalisme, dan kepercayaan terhadap identitas leluhur yang harus dijaga dan diwariskan. Lanun Alang 3 tidak hanya memberikan gambaran tentang peristiwa sejarah, tetapi juga menyajikan refleksi mendalam tentang bagaimana nilai-nilai budaya dan semangat nasionalisme membentuk jati diri masyarakat Melayu. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perempat Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudah perempat, rumah yang sudah kita hias dengan beragam dekorasi belum tentu terlihat rapi. Penempatan furniture dan juga aksesoris yang kurang tepat justru bisa membuat ruangan terasa penuh, sempit, dan juga berantakan loh, sedara perempat. Ada salah satu kesalahan yang cukup sering terjadi, ialah terlalu banyak menggunakan dekorasi. Tentunya keinginan untuk membuat rumah terlihat menarik pun kadangkala membuat penghuni menambahkan terlalu banyak pajangan, bantal, tanaman, hingga aksesoris kecil. Padahal ya saudara, dekorasi yang berlebih ini pun bisa membuat ruangan kehilangan ruang kosong yang sebenarnya penting untuk menciptakan kesan lega. Nah, kesalahan lainnya pula ialah kita memilih furniture yang tak sesuai dengan ukuran ruangan kita. Entah itu kita punya sofa, meja, atau lemari yang terlalu besar yang bisa membuat ruang gerak jadi terbatas pula. Sebaliknya, terlalu banyak furniture berukuran kecil pun bisa pula membuat ruangan terlihat penuh sebab jumlah barang yang terlalu banyak. Jadi kalau kita punya penataan barang tanpa mempertimbangkan fungsi pun juga bisa mempengaruhi kerapian ya saudara perempat. Barang yang sering digunakan pun seeloknya ditempatkan di lokasi yang mudah kita jangkau. Sementara barang yang jarang kita gunakan bisa pula kita simpan supaya tak memenuhi area yang terlihat. Selain itu pula saudara, pemilihan warna pun juga mesti kita perhatikan ya. Aduh, kalau kita banyak milih warna, banyak motif dalam satu ruangan tuh, ruangan tuh jadi ramai pula. Jadi kita mesti pandai menggunakan palet warna yang selera

yang sesuai dengan ukuran ruangan kita, menyisakan ruang kosong, atau menata barang berdasarkan fungsi pun juga bisa loh membantu rumah terlihat lebih rapi lagi, nyaman, dan juga pastinya sedap kita pandang.

Gini kalilah hidup kita ni, Wai. Dah kerja banting tulang macam apa pun, tetap je miskin. Ha, tengok tu, kawan SMA kita si Awang. Sedap betul hidup dia.

0: keturunan keluarga kaya raya. Tak macam kita.
1: Kau tak tahu eh?
0: Tahulah. Aku tengok terakhir postingan dia tu dekat story Instagram. Jalan-jalan wak, dia ke Eropah. Sedap.
1: Bukan itu. Kau tak tahu kabar terbaru dari budak awang tu eh?
0: Tak. Kenapa namanya?
1: Dia kan dah jatuh miskin sekarang. Gara-gara kecanduan judi tu ah.
2: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Megat, karya Rida Kalyamsi, ialah sebuah novel sejarah yang menggambarkan kehidupan dan perjuangan tokoh-tokoh penting dalam sejarah Melayu, khususnya yang berkaitan dengan Kepulauan Riau. Novel ini mengangkat nilai-nilai, tradisi, dan kearifan lokal masyarakat Melayu sebagai bagian dari identitas yang harus dipertahankan meskipun dihadapkan pada perubahan zaman dan pengaruh eksternal. Cerita yang disajikan menyoroti semangat perjuangan dan kepahlawanan para tokoh yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan nilai-nilai budaya Melayu. Dengan menggabungkan fakta sejarah dan elemen fiksi, Megat memberikan wawasan mendalam tentang peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Melayu, sehingga pembaca dapat memahami dinamika kekuasaan, politik, dan konflik yang pernah terjadi di kawasan tersebut. Buku ini tidak hanya menyajikan sejarah sebagai rangkaian peristiwa, tetapi juga sebagai refleksi identitas dan semangat nasionalisme yang menginspirasi generasi penerus untuk terus mengenang dan menghargai warisan leluhur. Megat berusaha menghadirkan narasi yang kaya akan nilai sejarah dan budaya, mengajak pembaca untuk melihat lebih jauh lagi tentang jati diri dan keunggulan peradaban Melayu di Kepulauan Riau.
3: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Kepulauan Riau, sebuah catatan sejarah oleh Dedi Suryadi. Buku ini memberikan gambaran mendalam tentang asal-usul Kepulauan Riau, termasuk bagaimana wilayah ini berkembang dari masa prasejarah hingga era modern. Penulis menggali peran Kepulauan Riau dalam sejarah perdagangan, hubungan internasional, serta pengaruh-pengaruh kerajaan Melayu yang pernah berkuasa di wilayah ini. Buku ini juga menelusuri pengaruh besar kerajaan Melayu seperti Kesultanan Neolingga yang memiliki dampak besar terhadap perkembangan sosial, budaya dan politik di wilayah Kepulauan Riau. Sejarah interaksi antara kerajaan-kerajaan Melayu dengan kekuatan luar seperti Kesultanan Johor dan Inggris juga dibahas secara mendalam. Buku ini mencatat perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di Kepulauan Riau, terutama pada masa penjajahan dan pasca kemerdekaan. Penulis menggambarkan dinamika kehidupan masyarakat yang terpengaruh oleh perkembangan ekonomi, politik dan kebijakan pemerintahan Indonesia. Buku ini juga menyoroti peran penting Kepulauan Riau dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia serta kontribusinya dalam membentuk karakter nasional Indonesia, baik dalam aspek budaya maupun ekonomi. Secara keseluruhan, Kepulauan Riau, sebuah catatan sejarah oleh Dedi Suryadi, adalah sebuah karya yang memberikan pemahaman tentang bagaimana sejarah Kepulauan Riau membentuk identitas dan kontribusinya terhadap Indonesia. Buku ini berfungsi sebagai sumber penting untuk mengenal lebih dekat tentang dinamika sejarah, sosial, budaya yang berkembang di Kepulauan Riau.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

memakai cincin dari Suasa, dibeli jauh di Pulau Penagi. Apa tanda kita berbangsa, nilai-nilai budaya dijunjung tinggi. Saya Haji Ansar Ahmad, SEMM, Gubernur Kepulauan Riau.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Dari perempat, udara yang segar, bebas dari polusi, panorama yang menyejukkan, kilauan air sungai yang bersih menjadi suguhan utama dari destinasi wisata hutan mangrove Sungai Dompa. Tak heran jika tempat wisata di kabupaten ini cukup sering dikunjungi wisatawan, terutama wisatawan asing. Suguhan lainnya sedari bisa melihat fauna seperti monyet, burung camar yang menghuni hutan mangrove Sungai Dompa. Kita beralih ke maklumat lain. Progres rehabilitasi Gedung Asrama Haji Provinsi Kepri Tanjung Pinang telah mencapai 40% dan berjalan sesuai target. Kepala Dinas Perkim Kepri Said Nur Syadu mengatakan, proyek dengan anggaran sekitar 4 miliar rupiah tersebut tidak menambah unit kamar dan ditargetkan selesai dalam 5 bulan atau akhir 2026. Rehabilitasi dilakukan atas usulan BKAD dan BKPSDM Kepri. Dengan rencana gedung tersebut dimanfaatkan sebagai kantor BKPSDM sekaligus pusat kegiatan pendidikan dan pelatihan. Demikian, terima kasih. Kembali baru jumpa di Halo Semasa esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya slot Fardhu Isya untuk Kota Tanjung Pinang dan juga sekitarnya tepat pukul 19.06 waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Perempat Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara perempat, batik ini telah menjadi bagian daripada kehidupan masyarakat Indonesia dan juga terus hadir dalam berbagai kesempatan. Mulai daripada kegiatan sehari-hari hingga acara resmi. Nah, di tengah perkembangan tren fashion yang semakin cepat, batik ini punya ruang untuk digunakan dengan beragam bentuk dan juga gaya. Kalau kita lihat daripada laman UNESCO, batik Indonesia tak hanya merupakan teknik pembuatan kain saja, tapi juga bagian daripada identitas budaya masyarakat Indonesia yang diwariskan dari generasi ke generasi. Saudara, makna simbolis pada motif dan juga warna batik ini pun turut mencerminkan kreativitas serta nilai budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Tapi saudara perempat, keberadaan batik sebagai bagian dari identitas budaya ini pun membuat setiap motif punya cerita dan juga nilai yang tak hanya sekedar berkaitan dengan keindahan kain saja. Tapi keragaman motif ini juga menunjukkan adanya pengaruh berbagai budaya yang kemudian berkembang pula lah menjadi bagian dari kekayaan batik Indonesia. Menurut Kementerian Perdagangan RI, batik dan wastra Nusantara ini bisa terus berkembang loh, saudara, mengikuti perkembangan zaman melalui kreativitas dan juga inovasi dalam industri fashion. Perkembangan ini pun memungkinkan warisan budaya tetap digunakan dalam karya fashion yang lebih modern lagi nih, tanpa meninggalkan identitas budaya yang sudah melekat di dalamnya.
1: 4 buah ciku, mari kita berhibur dulu dengan lagu Joget Melayu.

Buku ini mengeksplorasi wilayah Kepulauan Riau melalui kajian arkeologi dan sejarah di berbagai situs penting. Penulis dan peneliti menggali peninggalan-peninggalan yang ada untuk mengungkap peran strategis Kepulauan Riau dalam jalur perdagangan internasional di Selat Malaka serta dinamika sosial dan budaya masyarakatnya dari masa ke masa. Esensi buku ini menggali dan memaparkan kekayaan sejarah dan arkeologi yang ada di Kepulauan Riau, sering kali diabaikan dalam kajian sejarah Nusantara. Buku ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa Kepulauan Riau, baik daratan maupun kepulauan, memiliki peranan penting dalam sejarah perdagangan maritim dan perkembangan peradaban di Asia Tenggara. Konflik yang dieksplorasi terutama ialah perebutan kekuasaan atas wilayah Kepulauan Riau dan Selat Malaka dari berbagai kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, serta kekuatan kolonial seperti Belanda dan Portugis. Buku ini juga membahas tentang bagaimana pengaruh-pengaruh luar tersebut mempengaruhi perkembangan kebudayaan dan sosial di wilayah Riau. Buku ini menekankan pentingnya memahami sejarah lokal dan arkeologi sebagai bagian dari identitas budaya dan sejarah nasional. Riau dijelaskan sebagai titik penting dalam jalur perdagangan dan interaksi antar bangsa serta tempat di mana berbagai pengaruh budaya dari luar bertemu dan berpadu. Sang editor, Sofian Nurwidi, menyusun buku ini dengan pendekatan deduktif, mulai dari bahasan umum mengenai Riau dan peran sejarahnya, kemudian masuk ke analisis khusus berbagai situs arkeologis. Penulisan disusun dengan gaya akademis, tetapi tetap mengedepankan narasi yang memudahkan pembaca memahami konteks sejarah dan arkeologis yang diangkat. Secara keseluruhan, buku ini memberikan wawasan mendalam tentang kekayaan arkeologis dan sejarah Riau yang menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki peran penting dalam sejarah maritim Nusantara. Melalui kajian arkeologis yang komprehensif, buku ini mengajak pembaca untuk lebih menghargai jejak sejarah yang ada di wilayah tersebut dan pentingnya pelestarian peninggalan budaya untuk memahami masa lalu dan memperkaya kebanggaan budaya lokal serta nasional. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perempat Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dari perempat, perkembangan fashion modern membuat batik tak lagi hanya dikenakan dalam bentuk pakaian tradisional saja. Batik ini pun bisa pula hadir melalui kemeja, rok, outer, blazer hingga berbagai busana dengan potongan yang lebih sederhana dan juga sesuai dengan gaya berpakaian masa kini. Nah, kalau sedarilah lihat dekat sosial media kan banyak sangat orang-orang fashion show tampil dekat acara-acara pemerintahan ataupun juga acara-acara forum ya. Ataupun juga ketika ada orang-orang tampil untuk ajang-ajang tertentu macam MC juga. Ketika mereka memadukan antara blazer jazz ya kan yang formal sangat kemudian dipadukan pula dengan batik, entah kain batik itu dililitkan dekat dalam blazernya ataupun juga dijadikan terikat pinggang gitu ya. Yang pada akhirnya ternyata batik ini masih bisa dilestarikan melalui berbagai macam bentuk kreativitas dari perempat. Apalagi di era saat ini kan orang-orang juga makin banyak yang suka sangat dengan perpaduan-perpaduan pakaian yang memang bisa dihasilkan menjadi sebuah pakaian yang unik dari perempat. Penggunaan batik dalam fashion modern ini pun juga membuka ruang bagi generasi muda untuk mengenal dan juga menggunakan warisan budaya melalui cara yang lebih dekat lagi dengan kehidupan mereka. Entah daripada kreativitas desainernya, pelaku usahanya, para pengrajinnya, serta anak-anak muda yang bisa membuat batik tetap terlihat menarik tanpa menghilangkan nilai yang ada di balik motif dan juga proses pembuatannya. Batik ini pun juga punya peluang sedaril untuk terus berkembang sebab konsumen sekarang nih tak hanya mempertimbangkan bentuk dan kualitas sebuah produk saja tapi juga cerita serta identitas yang dibawanya. Hal inilah yang membuat unsur budaya pun jadi lebih bagus lagi dan ini menjadi bagian daripada nilai sebuah karya fashion sekaligus juga memperkenalkan KKN Indonesia kepada masyarakat yang lebih luas. Menjaga batik di tengah tren fashion modern ini bukan berarti mempertahankannya dalam bentuk yang sama sepanjang waktu ya, setiap perempat. Kalau kita nak mengenalkan dan juga mengembangkan batik melalui kreativitas, jadi salah satu cara supaya warisan budaya ini tetap hidup serta terus dikenal oleh generasi berikutnya. Dan juga informasi ini di informasi terakhir pada Segan Telada Petang edisi kali ini sedaya perempat. Itu artinya saya masih beruntung dari ruang dengar Anda untuk edisi kali ini. Selepas saya ini akan ada Bang Ardi yang menemani sedaya perempat di Segan Telada Malam. Nanti sila bergabung pada acara Pelangi Nusantara di Betawi Kongkowan. Lalu juga akan ada acara siaran Lega Raga Melayu berpantunlah di malam minggu pada malam hari ini dan juga nanti akan ada akhir acara di Taman Penyair. Selamat malam minggu sedaya perempat untuk Anda yang tengah berjalan bersama dengan kekasih ataupun juga dengan sahabat sampai malam hari ini dan juga jangan lupa untuk jaga kesehatan dan pastinya jangan lupa bahagia. Kita dengar lagu terakhir ada lagu Ya Maulid dan juga lagu Gadis Manis Kalimantan sedaya perempat sebagai lagu terakhir pada Seganteng Lada Petang untuk edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Minggu Hindam pasal yang ke-10. Dengan bapak jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai, supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan istri janganlah alpa, supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil, supaya tangannya

Mekongga. Kebanggaan masyarakat Mekongga merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha. Asal mula nama Gunung Mekongga.

0: Pagi ini cuaca cerah. Secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh? Hey, kau pintar juga menjawab, Di. Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hai ini, sumber informasi. Mana mini Pro 4? Ah, ini media. Saya tanda ya suaranya. Dengar dulu radio toh. Begini juga. Sahabat budaya ya saya.
1: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa, Konggoaha, memangsa hewan-hewan ternak.
0: Mati mi.
1: Bahkan seorang warga
0: mati mi kita. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu? Kau dengar itu diumumkan di RRI?
1: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang udah muncul betul mi. Kau bersuara lagi. Nggak lama kau dimakan sama itu burung raksasa. Kau diam-diam dulu. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
2: Konggoaha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi Sorume.

0: burung raksasa dah serang kampung ta, dah makan ternak ta.
1: Betul kok.
0: Nggak lama kalau habis mi ternak kita mi lagi yang dah makan.
1: Bagaimana mi kasihan ini?
0: Bagaimana? Bagaimana? Mako viralkan to supaya semua masyarakat tahu baru bisa selamatkan dirinya.
1: Iyo, iyo. Betul, betul.
0: Pokoknya saya kasih tahu memang. Jangan kau lewat di lapangan terbuka. Dah lihat kau nanti. Dah makan kau itu.
1: Itu kan.
0: Dela. Dah tahu kayaknya kita lagi ceritain dia. Datang mi itu. Itu mi Kongo Aha. Itu mi Kongo Aha. Itu mi burungnya.

0: Tolong matua. Tolong matua. Tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggaha burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak? Nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, nah kalian boleh tinggal di sini, di hutan. Sampai itu konggaha, burung raksasa itu, bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tono Motuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larum Balangi. Mereka meminta pendapat Larum Balangi untuk mengatasi Kongga Aha.

0: Hei, kamu yang ada di balik pohon itu. Saya tahu dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemarilah.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, he. Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Konggo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Konggo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Inggomiu ini siapa? Dan apa yang Inggomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larung Balangi. Saya datang di Wonua ini untuk membantu umat manusia.
2: Akhirnya Kedu'ulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larung Balangi kepada Tonomotuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui Larung Balangi.

0: Ingomiu.
1: Kedu.
0: Ingomiu. Perkenalkan, ini Toono Motuo beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Ingomiu.
3: Tanpa basa-basi, Toono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larumbalangi mengatasi Konggaaha.
1: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Konggaaha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Ingomiu?
1: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
2: Iya, Ingomiu. Akan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
1: Tunggu dulu.
2: Adakah Ingomiu petunjuk untuk kami?
1: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Umpan? Apa maksudnya, Ingomiu?
1: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Konggaaha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
2: Iya, Ingomiu. Petunjuk Ingomiu akan kami laksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Iodi, siapa mi kira-kira? Kau mi saja. Kau kan pemberani. Kau mi saja kan kau pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Tonomotuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersembunyi.
3: Kalau Konggaha itu muncul, Mosa bunuh dia. Seakan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung ini.
2: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Konggaha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende.
3: Ah, itu dia, Konggaha. Akan kuhabisi kau.
2: Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Konggaha, burung raksasa itu.
3: Tamat riwayatmu, Konggaha, membawa malapetaka. Garamu di tubuhku, ini bukti bahwa malapetaka di Gunung Sorume telah berakhir.
2: Wah, akhirnya Tasahea berhasil melumpuhkan Konggaha, pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama karena bangkai Konggaha, burung raksasa itu, membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Tonomotuo, Tasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
4: Sabe, Ingomiu.
5: Hei, ada apa lagi kalian datang kemari?
4: Musibah menimpa kami. Bangkai Konggaha itu membusuk dan menjadi wabah penyakit. Masyarakat terserang penyakit, bahkan hingga meninggal dunia. Tolonglah kami, kekasihan.
5: Bulanlah. Saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
2: Setelah mereka semua pergi, Larung Balangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.

0: Selamatkanlah mereka dari wabah penyakit. Turunkanlah hujan yang deras hingga dapat menghanyutkan bangkai musuh ini.
1: Seketika itu hujan turun dengan derasnya. Tuhan mengabulkan permohonan larumbalanya. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Asahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larumbalangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larumbalangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
2: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Iyoto. Kau pintar Mi juga menyaut di. Tenang Mi hatimu toh, nggak ada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
3: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, ensiklopedi budaya keindonesiaan.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Sejarah berdirinya paguyuban Betawi di Kepri ini, yang mana perkumpulan ini berdiri berawal dari keinginan mempersatukan dan mempererat tali silaturahmi masyarakat provinsi Kepulauan Riau yang tentunya berasal dari Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi.
2: Jabodetabek.
1: J-nya Jakarta, B-nya Bogor, D-nya Depok. Tanya Tangerang, B-nya Bekasi. Jadi singkat Jabodetabek. Jadi kami di Kepulauan Riau ini yang asalnya dari daerah Jabodetabek mempunyai keinginan yang kuat untuk mempererat tali silaturahmi. Dan juga berkontribusi aktif dalam proses pengembangan dan pembangunan provinsi Kepulauan Riau menuju kejayaan. Dari sinilah kemudian tercetus paguyuban Betawi yang diberi nama Posiwaja Forum Silaturahmi Warga Jakarta.
3: Begitu.
1: Awal berdirinya Posiwaja pada tanggal 26 Juli 1993.
2: Wih, sudah lama be ya?
1: Sudah lama. Tapi masa itu masih bernama Iwaja. Ikatan Warga Jakarta. Jadi sifatnya masih komunitas lokal. Itu Iwaja ini berdiri di Pulau Batam. Sedangkan di Tanjung Pinang sendiri namanya bukan Iwaja.
2: Jadi
1: perkumpulan keluarga besar Betawi. Jadi berbeda nama. Tapi Betawi. Jadi lanjut pada tahun 2015 tanggal tepatnya tanggal 15 April kami namanya berunding masyarakat yang berasal dari Betawi untuk mempersatukan visi misi bahwasanya kita harus membentuk suatu wadah berbadan hukum. Jadilah kita mendaftarkan organisasi ini di Akta Notaris nomor 306 tahun 2015 gitu.
2: Berarti peresmiannya dari 1993.
1: Iya, 93.
2: Di 2015 baru
1: didaftarkan.
2: Didaftarkan
1: secara berbadan hukum.
2: Berbadan hukum ya.
1: Jadi sifatnya pada tahun 1993 lalu itu kami masih berkelompok. Jadi semacam komunitas saja, belum berbadan hukum.
2: Berarti atas dasar suka sama suka aja, Be, ya?
1: Iya, betul. Atas dasar suka sama suka saja.
2: Dan ini kan sudah atas dasar hukum.
1: Dasar hukum.
2: Otomatis seperti dana hibah dan lain sebagainya pun bisa jadi dapat.
1: Betul.
2: Baik, Be.
1: Terus demikian Bang Ardi, visi dan misi kami itu yaitu ya tentunya pertama mempererat tali silaturahmi antara warga Betawi Jakarta yang berada di Kepulauan Riau. Keduanya meningkatkan kesejahteraan bersama dan saling tolong-menolong warga Betawi yang ada di Kepulauan Riau ini. Gitu. Yang ketiga, memiliki kepedulian sosial kepada sesama yang ada di Kepulauan Riau dan masyarakat setempat. Jadi namanya kita hidup bersosial ya, bukan saja satu etnis. Kita harus berbaur juga dengan warga setempat. Yang keempat, ikut berkontribusi dalam pembangunan yang dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau. Yang kelima, melestarikan budaya Betawi sebagai akar budaya Jakarta di tanah Kepulauan Riau ini. Yang keenam, saling mengisi dan mewarnai kebudayaan lokal dan bekerja sama dalam pelestarian budaya Indonesia umumnya.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizwar Didi, segantang lada malam tentunya pada malam hari ini di hari Sabtu, malam Minggu tanggal 3 Oktober 2026, ya. Tentunya kita masih dapat mengudara kembali pada malam hari ini. Baiklah saudara Pro 4 dimanapun saja berada, tentunya malam hari ini di malam Minggu, aku semangat ramai sangat daripada kilometer 4 Jalan Jenderal Ahmad Yani. Kami cuba sapa daripada studio Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Apa khabar semuanya buat saudara Pro 4, buat saudara Pro 4 dimanapun saja berada, mudah-mudahan sehat selalu dalam keadaan riang dan juga gembira, ya. Baik saudara Pro 4 dimanapun saja berada, malam hari ini nampak-nampaknya kita tilik-tilik, kita bual-bual, ya, macam-macam biasalah. Kalau kita sapa dulu, tadi pun sudah kita dengarkan daripada drama legenda yang bertajuk daripada asal mula nama Gunung Mekongga, ya. Sekarang tiba pada masa di acara Pelangi Nusantara bersama Kongkoan Betawi. Nampaknya malam hari ini Ardi seorang diri sahaja, sebab-sebabnya mungkin lain satu hal. Babi Bedol belum dapat hadir bersama kita berbagi informasi terkait adat budaya Betawi, ya. Baik saudara Pro 4 dimanapun saja berada, sebelum itu kami cuba sapa dulu, salam hangat, salam bahagia untuk orang tua saya yang berada di Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai Karimun dan Kabupaten Lingga, ya. Apa khabar semuanya, sehat ke? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah saudara Pro 4 dimanapun saja berada, tentunya malam hari ini akan dikongsikan daripada adat budaya Betawi yang boleh sama kita ketahui, yang sama boleh kita tilik, kita mengintai juga, mengenal budaya yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang banyak tentunya yang ada di Kepulauan Riau, bumi segantang lada. Itulah dalam artian kata, cukup sungguh cantik, sungguh lawa Kepulauan Riau, hidup berdamping sama dengan budaya yang lainnya. Itulah arti daripada Bhinneka Tunggal Ika, ya. Baik saudara, tentunya kalau kita telik, kita intai daripada adat Betawi, kalau kita mempelajari, memang banyak sekali yang boleh kita pelajari. Itu pula apa salah satunya, kalaupun boleh tahu, ada palang pintu, ada pun nyorok, ada pun lebaran Betawi, ya. Kemudian kalau keseniannya, kita pasti tahu dengan ondel-ondelnya, tajindor dan gambang keromongnya, ada lenongnya, ya. Itu tidak bisa kita elakkan dan tak bisa kita lupakan lah.

Jadi di Tanjung Pinang sendiri, masyarakat yang datang daripada Betawi pun ramai juga. Mudah-mudahan dengan adanya keberagaman ini, satu untuk menguatkan satu sama lainnya dan tentu selalu hidup berdamping, menghargai dan boleh kita mengenal satu sama lainnya. Ya, baik saudara perempat dimanapun saja berada, tentunya Ardi akan kembali selepas lagu berikut. Tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Sejarah Melayu. Buku yang ditulis oleh Ahmad Dahlan, tokoh budaya dan wali kota Batam, yang juga doktor bidang sejarah tamadun dari University of Malaya, Kuala Lumpur. Tema utama dalam buku ini ialah sejarah, budaya dan tradisi suku Melayu di Nusantara, dengan fokus pada peran Melayu di Kepulauan Riau dan wilayah sekitarnya. Buku ini menyajikan ulasan komprehensif tentang perjalanan sejarah suku Melayu, mulai dari masa kerajaan awal hingga era modern. Penulis menggunakan berbagai sumber sejarah klasik seperti Sulalatus Salatin, sejarah Melayu, serta hasil penelitian lapangan untuk menjelaskan perkembangan politik, budaya, dan sastra Melayu. Setiap bab buku ini membahas bagian penting sejarah Melayu, termasuk kehadiran kerajaan-kerajaan besar, kisah tokoh legendaris seperti Hang Tuah, peran Gurindam 12, sekaligus bahasa Melayu sebagai salah satu sumber bahasa resmi bangsa Indonesia. Buku ini menekankan pentingnya pemahaman sejarah Melayu sebagai akar budaya Indonesia, terutama di wilayah Kepulauan Riau yang merupakan salah satu pusat peradaban Melayu. Penulis ingin memastikan generasi muda tidak kehilangan jati diri dan warisan budaya lokal yang kaya raya. Selain itu, penulis juga menunjukkan bagaimana bahasa Melayu mengakar kuat dalam kehidupan sosial, sistem pemerintahan, dan kesusastraan di Nusantara, serta bagaimana pengaruhnya bertahan hingga masa kini. Sejarah Melayu karya Ahmad Dahlan unik karena ditulis oleh penulis yang merupakan figur lokal sekaligus akademisi yang mendalami budaya Melayu, kemudian menggabungkan kajian sejarah klasik dengan interpretasi lokal berdasarkan observasi langsung di Kepulauan Riau. Keunikan lainnya tidak hanya kronologis, tetapi juga kaya insight tentang filosofi, adat istiadat, dan kebudayaan Melayu yang kontemporer. Buku ini cocok untuk pelajar sejarah, pemerhati budaya, mahasiswa, serta masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang warisan Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Pembaca akan mendapatkan wawasan kuat tentang bagaimana Melayu membentuk identitas budaya di wilayah ini dan kontribusinya terhadap Nusantara. Sejarah Melayu merupakan karya penting yang mendokumentasikan perjalanan panjang budaya Melayu dari masa lampau hingga masa kini. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai referensi sejarah, tetapi juga media pendidikan budaya dan jati diri bagi pembaca lokal.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

4 RRI Tanjung Pinang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Selaku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun, sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu, memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya. Buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedara, tiba pada masa kita di acara Langgam Selumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telefon 0771-4449-050, di talian WhatsApp 0811-7048-860 ya. Baiklah sedara perempat, di mana pun sahaja berada, dua buah lagu yang sudah dihadiahkan daripada Songkok Mereng dan juga sudah diinai-inaikan. Itu dia pula . Kalau lagu yang kedua itu bukan apa, biar nambah berdenyut sikit rasa tekak nak kahwin tu ada kan. Tanda biar ada sikit perjuangan, biar ada sikit rasa tu dalam hati, biar teguh dan istiqomah juga ya. Baiklah saudara perempat, di mana pun saja berada, tentunya di bulan-bulan Oktober ni ku semangat orang naik pada pelamin ya. Kita entah-entah bila lah, tapi kalaupun ia, mudah-mudahan Allah mudahkan lah, Allah izinkan, dan tentu apa yang susah, yang sukar Allah dekatkan, yang jauh Allah dekatkan, yang sulit Allah mudahkan ya. Tapi sebelum itu saudara, kita cuba sambut dulu di talian WhatsApp ada siapa kiranya malam hari ini, malam minggu tentunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar?
1: Alhamdulillah, baru balik dan tu pasal malam di
0: . Pasal malam, bukan pasal ria . Baiklah.
1: Baru balik jumpa abangnya.
0: Oh, macam tu.
1: Ya. Yeah. Marika dia tak balik juga dia tu.
0: Oh, Pak Osman kita malam ni .
1: Masang bola dapat sebungkus minyak di.
0: Dapat sebungkus minyak.
1: Alhamdulillah.
0: Minyak apa ni? Minyak makan ke minyak oli?
1: Minyak makan, minyak goreng.
0: Oh, minyak goreng. Awaklah. Jadi? Kalau perkara sehat tu macam biasalah, alhamdulillah. Sehat zahir batin. Dak berkat doa abang putralah sehat ni.
1: Berarti satu aje belum sehat ya.
0: Satu belum sehat. Belum dapat naik pelamin lagi. Naik tu pernah, duduk belum pernah lagi.
1: Di waktu pagi mencari belum.
0: Ya.
1: Boleh dibuat di tudung saji.
0: Betul.
1: Bila lagi nak mencari jodoh. Dia malam tidaklah sepi.
0: Betul lah. Betul, kalau hidup ibarat kata terbang burung anak tempua. Apa pula menyongsong angin kuatnya Gus. Kalau hidup sudah berdua, bantal peluk takkanlah putus. Itu dia.
1: Kata orang kata, nak pergi ke Pulau Kampa. Pergilah pula ke Malang Rapat. Kalau bisa, carilah yang agak tua.
0: Apa sebab?
1: Saya mudah cepat dapat.
0: Oh, macam tu pula. Tapi Bang Putra,
1: saya
0: kalau ada seulu keris, bawa orang tengahnya laman. Kalau ada nampaknya gadis, bolehlah pula kita dahulukan.
1: Betul.
0: Macam mana?
1: Batang kayu si batang manggis.
0: Iya, saya.
1: Sungguh tebal daunnya.
0: Ketapa?
1: Kalau malu dengan anak gadis.
0: Iya.
1: Yeah. Ini memang cukup mahal harganya dia, anak gadis.
0: Oh, mahal pula. Taklah, sekarang ni mahal tak mahal lah, kita turutkan aja. Tekak ndak selera ada, macam mana lah lagi kan? Cuma bila-bila tu tak tahu.
1: Jadi
0: ya saya.
1: Kalau pergi menjaring, dapatlah pula si ikan pelata.
0: Betul sangat.
1: Kalau adi sudah bersanding, nanti mengingat menghormati kedua orang tua.
0: Oh, terima kasih nasihatnya Bang Putra. Terima kasih banyak.
1: Jadi kata siang pasang pelita.
0: Ya.
1: Pula masanglah lilin. Kalau adi dapat bercinta,
0: ya,
1: biarlah adi naik pelamin.
0: Oh, terima kasih. Kalau ada si kain lampin, Apa nama orang jemur di tengah hari kalau duduk atas pelamin bagai ratu dan raja sehari?
1: Betul.
0: Saya Bang Putra. Ah, macam mana?
1: Saya.
0: Macam mana, macam mana?
1: Malam pasang dah lilin.
0: Ya, saya.
1: Jangan terbang atas kelamu. Kalau malam naik bersanding.
0: Ya.
1: Jangan lupa kata orang teh, jangan lupa jangan apa, jangan di malu-malu.
0: Jangan nak di malu-malu. Ah, yelah.
1: Malam pertama jangan malu-malu.
0: Terekam je lah. Ya, udah kalau macam tu Bang Putra.
1: Ayo.
0: Apa nak dengar lagu malam hari ni?
1: Di waktu siang makanlah sagu.
0: Ya.
1: Gulah pula campurlah gula.
0: Sedap.
1: Dendang sebuah lagu. Lagunya pula malam pasar ya.
0: Baiklah kalau begitu nanti kami tunaikan ya.
1: Salam sedikit di kisaran belakang dia.
0: Boleh.
1: Salam sama buat Adi, selamat malam, selamat bertugas. Semoga siap selalu.
0: Saya.
1: Semoga cepat dapat jodoh.
0: Baik.
1: Apa yang kita ketua jangan Adi, semoga dijabah Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
1: Adi supaya dimudahkan.
0: Ya, amin. Terima kasih.
1: Selamat jodoh. Sama sampai ke rumah dia.
0: Ya, terima kasih Bang Putra.
1: Sama buat wakat semuanya.
0: Ya.
1: Kat Pulau Adi mengatakan tadi. Ada Kak Mangah di kolek ya. Semoga Mangah mendengar tu.
0: Ya.
1: Abang salam nanti dari penelpon pertama daripada abang nanti sampai akhir semua abang salam tak bagi tuan diri.
0: Baik kalau macam tu.
1: Sampai tuan diri ya, kita tetap berlama nanti kita belakang dia.
0: Betul sangat.
1: Adi terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perempuan di mana pun saja berada, nampaknya hari Sabtu malam Minggu. Ini pula ibarat kata laju-laju kalau ada seruas tebu, dahan semampai ranting berkait. Hari Sabtu malam Minggu. Salah sebut. Kalau ada seruas tebu, ranting di dahan sudah berpaut. Kalau nampak hari Sabtu malam Minggu ramai orang ke tepi laut. Sebab-sebabnya apa? Sedap sangat duduk bersama kekasih hati, bersama keluarga, sanak family. Pun kami ingatkan buat saudara mara di mana pun saja berada, dalam berkendara dah harap berhati-hati, patuhi rambu-rambu lintas, lengkapi segala kelengkapan yang patut dan sesuai dengan peraturannya ya, dan juga bawalah kenderaan dengan kecepatan yang sesuai sahajalah, sebab bukan kita sendiri yang berjalan, bukan sendiri yang mengendarai, pasti ada orang-orang yang lain, entah-entah itu orang tua-tua kita yang mata tak nampak, yang lampunya silau sangat. Jadi kita berhati-hatilah, jangan sampai laju-laju sangat, walaupun lambat tapi sampai jua. Baik, saudara perempat di talian telefon ada siapa, kiranya kita cuba sambut terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nek Manda rupanya, Nek.
2: Ya, saya.
0: Apa khabar, apa buat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lah makan, Nek?
2: Sudah ni.
0: Ya,
2: jam 4 dah makan.
0: Oh, jam 4 dah makan. Apa lauk?
2: Lauk dia tak ada berkuah ni. Sambal ini aulah dengan kentang aja.
0: Oh, jadilah. Itu lauk orang tak musim tara biasa dia, Nek.
2: Bukan musim tara ni.
0: Jadi
2: musim dompet kempes.
0: Oh, dompet kempes. Sautlah macam ikan kering-kering. Kembung kempes ni.
2: Assalamualaikum Di.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Adi dah makan.
0: Apa kerja makan? Alhamdulillah sudah tadi ni.
2: Tak lauk tunjuk lagi lah.
0: Lauk tunjuk tu sesekali lah ni.
2: Yalah Di. Kan adik dah ada.
0: Itulah ni. Kalau orang tak penat. Kalau
2: penat. Kita sama-sama penat lah kan.
0: Maklumlah. Kita orang punya badan tadi ya, Nek.
2: Pantun dia.
0: Pantun Nek, silakan. Pantun malam minggu malam ni, Nek.
2: Tak memetik si buah rambai. Buah mangga langsung dikupas.
0: Ya, saya.
2: Tadi ada bang kemalai. Ini Nek Manda dari Batu 13.
0: Itu dia, mantap. Lagi ni?
2: Lagi dia.
0: Ya, saya.
2: Tanam selasih di tepi paya. Dipetik buat ke sebuah rumah Mak Ina.
0: Ya, saya.
2: Kalau boleh, ni nak bertanya.
0: Mm-mm.
2: Katakan Seli, adik dapat job di mana?
0: Oh. Tahu aja khabar tante. Ada jauh khabar tante Lin, berang pulau.
2: Ya, itulah dia ulang. Mak kena dia, cucu mak dapat job.
0: Allahu akbar.
2: Orang belakang bilang, cucu dia mana pula?
0: Sangkut dari mana, itulah kadang-kadang susah. Aduh. Luar biasa.
2: Coba gurau ini.
0: Nak betul-betul.
2: Tak gurau, tak sedap pula.
0: Nak lurus-lurus tak sedap ni. Mata arti ngantuk kat sini pokoknya.
2: Ya, macam malam tadi tu, Nek betul-betul tidur, ngantuk betul di.
0: Tak dengar lagu dah ya, Nek?
2: Tak. Mujur pula ni putar lagu Nek pertama kan?
0: Ya. Kena rancak-rancak dulu.
2: Itulah.
0: Nanti yang slow-slow di bawah.
2: Lepas gitu, kan? Tu Nek dah tak dengar lagi lah.
0: Bukan nak berhati siapa yang dahulu, tidak. Kami supaya yang rancak-rancak dululah gitu kan.
2: Jangan ngantuk orang
0: kan? Itu pula.
2: Tapi Nek memang betul berat ngantuk malam ni.
0: Berapa kilo berat tu Nek?
2: Aduh, tak naik timbang lagi.
0: Tak naik timbang lagi. Yalah, kalau macam tu.
2: Pantau ni dia.
0: Pantau Nek.
2: Apa ya? Pagi hari tak bercermin.
0: Ya, saya.
2: Apa? Pergi mandi, pergi ke paya. Bulan ini banyak orang naik pelamin. Kalau Hardy tu bila?
0: Kalau Hardy bila? Tunggu aja ada masa dia kelak gong berbunyi, gendang pertama. Gong berbunyi, gendang bersahut. Kelak ada ni.
2: Tapi tak ada pula orang silat.
0: Hardy yang silat seorang ni.
2: Hanya gong yang gendang berbunyi, tak ada orang silat.
0: Berarti orang cacahin naik tu dulu, Nek.
2: Ina minta lagu dulu, Nek.
0: Lagu apa, Nek?
2: Lagu apa, ya? Apa
0: yang tanya sama hati, apa asal sayang?
2: Yalah, itu lah.
0: Tanya sama hati,
2: Salam-salam, Ilya.
0: Ya, boleh.
2: Sama sekali untuk Ardi. Selamat malam, selamat bertugas.
0: Saya.
2: Yang terlalu panjang umur, murahkan rezeki.
0: Amin, ya Allah.
2: Lancarkan segala usaha.
0: Saya.
2: Dimudahkan juga segala urusan kuliahnya dia.
0: Amin, terima kasih.
2: Dan tak lupa, selalu banyak job.
0: Itu dia pula, terima kasih.
2: Doa ni selalu jabat Allah.
0: Uti jagung. Tapi uti jagung tak sampai-sampai, Nek. Abuk pun tak sampai kan kadang-kadang. Nanti ada masa sampai.
2: Cakap jadi tu.
0: Itu pula kadang.
2: Kadang-kadang tak sempat dia.
0: Itulah.
2: Banyak urusan.
0: Sedih dah.
2: Lanjut salam dia.
0: Salam Nek. Yang belakang pun dah menunggu.
2: Tadi baru berbual dengan Nek ni. Tak mungkin dia tidur ni.
0: Saya.
2: Untuk dang, tak terlalu dang.
0: Saya.
2: Musim hujan, banyak dapat air.
0: Amin ya Allah.
2: Untuk yang lucu, untuk Manora, untuk Kak Wir. Wir lama tak masuk ini?
0: Kak Wir lama tak masuk. Hijrah agaknya.
2: Agaknya mudah-mudahan sihat lagi.
0: Amin ya Allah, mudah-mudahan sihat selalu.
2: Untuk Bang Udin, untuk Bang Wang Janggut, untuk Pak Maon, untuk Pak Kumi.
0: Ya, saya.
2: Untuk Bang Amon, untuk siapa lagi ni?
0: Untuk siapa
2: Bang
0: lagi?
2: Bang Udin, untuk Bang Wang Janggut.
0: Boleh.
2: Untuk Derry, untuk Bang Bayu.
0: Ya.
2: Untuk Mak Rika. Untuk Mama Muda. Untuk penelpon Nek Bandar kedua ya. Dan yang kedua sampai yang terakhir tadi.
0: Ya, saya boleh.
2: Untuk Ardi, Nek pesan sekali lagi, hati-hati balik tadi. Jangan ngebut-ngebut.
0: Ya, saya.
2: Kalau perlu, tancap gas lagi.
0: Baik, Nek. Saya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek Manda kita yang berada di Batu 13. Di belakang Nek Manda ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Orang Karas.
3: Ya, Dik.
0: Apa khabar?
3: Tanjung Pinang.
0: Apa khabar?
3: Abang Tanjung Pinang.
0: Alhamdulillah, khabar baik. Orang Karas macam mana?
3: Sama lah, Dik. Alhamdulillah, khabar baik juga, Dik.
0: Alhamdulillah. Seorang ke berdua orang Karas ni?
3: Seorang terus.
0: Seorang terus. Yelah, LDR.
3: Ya, Dik. Tengok suara dah terak sampai ni, Dik. Ambil siap makan, Dik.
0: Apa lauk, Mak?
3: Sayur bening-bening aja lah, Dik.
0: Lauk bening-bening. Berarti tak ada...
3: Sayur tumis kol, Dik.
0: Sedap.
3: Sambal belacan, sama ikan lengse, ikan tamen.
0: Ikan tamen. Tamen lengse. Kira kan
3: ngajaklah kalau taman dance tu di.
0: Tahu, kira kan tak.
3: Salai sedap.
0: Tahu.
3: Ikan masin sedap ya di, nanti mati pula di, mak jadi cakap kalian pula di.
0: Tak
3: mak
0: apa.
3: Tahu juga lah di, tapi tak sedap lah di.
0: Tak apa mak.
3: Apa pula kan?
0: Tak apa.
3: Biasa baca. Kan jadi biasa-biasa.
0: Kita mengenalkan bahasa
3: Adi.
0: Kita.
3: Udahlah di mak langsung ini jadi ada pantun satu. Adi jangan balas ya. Adi balas-balas tapi mak tak balas lagi.
0: Ya, saya boleh je.
3: Kan mak tak tahu balas-balas. Itulah mak malu kalau masuk dengan Adi. Kalau dengar pantun-pantun sedap dengar.
0: Tak
3: ini
0: apa.
3: Satu ambillah.
0: Tak apalah.
3: Tak ada modal lagi di.
0: Tak apa mak. Mak dah masuk bersyukur.
3: Tadi kan bang kemalai ikan-ikan kan di. Mak ni macam pasal ikan gelama pula lah di.
0: Macam mana tu mak?
3: Macam inilah betul salah. Biar je lah dia.
0: Ya.
3: Tak ada yang. Kalau salah tak ada yang jual juga mak kan.
0: Kalau jual mak aja. Takut ni.
3: Gini di.
0: Macam mana mak?
3: Banyak di laut ikan gelama. Jaringnya sangkut di atas batu.
0: Ya saya.
3: Banyak orang bertanya-tanya. Apa obat hati yang rindu?
0: Betul, mak. Oi. Betul.
3: Walau ni. Jawab tapi mak tak jawab lagi. Habis satu tu.
0: Biarlah mak dengan Haida yang tukang jawab dah. Baru sesuai.
3: Iyalah. Barang ajalah siapa yang pandai nak jawab. Pandai semua. Iyalah mak dengar je nanti ya, dia.
0: Suruh itu Om Haida masuk.
3: Ya, dia kan lagi mendengar tu. Nanti dah masuk tak dia?
0: Belum
3: kalau dengan nanti mak tahulah ni istilahnya. Tak pakai putus lah pokoknya.
0: Pula.
3: Itulah. itulah rahsia Adi kan.
0: Ya, betul.
3: Bukan Adi, Ardi.
0: Sama je lah.
3: Sama lah.
0: Beda R.
3: Adi lagi, Ardi lagi sendiri. Kalau Ardi dah berkeluarga.
0: Itu.
3: Kan?
0: Ya pula, betul.
3: Yalah Adi. Yang belakang nanti kata Adi pun menjerit. Jangan banyak-banyak. Mak tak lagu pula jadi.
0: Lagu apa mak?
3: Lagunya dari Alamri. Kalau lagu Rindu dan Janji ada tak Adi?
0: Rindu dan Janji. Aku semangat. Ini ada Rindu dengan Janji. Sebab dia.
3: Iyalah. Jadi sepaket Adi.
0: Rindu dan Janji Alamri. Belum ada mak.
3: Ya, Alamri ya. Belum ada ya?
0: Belum lagi.
3: Kalau belum ada, dari Arazak, Seiring Kata Bermadah di.
0: Seiring Kata Bermadah ya? Sekejap. Ya. Seiring Kata Bermadah. Syahdu. Belum ada, Mak. Tadi apa, Mak? Lagu yang pertama Mak minta, Mak? Terputus jua nampaknya ya. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, nampak Mak Dini nanti kami tunaikan Seiring Kata Bermadah ya, ataupun Rindu dan Janji. Nanti kami cuba carikan untuk Mak Dini kita yang selalu bergabung. Itu pula. Terima kasih buat Mak Dini. Mudah-mudahan sehat-sehat selalulah untuk kita semua. Kita cuba sambut dulu di talian telefon ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
4: Salam Bang Ardi, apa khabar?
0: Alhamdulillah, khabar baik, sihat walafiat.
4: Syukur Alhamdulillah.
0: Itu, Bang Hamzah macam mana kabarnya di Jambi, Bang Hamzah?
4: Alhamdulillah, baik. Tapi kalau kabut asapnya tetaplah.
0: Apa tetaplah apa ni?
4: Tetaplah, masih seperti yang...
0: yang
4: lalu tidak pernah berubah lagi.
0: Itu
4: malah bertambah lagi.
0: Itu sakit tuh.
4: Iya, hujan pun hanya 2 kali sebentar, tapi paginya kembali lagi kabut asapnya.
0: Begitu pula. Yalah, kita pun nak macam mana kuasa Allah yang punya kan. Nak kita paksakan kita hujan hanya, turun tak dapat.
4: Kita hanya bersabar sajalah.
0: Itu dia.
4: Semuanya juga. Itu sudah kehendak yang.
0: Betul. Saya.
4: Jadi pantunnya ada ni Bang.
0: Apa tu pantunnya? Sila.
4: Burung terkukur hingga di dahan patah. Ikan hiu sayapnya patah. Kita bersyukur kepada Allah. Semoga turun hujan. Hujan turun semoga membawa berkah.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ya.
4: Lagunya Bang Ardi.
0: Apa tu?
4: Lagunya Rebutan Aceh.
0: Rebutan Aceh, bukan ya saya.
4: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Ardi ya. Selamat malam Bang Petugas. Tadi ada Nek Manda ya.
0: Betul.
4: Ada juga Mama Dini.
0: Saya.
4: Tadi, ya. Selamat malam ya Mama Dini. Ada yang pertama tadi ada Puter Kemala ya. Yang diwakili atau difotokopi dengan Bang Putra Kemalai tadi itu dari yang pertama hingga yang terakhir, dari yang satu hingga semua disenggol tanpa terkecuali.
0: Saya ya. Boleh.
4: Intinya Bang Ardi, selamat malam sama juga, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak Bang Ardi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Hamzah Yusuf. Di belakang Bang Hamzah ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Ini pula orang cantik berdelau, Nek Balkis.
5: Astagfirullahalazim. Nak letak manalah pujian ini.
0: Nek ni.
5: Ya.
0: Hari pagi bukalah tingkap. Nampak jauh orang nampak hari pagi bukalah tingkap, nampak jauh orang berkiau. Nampak juga malam bulannya gelap. Nada Nek Balkis ni nampak terang, putih berdelau. Itu dia pula.
5: Memuji itu janganlah berlebih-lebih sangat.
0: Taklah.
5: Nanti ada orang yang komplain.
0: Siapa pula yang komplain? Kita kan berbual. Antara cucu dengan nenek. Kan gitu kisahnya tu.
5: Ya memang. Yang dipuji tu tak tepat pula.
0: Oh gitu pula. Kalau macam tu lain lah pula. Cari yang lain lah gitu. Apa buat Nek malam ni Nek?
5: Tak ada lah dengar apa. Nunggu saat Ardi siaran lah lagi tadi.
0: Oh macam tu.
5: Berdua dengan Nek Ardi tu.
0: Oh yalah. Lah makan ke belum?
5: Kami lagi berbual, Ardi lagi ni Nek Pino, kata dia. Dah 3 malam dengan ini ya Nek Pino. Iyalah tu.
0: Pula kadang tercari-cari ya.
5: Macam tak nampak orang dia, macam meraba-raba pula dia.
0: Ya saya dah suka lah.
5: Ayolah kalau gitu nak pantun lah, nanti orang belakang nunggu pula kan.
0: Kena marah hamon kita, saya tak faham, tak tahu eh.
5: Betul. Itulah. Ni hadiah.
0: Ya okay. Macam mana ni?
5: Putus cinta memanglah sakit.
0: Ya saya.
5: Rasa malu dari rasa malu, sakit hati sendiri. Kalau ada tangga untuk naik ke langit, saya tinggalkanlah dunia yang panah ini.
0: Alah. Itulah, tapi tak sampai kan, Nek?
5: Ya, tangga tu tak ada-ada. Adik terpastilah bertahan aja lah di atas bumi.
0: Tak apalah, Nek. Kalau nak naik ke langit tak ada tangga, kata orang macam gini. Batang berkait. Macam mana ni? Batang berkait. Buah batang berkait, ranting dia batang berkait. Batang
5: berkait.
0: Bukan. Ranting batang berkait. Batang berkait, ranting delima. Itu dia. Apa namanya? Asah parang tolong ditebang.
5: Pula.
0: Nak naik ke langit tidak bertangga. Cobalah minta tolong dengan Bang Awang.
5: Tolong macam mana dia punya sampan? Dia sampan bocor pula.
0: Itulah.
5: Tambah naik lagi.
0: Bukan gitu ni. Apa sebab berlayar di hari petang?
5: Habis sampai maghrib pula nanti.
0: Angin selatan, ombak memecah. Mintalah tolong dengan Bang Awang. Nampak panjang dia punya galah. Itu dia.
5: Jadi dijolok dengan galah.
0: Tidak, tangga tu disambung dengan galah. Biar panjang. itu dia.
5: Bulanlah.
0: Iya, Nek oi.
5: Tapi inilah salah dia, Di.
0: Macam mana?
5: Anak dara mencuci baju.
0: Iya.
5: Baju dijemur beserta kain.
0: Ha-ah.
5: Rasanya sakit hati, menanggung rindu.
0: Iya.
5: Tapi sayang Bang Awang dah dapat orang lain.
0: Oh, dah dapat orang lain. Cinta bertepuk sebelah tangan. Lah kisah dia ni.
5: Betul. Jadi macam mana lah dia nak berbunyi.
0: Ya, ya, ya. Awaklah. Kalau
5: sebelah tangan tu tadi lah nyakit dia.
0: Kalau tak dapat sebelah, kalau lah bertepuk sebelah tangan, entam aje lah ke dinding tapak tangan tu. Biar berlawan sikit ni.
5: Kalau ke dinding sakit tangan di, kalau berkompang ya boleh lah.
0: Kalau berkompang boleh lah berbunyi kung-kung bunyi dia lah.
5: Iya. Itu lagi, itu nanti apa tu?

0: Kemalai saya itu tetap menanti. Menanti siapa? Bang Kemalai. Oi, ha. Bang Awang tu dia tak payah dinanti. Dia pandai datang sendiri.
1: Oh, macam tu eh.
0: Tak
1: Baiklah.
0: payah dinanti. Tiba-tiba dia muncul aja kadang di.
1: Baiklah kalau macam tu, Nek.
0: Nak tak.
1: Apa apa nak dengar lagu malam ni?
0: Baru nak cakap. Lagu Ardi, lagu yang diminta hari itu tu bukan itu di, bukan dari Peramli.
1: Penantian
0: Dari
1: kan?
0: Yosmi, dari aduh.
1: Apa judulnya?
0: Rosmida YS dengan Yan Yunet.
1: Apa judul dia kemarin yang dipinta?
0: Apa tu judul dia tu ya? Kan dah lupa pula dah.
1: Cuma itulah yang ada.
0: Jodoh, kalau lah jodoh tak ke mana.
1: Itulah yang ada, Nek. Biasa yang kami putarkan, Nek.
0: Biasa dia tu Yan Yunet dengan ini, Rosmida YS itu. Atau dengan Rosmida Darwis dengan... Aku lagi jual Darwisnya.
1: Tak ada, Nek. Itulah
0: Oh,
1: yang
0: alah,
1: ada.
0: Tak ada pula. Ini ada tak digelisah di?
1: Gelisah, gelisah, gelisah. Seluruh tubuh.
0: Lagi itu lagi. Bukan yang itu.
1: Mengenang
0: gelisah
1: kamu.
0: Yang Melayu.
1: Gelisah. Apa, Nek, gelisah? Gara-gara grogi tadi tu kan? Ada, Nek, gelisah? Nampak terputus juga, Nek, Nek Balkes, eh. Saya tak tahu apa sebab apa gerangannya terputus. Nak ada lagu gelisah, Nek. Nanti kami tunaikan, ya. Assalamualaikum. Di belakang Nek Balkes, di talian WhatsApp. Yang Ucu.
2: Hello.
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Ardi.
1: Selamat malam kembali, Yang Ucu. Apa khabarnya?
2: Dari semalam. Asyik ini keputus-putus sana Bang Ardi ya.
1: Tak faham saya apa sebabnya.
2: Tak faham lah.
1: Sebab
2: kan apa Bang Ardi bukan anu ini. Bukan anu
1: apa benda.
2: Sebagai seorang anu teknis kan Bang Ardi kan.
1: Ardi hanya seorang lelaki yang setia ni yang lucu.
2: Oh itu.
1: Ya.
2: Nah, iyalah. Ai masih nasin sorang.
1: Air laut mesin seorang betul. Nak menunggu orang menabur garam tak akan tertabur.
2: Iyalah.
1: Ya, saya. Ya,
2: tak apa-apalah Bang Ardi.
1: Iyanya.
2: Kalau kita tak puji, siapa lagi nak puji ya?
1: Betul. Ya.
2: Iyalah.
1: Itu pula kadang pantunnya.
2: Bang Ardi.
1: Ya, saya.
2: Pokok pepaya daunnya layu.
1: Apa sebab?
2: Apa tumbuh pokok nampak bersusun Bang Adi ya?
1: Ya, saya.
2: Bukti orang Melayu. Saya bercakap gunakan pantun Bang Adi ya?
1: Betul sangat.
2: Ni lagi Bang Adi.
1: Apa tu? Yang
2: ambil kapak menebang kayu Bang Adi ya?
1: Betul.
2: Kayu dibawa ke desa Senggiling. Bapa mak orang Melayu. Saya berasal dari kampung Tembeling, Bang Adi.
1: Mantap. Hai, ni luar biasa kata Tembeling.
2: Ngaku orang Melayu, Bang Adi.
1: Nek.
2: Nyang.
1: Tadi patah sebut nama ranting. Kayu pelepah penyidai kain. Kalau Nyang Ucu dari Tembeling, kalau tak salah di sana ada turnamen.
2: Turnamen.
1: Ada Nyang
2: Ada nak ke sini?
1: Taklah tanya je, ada.
2: Ada Bang Adi, tahu tak?
1: Apa tu?
2: Besok tanggal 4 kan? Pokoknya tak tahulah rezeki siapa Bang Adi ya.
1: Rezeki apa tu?
2: Ini motor listrik tu yang kuponnya kan besok baru diumumkan Bang Ardi. Pokoknya besok siapa rezeki siapa lah pokoknya dapat motor listrik besok Bang Ardi.
1: Motor listrik.
2: Boleh-boleh jadi kalau Bang Ardi kan rezeki Bang Ardi.
1: Kalau Ardi pakai motor listrik bahaya nyang. Takut seterom. Takut seterom nyang. Lah pula apa pasal senyap nyang Ucu?
2: Ardi.
1: Ardi takut pakai motor listrik, takut kena seterom, Nyang.
2: Takut kena seterom.

0: tadi eh.
1: Nak ngecas susahnya.
0: Ah, iya kalau kat jalan habis terom dia nak ngecas kat mana?
1: Ah itu empat tapi semak lah laginya.
0: Ah itulah. Bukannya Bang Abi yang bawa motor. Motor anu Bang Abi yang ngecek motor Bang Abi eh.
1: Ah itu betulnya. Ah oh, pula kadang. Ya.
0: Bang Abi.
1: Ya saya.
0: Ah nak minta dondang dulu. Sebelum terjadi apa?
1: Ah, dondang apa, Nyang?
0: Ah, macam ini, Bang Ardi.
1: Apa tu?
0: Oh, tadi Bang Ardi cakap pagi-pagi buka tingkap tadi, kan?
1: Ah, pagi-pagi buka
0: tingkap. Kalau Nyang, pagi-pagi buka pintu.
1: Ya.
0: Yeah. Ah, supaya dapat masuk cahaya, Bang Ardi, eh?
1: Betul.
0: Ah, di minggu malam ini, Nyang nak minta lagu. Ah, judulnya Nirmala dari Datuk Siti Nurhaliza.
1: Nirmala ha? Eh alah boleh boleh nanti
0: kan. Tak susah-susah nyari kan Bang Abi kan?
1: Tak, senang aja alhamdulillah. Terima kasih banyak yang dah faham dan ngerti. Ha.
0: Abi.
1: Ya saya.
0: Halo?
1: Ya.
0: Ha. Bila pokok hendak dipanjat Bang Abi?
1: Ha.
0: Eh bila pokok hendak dipanjat sudah kemarin.
1: Ha, macam mana?
0: Ini. Apa tadi eh? Apa ni? Gitar gitar dipetik pula. Apa yang ni merenyah betul. Apa nak tadi eh?
1: Apa tadi?
0: Lupa pula Bang Abi.
1: Tak apalah.
0: Ini Bang Abi.
1: Apa tu?
0: Gitar dipetik. Dayu-dayu Bang Abi eh?
1: Ya. Yeah.
0: Itu mainan si Ana. Bukti saya. Yo Bang Abi.
1: Ya.
0: Yeah. Kalau ditanya selalu jawab tak ada.
1: Betul sangatnya.
0: Ini nak tanya Bang Abi ni eh.
1: Apa tu? Apa tu?
0: Tanya eh.
1: Sila.
0: Kalau Nyang kan dekat Temeling, Nyang orang Melayu kalau ditanya kan jawabnya selalu tak ada.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi Nyang nak tanya dengan Bang Ardi eh.
1: Bila
0: sila. Masam sungguh si asam Jawa. Tidak semasam buah sempaka anu Bang Ardi eh. Apa ni? Nyang nak tanya.
1: Ya. Yeah.
0: Kalau Melayu ni Dayak Lingga Bang Abi eh. Adik kalau dia tanya jawabnya juga tak ada.
1: Betul tak ada juga.
0: Ya, yeah, tak ada juga.
1: Ya. Yeah.
0: Macam tu. Nanti kita tanya dengan Pak Mahmud eh.
1: Boleh.
0: Melayu dia dekat anu Ogan Hilir ke macam mana apakah saya. Sama jawab dia tak ada Bang Abi eh.
1: Betul sangat.
0: Iyalah. Semalam kan dia tak ada gabung. Mudah-mudahan dia gabung nanti eh Bang Abi eh.
1: Amin ya Allah.
0: Iyalah.
1: Ya.
0: Inilah kejap lagi ni pasti terlempar lagi nyam ni.
1: Itulah.
0: Salam yang dah gabung aja tadi ada Nek Manda ya.
1: Ya.
0: Buat Nek Bakis barusan. Tadi ada Mak Dini. Kawan tu belum sempat nak pesan salam Bang Ardi ya.
1: Itu pula.
0: Buat Mak Ngahida ya.
1: Ya saya.
0: Yalah belakang nanti mungkin Pak Maun kita ke nak ganu gabung ataupun Pak Mahmud silalah ada Bang Ardi
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh sangat.
0: Ini apa ni? Ataupun nanti ya nak gabung atau Bang Putera Kemalai tadi ya. Mak Rika ke silalah gabung. Saya. Kita jalan Bang Adi ya.
1: Ya saya.
0: Terima kasih Bang Adi selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bang Adi.
1: Ya terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ucu di Tembeling ya. Baik saudara kita cuba pindah laluan dulu. Kita baca pesan daripada WhatsApp dulu ya. Ujung galah dekat mempelam. Ambilkan buah untuk nak raja. Bacalah bismillah. Ucapkan salam sebelum kita angkat bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam nak kata sambutan pula ya. Hendak meloncat pergi ke pekan. Membeli nangka membeli nangka periuk belanga sampai melecit tangan menekan. Namun tak bisa nak masuk juga. Yelah, minta maaf, minta ampun lah ya. Lagunya salam terakhir daripada salam satu untuk semua. Semoga sehat selalu Pak Maon yang berada di Toa Paya ya. Baik, tadi ada bertanya juga daripada M. Haris. Tak tahu saya apa lagu yang nak dipinta. Nanti kami cuba cari-carikanlah lagu untuk Pak M. Haris ni ya. Dia bercakap ini ada pantun. Assalamualaikum Hardi. Waalaikumsalam. Ini ada pantun. Apa tu pantun dia? Pilih-pilih beli baju. Beli juga dengan celana. Kalau boleh saya nak tahu, Suhardi ini berasal dari mana? Saya Ardi Pak, bukan Suhardi. Kalau Suhardi tu penyanyi kan. Kalau lah tanya macam tu, pancang bernama si pancang Jermal. Nampak tegak tepi telaga. Dari Lingga saya berasal, Senanggai juga itu kampungnya. Itu dia . Sudah saya jawab daripada pantun. Baik, sedari perempat di mana pun saja berada, kita cuba sambut di talian telefon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mak Rika.
2: Ya, saya.
1: Apa khabar Mak? Sehat?
2: Alhamdulillah, sehat. Hari apa khabar?
1: Macam malam tadi juga Mak.
2: Malam tadi juga sama yang Marika gitu juga. Macam malam tadi
1: ya. Dari pasar malam juga?
2: Dari pasar malam juga.
1: Tak jumpa Pak Osman?
2: Jumpa
1: tak? Jumpa.
2: Dia ada tidur di rumah.
1: Rumah siapa?
2: Rumah ada abang ni.
1: Taklah ajak ke rumah lah.
2: Tak ngajak pula pergi jumpa Mak Rika kat pasar malam. Tapi Mak Rika lagi kat sana. Paya nak kan? Dia dah balik. Balik rumah abang dia.
1: Yelah. Kalau macam tu. Kalau gitu Ardi lah.
2: Dah masuk.
1: Dah ramai masuk. Salah-salah Mak penutup
2: malam. Abang putera malam dah masuk?
1: Lah masuk.
2: Waktu dia dari rumah abang dia lah tu.
1: Betul. Dia pertama tadi buka. Ya. Mak?
2: Ya.
1: Apa nak dengar lagu malam ni Mak?
2: Lagu apa ya?
1: Lagu apa? Tembak.
2: Lagu cincin emas sajalah.
1: Cincin emas pula lagi. Boleh lah. Cincin emas ya? Lah. Ya, saya.
2: Salam dulu ya.
1: Boleh.
2: Nak beli cincin yang betul-betul emas tak ada dengan lagu aja.
1: Tak apalah Mak. Korek-korek kata orang Melayu tu kan.
2: Korek-korek dengan cincin emas aja.
1: Lawan.
2: Nak beli tak mampu.
1: Mak. Mak.
2: Ya. Yeah.
1: Lawan korek-korek, lawan keladak lawan dia.
2: Mak betul. Kalau orang Melayu tak ada korek, ada keladak kan.
1: Itulah Mak.
2: Itulah kerja orang Melayu.
1: Ujung-ujung sisa ampas saja.
2: Salam dah ya.
1: Boleh Mak, sila.
2: Salam pertama buat Adi. Selamat malam. Selamat bertugas. Sehat selalu.
1: Saya.
2: Murahkan rezeki.
1: Baik.
2: Selamat sampai ke rumah.
1: Terima kasih.
2: Yang baru ni tadi Mak Ucu
1: . Betul.
2: Buat Mak Ucu, buat Wir. Buat Kak Derli, buat betul. Bang Bayu, buat Zah Yusof, buat Yusof. Siapa lagi ya?
1: Buat siapa?
2: Buat Pak Demang. Buat Mak Cik Mah, buat Nek Pania.
1: Ya.
2: Buat Siti dan Bang Damak, buat Mak Penarang.
1: Boleh.
2: Buat Kak Sarina, buat Bang Maun. Dia pakai WA je tadi ya?
1: Betul.
2: Buat apa lagi ya? Buat Bang Iman.
1: Ya.
2: Bang Udin. Bang Udin dah masuk?
1: Bang Udin belum lagi.
2: Masuk Bang Udin.

0: buat Mak Belian, buat Bundut Mata, buat Damerdu. Siapa lagi ya?
1: Buat semua.
0: Buat Pak Kumis, buat Pak Demang. Pak Demang udah saya. Buat Mas Prabu, buat Kang Irwan. Siapa lagi ya? Pokoknya sini.
1: Siapa lagi?
0: Dia kalau dah masuk dia banyak lupa.
1: Sekampung lah kita salamkan.
0: Itu buat
1: Putera
0: Kamalai tadi.
1: Saya. Boleh.
0: Dia pantun tadi.
1: Pantun, banyak pantun.
0: Dia boleh pandai je pantun. Kalau sama Ucu sama tu pandai pantun.
1: Itu dah.
0: Itu aja lah ya.
1: Mak.
0: Terima kasih. Buat Mama Muda.
1: Mama Muda lah. Papa masuk? Belum lagi.
0: Masuk, Mak Muda.
1: Terima masuk.
0: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Bu Marika, kita pindah laluan lah. Satu penelpon lagi. Ada siapa? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa?
2: Yoga Nilir.
1: Bang Mahmud.
2: Ya, saya.
1: Apa khabar?
2: Apa khabar ni?
1: Alhamdulillah, khabar baik, sihat walafiat.
2: Hello. Kenapa?
1: Macam mana kondisi organ hilir malam hari ini, Bang Mahmud?
2: Ya, alhamdulillah sehat juga ni, baik-baik. Tadi tengah hujan.
1: Tengah hujan, alhamdulillah.
2: Angin kencang.
1: Angin kencang. Yelah, kalau macam tu mudah-mudahan dijauhkan dari kabut asap, ya.
2: Kalau kabut asap tak ada lagi ni.
1: Tak ada lagi. Alhamdulillah kalau macam tu. Di Jambi. Di Tanjung Pinang kalau pagi masih ada kabut lah. Cuma tak setebal yang kemarin. Adalah sikit-sikit. Bias-bias lah. Kalau mata
2: kabut. Lagi minum air kawa.
1: Minum air kawa. Air kawa yalah, kalau macam tu jangan jangan
2: Melayu lama nanti.
1: Betul. Jangan lupa pula baik-baik sampai tersedak. Itu dia pula. Kawa beli ke kawa buat?
2: Kawa buat lagi.
1: Kawa buat. Yalah, kalau macam tu kalau
2: kawa jemur sendiri kan, tumbuk sendiri, diayak pula.
1: Mantap. Mantap.
2: Kalau beli kan campuran ni.
1: Betul. Dah banyak campuran, betul. Dah tak terasa lagi kahwanya.
2: Baru monitor. Tadi apa tanya yang ngucu tadi ni?
1: Kalau kami di sini tanya nak ke mana, dijawab tak ada. Di organ hilir tanya ke mana nak, apa jawabnya?
2: Sama je lah.
1: Sama je. Memang tabiat memang nampaknya
2: Iyalah, sama je.
1: Sama
2: je. Cuma ya, kalau Palembang kan, ujung kan mau ke mana, nak ke mana kan?
1: Nak ke mana? Jawab dah.
2: Macam itulah kalau Palembang, kalau organ hilir nak ke mana macam itu.
1: Nak ke mana?
2: Kalau Jambi mau ke mana?
1: Mau ke mana? Iyalah,
2: betul. Beda-beda sikit lah.
1: Beda-beda sikit aja.
2: Minta lagu tadi.
1: Lagu apa, Pak Mahmud?
2: Semenjak kita berpisah je.
1: Semenjak kita berpisah. Yelah, semenjak kita berpisah, kasih tak terjalin lagi nampak ya. Saya.
2: Lagu dia dia.
1: Yelah, lagu pun tak apalah. Betul pun tak apa juga.
2: Macam kata orang tu kan. Apa itu ni? Pantun lama tu. Nak ngambil buah semangka. Di sekeliling banyak semut. Nak ambil seorang janda. Kepala pening, emak merengut.
1: Betul memang. Pandai. Luar biasa pantun dia malam ni. Allahuakbar. Baiklah kalau begitu. Mahmud?
2: Ya, pantun.
1: Nampak saya. Sebab ada lagu nak kita tunaikan juga ya.
2: Nak salam-salam sikit.
1: Boleh. Saya silakan.
2: Selamat malam, selamat tugas. Semoga sehat selalu.
1: Amin, ya Allah, terima kasih.
2: Dia ada yang lucu kita. Mak Rika. Apalagi Pak Ali Golek-Golek ya.
1: Iya.
2: kita memak risa. Terus naram kita, nek manda kita tak lupa kan selamat malam. Mak Ngahaida, Rangkara Semak Dini. Mak Cik Endun. Mak Lumia. Pak Bang Udin ya. Bang Awang Janggut. Bang Yaif kita, Pak Hamzah Yusuf.
1: Saya.
2: Bang Maung, tak terlupa kan saudara kita tu kan. Itu saja ini. Terima kasih atas waktu.
1: Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat saudara perempat di mana pun saja berada. Tentunya terima kasih banyak kami ucapkan buat orang tua-tua saya yang sudah pun bergabung. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sihat walafiat. Untuk Mak Dedi tadi, dia cakap yalah, terima kasih banyak. Ya di, ya yalah, buat salam-salam semuanya aja yang pertama sampai terakhir ya. Buat Ardi terima kasih, lagunya udah ada kan dia, dah ada mak, nanti kami tunaikan ya. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, banyak-banyak kami ucapkan terima kasih buat Pak Osman tadi, Bang Putra Kemalai, Nek Manda, Mak Dini, Bang Hamzah Yusuf, Nek Barkis, Nyang Ucu, M. Haris, Pak M. Haris tadi yang berkirim pesan bertanya tempat saya ya. Cuma lagu yang belum dipintanya, nanti lagunya kami carikan ya. Kemudian juga ada Pak Maon, ada Mak Rika juga, ada Pak Mahmud. Terima kasih banyak yang sudah pun bergabung dan sudah pun minta, dan sudah meminta daripada request lagu ya. Mudah-mudahan apa yang dipinta sesuai dengan selera dan dapat menemani waktu rehatnya jua. Di malam minggu tentunya kita mudah-mudahan keadaan dalam keadaan sehat walafiat, dan tentu dengan rasa riang dan juga gembira. Selamat, selamat berkumpul bersama keluarga dan selamat berehat buat orang tua-tua saya. Tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Resensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Lanun Alang Tiga, karya Rida Kaliamsi, merupakan novel sejarah yang mengangkat tema perjuangan dan identitas budaya Melayu di era Kerajaan Riau Lingga. Novel ini menceritakan bagaimana suku Iranun dari Tempasuk, Sabah, berperan dalam membantu Kerajaan Riau Lingga untuk mengusir penjajah Belanda dari Tanjung Pinang. Kisah ini menekankan keberanian dan semangat juang dalam menghadapi kekuatan kolonial. Di balik istilah Lanun yang kerap disalahartikan sebagai perampok, novel ini mengungkapkan sisi kepahlawanan dan loyalitas dari kelompok tersebut. Hal ini mengajak pembaca untuk melihat istilah tersebut dari perspektif sejarah dan konteks perjuangan bangsa. Dengan menyajikan narasi sejarah yang kaya akan nilai tradisional, buku ini menyoroti pentingnya pelestarian budaya Melayu. Kisah perjuangan para tokoh dalam novel ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, nasionalisme, dan kepercayaan terhadap identitas leluhur yang harus dijaga dan diwariskan. Lanun Alang Tiga tidak hanya memberikan gambaran tentang peristiwa sejarah, tetapi juga menyajikan refleksi mendalam tentang bagaimana nilai-nilai budaya dan semangat nasionalisme membentuk jati diri masyarakat Melayu. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
2: Kita mulai ya.
3: Ayo.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Daerah Kepulauan Riau. Berpanjang amanah bersama marwah Kepulauan Riau, mari bersama bahu membahu dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, padi ditanam, ilalang yang tumbuh.
0: Artinya, mengharapkan keuntungan yang besar, tapi malah merugi. Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Sawa.
5: Baik saudara, sila bergabung bersama kami di 0771-450-5561 atau di 0811-704-8860. Kami tunggu ya.
0: Di 101,3 MHz, RRI Digital, rri.co.id,

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pinang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Ibu Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.
1: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
2: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair, tentulah bersama Sabda Bunian.

Puisi oleh Gusmarni Zulkifli. Dengan puisi karya Taufik Ismail. Dengan puisi aku bernyanyi sampai senja umurku nanti. Dengan puisi aku bercinta, berbatas cakrawala. Dengan puisi aku mengenang keabadian yang akan datang. Dengan puisi aku menangis jarum waktu bila kejam mengi

0: yang busuk dengan puisi. Aku berdoa, perkenankanlah kiranya.
1: Puisi oleh Nizam Al-Hakim.
2: Biru Bukit, Bukit Keluh, karya Taufik Ismail. Adalah hutan dalam kabut yang ungu, turun sepanjang gunung dan bukit biru. Ketika kota cahaya dan di mana bertemu, awan putih yang menghinggapi cemaraku. Adalah kemarau dalam sengangar berdebu, turun sepanjang gunung dan bukit keluh. Ketika kota tak bicara dan terpaku, gunung api dan hama di ladang-ladangku. Lereng-lereng senja pernah menyinar merah ke Sumba, padang ilalang dan bukit membatu, tanah airku.
1: Puisi oleh Aditya Wicaksono.
3: Adakah suara cemara? Karya Taufik Ismail. Buat hati, adakah suara cemara mendesing menderu padamu? Adakah melintas sepintas gemersik dedaunan lepas? Deretan bukit-bukit biru menyeru lagu itu. Gugusan mega ialah hiasan kencana. Adakah suara cemara mendesing menderu padamu? Adakah lautan ladang jagung mengombakkan suara itu?
4: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
5: Hah, macam mana? Rasa tak sanggup lah.
6: Hah, tak sanggup apa? Kau tak sanggup lagi nak hidup, eh?
5: Eh, mulut kau tu. Jaga sikit, eh.
6: Ah, habis tu?
5: Ini ah, tugas aku dari kantor banyaknya. Dah dari semalam dah aku kerjakan. Belum juga siap.
6: Makanya, kalau ada tugas tu, kerjakanlah lebih awal. Janganlah cepat-cepat je main game.
5: Eh, membebel pula. Kalau iya pun bagilah aku solusi. Apa yang mesti aku lakukan dengan tugas berlambak macam ni?
6: Kalau nak mengerjakan tugas tu, haruslah semangat. Kemudian, tekad tu harus kuat. Apalagi, kita ni masih muda. Harus bagi contoh semangat pada yang lain. Jangan setengah-setengah. Menggerutu pula. Ha, kau tahu tak, ibaratnya tu kalau tengah-tengah peperangan, kalau kita dah masuk nak perang, nak kena selesaikan sampai menang. Kalau tak...
5: Kalau tak kenapa?
6: Kena tombak lah.
5: Alamak.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Puisi oleh Gus Marni Zulkifli. Kerendahan hati, karya Taufik Ismail. Kalau engkau tak mampu menjadi beringin yang tegak di puncak bukit, jadilah belukar. Tetapi belukar yang baik, yang tumbuh di tepi danau. Kalau kamu tak sanggup menjadi belukar, jadilah saja rumput. Tetapi rumput yang memperkuat tanggul pinggiran jalan. Kalau engkau tak mampu menjadi jalan raya, jadilah saja jalan kecil. Tetapi jalan setapak yang membawa orang ke mata air. Tidaklah semua menjadi kapten, tentu harus ada awak kapalnya. Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi rendahnya nilai dirimu. Jadilah saja dirimu sebaik-baiknya dari dirimu sendiri. Puisi oleh Nizam Al-Hakim.
1: Negeriku sedang dilahap rayap. Karya Taufik Ismail. Kita hampir paripurna menjadi bangsa porak-poranda, terbungkuk dibebani hutang dan merayap melata sengsara di dunia. Pergelangan tangan dan kaki Indonesia diborgol di ruang tamu kantor Pegadaian Jagat Raya. Negeri kita tidak merdeka lagi. Kita sudah jadi negeri jajahan kembali. Selamat datang dalam zaman kolonialisme baru. Saudaraku, dulu penjajah kita satu negara. Kini penjajah kita multikolonialis, banyak bangsa. Merdeka, berdasi sutra, ramah tamah luar biasa. Dan banyak senyumnya, makin banyak kita meminjam uang, makin gembira. Karena leher kita makin mudah dipatahkannya. Bergerak ke kiri, ketabrak copet. Bergerak ke kanan, kesenggol jambret. Jalan di depan, dikuasai maling. Jalan di belakang penuh tukang peras. Yang di atas, tukang tindas. Lihatlah para maling itu. Kini, mencuri secara berjamaah. Mereka bersaf-saf berdiri rapat, teratur, berdisiplin, dan betapa khusyuk. Begitu rapatnya mereka berdiri, susah engkau menembusnya. Begitu sistematis. Itukah rezim yang kalian banggakan dan dibela-bela? Lalu, dari sisi mana hebatnya rezim sekarang ini?
0: Puisi oleh Aditya Wicaksono.
2: Ketika burung merpati sore melayang, karya Taufik Ismail. Langit akhlak telah roboh di atas negeri. Karena akhlak roboh, hukum tak tegak berdiri. Karena hukum tak tegak, semua jadi begini. Negeriku sesak adegan tipu-menipu. Bergerak ke kiri, dengan maling kebentur aku. Bergerak ke kanan, dengan perampok ketabrak aku. Bergerak ke belakang, dengan pencopet kesandung aku. Bergerak ke depan, dengan penipu ketanggor aku. Bergerak ke atas, di kaki pemeras tergilas aku. Kapal laut bertenggelaman, kapal udara berjatuhan, gempa bumi, banjir, tanah longsor dan orang kelaparan, kemaran panjang, kebakaran hutan berbulan-bulan, jutaan hektar jadi jerebu abu-abu berkepulan. Bumiku demam berat, menggigilkan air lautan. Ke daun telingaku, jari Tuhan memberi jentikan. Ke ulu hatiku, ngilu tertikam cobaan. Di aorta jantungku, musibah bersimbah darah. Di cabang tangkai paru-paruku, kutuk mencekik nafasku. Tapi apakah sah sudah? Ini murkamu? Ada burung merpati sore melayang. Adakah desingnya kau dengar sekarang?
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
4: Sedari Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna putih, lazim dipakai ulama yang melambangkan kesucian, keikhlasan dan mengandung nilai-nilai luhur. Bukan upeh sembarang upeh, upeh merkah nampak bijinya. Bukan putih sembarang putih, putih ulama tampak sucinya.
5: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Puisi oleh Gus Marni Zulkifli. Membaca tanda-tanda, karya Taufik Ismail. Ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan dan meluncur lewat sela-sela jari kita. Ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi kini kita mulai merasakannya. Kita saksikan udara abu-abu warnanya. Kita saksikan air danau yang semakin surut jadinya. Burung-burung kecil tak lagi berkicau pagi hari. Hutan kehilangan ranting. Ranting kehilangan daun. Daun kehilangan dahan. Dahan kehilangan hutan. Kita saksikan zat asam didesak karbon dioksida itu menggilas paru-paru.

tanda-tanda. Bisakah kita membaca tanda-tanda? Allah, kami telah membaca gempa, kami telah disapu banjir, kami telah dihalau api dan hama. Kami telah dihujani abu dan batu. Allah, ampuni dosa-dosa kami. Beri kami kearifan membaca tanda-tanda. Karena ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan, akan meluncur lewat sela-sela jari. Karena ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas,

0: Puisi oleh Nizam Al-Hakim.
1: Doa karya Taufik Ismail. Tuhan kami, telah nista kami dalam dosa bersama. Bertahun membangun kultus ini. Dalam pikiran yang ganda dan menutup hati nurani. Ampunilah kami. Ampunilah. Amin. Tuhan kami, telah terlalu mudah kami menggunakan asmamu. Bertahun di negeri ini, semoga kau rela menerima kembali kami dalam barisanmu. Ampunilah kami, ampunilah. Amin.
0: Puisi oleh Aditya Wicaksono.
2: Kita adalah pemilik sah republik ini. Karya Taufik Ismail. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu dalam setiap kalimat yang berakhiran? Duli tuanku, tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara, dipukul banjir, gunung api, kutub dan hama, dan bertanya-tanya. Inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampa suara. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus.
3: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
4: Adik ini macam mana? Agar adik ini lah. Tak betul bawa. Jadi jatuh semua belanjaan. Hei, bikin susah aja. Rambut sayang buat belacan lah. Canda. Tak mau tahu. Abang harus tahu semua password akun media sosial adik. Titik. Eleh. Paling masakan adik hari ini masin lagi kan? Sekali lagi engkau buat, lebih baik kita pisah saja. Tak boleh. Engkau tak boleh balik ke rumah orang tua. Tak boleh jumpa dengan kawan-kawan kau yang tak betul tu.
0: Salah satu jenis kekerasan dalam rumah tangga ialah kekerasan emosional. Studi yang dipublikasikan dalam Violence and Victims menyebutkan bahwa pelecehan emosional yang parah sama kuatnya dengan penganiayaan fisik. Hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya harga diri hingga terjadinya depresi. Selain itu, korban dapat rentan mengalami sakit kronis, gelisah sepanjang waktu, hingga penarikan diri dari aktivitas sosial yang berujung pada kesepian.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, kami ada untuk Anda. Syahrudin.
5: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh. Aduh, sakit. Apa ni? Kaleng sardin.
2: Merasen kau. Apa ni? Plastik?
3: Apalah banyak sampah kat rumah kita ni. Memang rumah kita ni tempat sampah apa?
2: Kalau macam ni, kita dan semua kawan-kawan kita yang lain pun bisa terancam lah.
3: Ya betul, Wai. Kita bisa keracunan. Heran betul aku tengok. Padahal nanti pun kita juga akan dimakan juga oleh mereka yang buang sampah ni.
0: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
3: Ini Guindam, pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.
4: Ya Allah, Engkau yang maha menetapkan syariat, lagi maha adil. Engkau telah berfirman, memerintahkan orang-orang yang beriman agar memberikan mas kawin atau mahar kepada wanita yang dinikahi sebagai pemberian yang tulus, dengan senang hati dan penuh kerelaan. Jika si istri dengan sukarela mengembalikan pemberian yang telah diterimanya, mas kawin itu kepada si suami boleh menerima dan memanfaatkannya dengan senang hati untuk hal-hal yang Engkau ridhoi dan sesuai dengan aturan yang telah Engkau tetapkan. Sungguh, hal itu merupakan pemberian yang Engkau berkahi. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, amanah, dan ikhlas dalam menunaikan kewajiban, pandai bersyukur, tak sombong, dan tak suka melampaui batas. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Sudah seperempat seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempuan di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Ahad tanggal 4 Oktober tahun 2026. Mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyan ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin, saudaraku perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita dalam ayat di atas bahwa orang-orang yang semasa hidup di dunia saling berteman dan mengasihi, di akhirat kelak mereka berpaling saling memusuhi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Hal itu diakibatkan begitu dahsyatnya peristiwa-peristiwa hari kiamat dan besarnya ketakutan mereka pada hari tersebut. Sehingga mereka yang saling berteman di dunia tanpa dasar takwa akan saling memusuhi dan membenci satu sama lainnya. Karena masing-masing menganggap bahwa mara bahaya yang pada saat itu menimpanya berasal dari temannya. Berbeda halnya dengan orang-orang yang bertakwa, karena sayang semasa mereka, kasih sayang sesama mereka akan senantiasa langgeng sampai di akhirat, dan masing-masing dari mereka akan mengambil manfaat dari temannya hingga kehidupan akhirat. Kaum muslimin, saudaraku perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang saling berteman atas dasar takwa, mereka ini saling berwasiat dan saling tolong-menolong dalam setiap hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkumpul dan berpisah dalam ketaatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak saling menipu dan mengkhianati. Mereka disatukan oleh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing mencintai temannya karena mengharap ridha Allah. Mereka saling mencintai semata-mata karena Allah, bukan karena hal-hal yang sifat duniawi. Salah satu bukti seseorang mencintai temannya karena Allah adalah apabila temannya berbuat maksiat, maka ia menegur dan melarangnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Abdullah bin Humaid dari Ibnu Abbas, Abu Ya'la dan Am bin Humaid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah teman yang kita yang terbaik ya Rasulullah? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, man zakkarakum billah ru'yatuhu wa zadakum fi ilmikum mantiquhu وَذَكَّرُكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ. Teman yang paling baik adalah teman yang paling baik adalah teman yang dengan melihatnya mengingatkan kalian kepada Allah, ucapannya menambah ilmu bagi kalian, dan perbuatannya mengingatkan kalian akan akhirat. Dari golongan seperti itulah hendaknya kita memilih seorang sahabat. Fakta menunjukkan bahwa bergaul dengan orang-orang yang taat akan mendorong dan memberikan motivasi kita untuk terus menambah ketaatan. Berteman dengan para pelaku dosa seringkali menjerumuskan seseorang ke dalam dosa dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Ahmad fi musnadihi. Seseorang akan mengikuti perilaku orang yang sering bergaul dengannya. Maka hendaknya setiap orang dari kalian memperhatikan dengan siapa yang ia bergaul. Orang Arab juga bisa mengatakan, biasa mengatakan, as-sahibu sahib. Seorang teman itu dapat menuntun ke jalan yang benar atau menjerumuskan ke jurang kemungkaran. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada umumnya seseorang akan meniru dan menyerupai sifat-sifat dan karakter orang yang senantiasa bersamanya. Bergaul dengan orang-orang yang lalai dari kewajiban biasanya akan menjadikan seseorang tidak mengindahkan apa yang Allah wajibkan kepadanya. Imam Malik rahimahullah berkata, la tashab fajran li'alla tata'allama min fujurih. Janganlah bergaul dengan orang yang fasik agar engkau tidak belajar, agar engkau tidak belajar dari kefasikannya. Ibn Rushd juga mengatakan, la yabghi an yushaba illa man yuqtada bihi fi dinihi wa khairihi li'alla qarina su' yurdi. Tidak seharusnya dijadikan teman kecuali orang yang dapat diteladani agama dan kebaikannya, karena teman yang buruk akan menjadikan hina. Kaum muslimin, saudaraku perempuan ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, jika persahabatan antar saudara sesama muslim sudah diniatkan karena Allah dan didasarkan karena ketakwaan, maka adab-adab pergaulan sesama mereka pasti terjaga. Ya, antara kesekalian banyak adab pergaulan adalah tidak berburuk sangka kepada teman kita. Selalu berpikiran positif mengenai perilakunya selama hal itu memungkinkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhann fa inna dhann akdzabul hadis." Rawahu al-Bukhari. Janganlah kalian berburuk sangka, karena prasangka adalah termasuk pembicaraan yang paling dusta. Ibnu al-Mubarak juga mengatakan, al-mu'minu yatlubu al-ma'azira wal-munafiqu yatlubu al-zallat. Seorang mukmin yang baik pastilah mencari-cari uzur, alasan yang bisa diterima. Sedangkan orang munafik pastilah mencari-cari kesalahan. Kaum muslimin, saudaraku perempuan ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berupaya untuk selalu berteman dan bergaul dengan orang-orang yang saleh dan bertakwa. Karena dengan itulah kita akan mampu menjaga agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusahibu illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi." Rawahu Ibnu Hibban. Yang lebih utama untuk dijadikan teman adalah orang-orang mukmin, dan yang lebih utama untuk memakan makananmu adalah orang yang bertakwa. Kaum muslimin, apabila kita memiliki teman-teman yang berilaku buruk dan hobi melakukan maksiat, maka kita niatkan ketika bergaul dengan mereka untuk menuntun mereka ke jalan yang benar. Bukan malah kita hanyut mengikuti apa yang mereka lakukan. Akan tetapi, jika kita merasa tidak mampu untuk mengentaskan mereka dari perilaku buruk yang mereka lakukan dan kita khawatir terpengaruh, maka segera kita tinggalkan mereka dan mencari teman-teman yang baik. Insya Allah masih banyak orang-orang baik di sekitar kita yang layak kita jadikan teman. Kaum muslimin, saudaraku perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga tausiah ini bisa memberikan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Perompak FM Suara Budaya Nusantara. Saudara perompak, dalam kehidupan di dunia ini tentu banyak beragam fenomena kehidupan. Baik itu kehidupan yang berupa kebahagiaan, kesenangan, kesedihan, masalah dan cobaan. Semua kejadian yang telah kita jalani tentunya itu bukan karena kebetulan semata, tapi karena semua telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil di balik semua yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hamba-Nya. Dan untuk itu kita selalu dianjurkan mengambil hikmah dari setiap apa yang diberikan oleh Allah dan selalu berprasangka baik atau husnuzon kepada Allah dan selalu meyakini bahawa dalam setiap apapun yang diberikan oleh Allah, baik berupa cobaan, musibah ataupun bahkan nikmat kebahagiaan sekalipun, pasti ada hikmah dan tujuannya. Kita harus selalu bersyukur. Dengan bersyukur dan berprasangka baik dengan apa yang telah diberikan oleh Allah SWT, maka akan menjadikan kita semakin bertakwa. Nah, saudara perempat, husnuzon ini ialah salah satu sifat yang sangat terpuji yang harus dimiliki oleh umat Islam. Kita sebagai umat Islam juga harus memiliki kewajiban untuk selalu husnuzon atau berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, seperti mati berkafankan cintai.
0: Artinya, orang meninggal dengan terhormat.

Perompak FM, suara budaya Nusantara. Saudara perompak, secara garis besar berprasangka baik atau husnuzon ada tiga bagian. Pertama, berprasangka baik kepada Allah. Sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, sangatlah penting meyakini bahawa apa yang telah Allah SWT berikan kepada kita tentunya ada hikmahnya. Yang kedua, berprasangka baik kepada diri sendiri. Menerima segala kelebihan dan kekurangan yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita dan selalu bersyukur apa yang telah diberikan kepada kita tentu ada hikmahnya. Husnuzon kepada diri sendiri juga bisa menjadikan kita semakin percaya diri dalam menjalankan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, berprasangka baik kepada sesama manusia. Nah, berprasangka baik kepada sesama menimbulkan perasaan senang, nyaman dan tenteram tanpa timbul iri, dengki, kebencian yang mengakibatkan hubungan dengan sesama menjadi tidak harmonis. Nah, berprasangka baik juga akan tercipta saling tolong-menolong, dapat menjalin silaturahim tetap terjaga.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata. Hutang emas dapat dibayar. Hutang budi dibawa mati.
0: Artinya, kebaikan orang akan dikenang selama-lamanya.

Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perompak FM, suara budaya Nusantara. Saudara perompak, berprasangka baik ataupun husnuzon. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah SAW memberikan nasihat, jauhilah dari kalian prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta pembicaraan. Janganlah kalian saling memata-matai, saling mencari aib orang lain, saling berlomba-lomba mencari kemewahan dunia, saling dengki, saling memusuhi, dan saling memutuskan. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, saudara perempat, berbaik sangka atau husnuzon ini sangat dianjurkan di dalam ajaran agama Islam. Maka dari itu, hendaklah kita selalu berprasangka baik. Jadi, perbuatan berbaik sangka ini atau husnuzon ke semua orang, termasuk sikap yang sangat terpuji. Perbuatan ini juga akan selalu membuat kita berfikiran positif kepada orang lain, sehingga tidak akan memandangnya dengan prasangka buruk ataupun negatif. Adanya kecurigaan juga akan hilang dengan sendirinya, sehingga membuat hidup berjalan dengan indah tanpa iri, dengki, dan tidak tenang. Nah, hidup ini saudara perempuan akan bermakna saling toleransi dan saling tolong-menolong. Berbaik sangka dalam ketaatan kepada Allah SWT. Berprasangka baik kepada Allah SWT menjadi hal yang utama, harus tertanam dalam hati dan pikiran kita. Apapun ketetapan Allah SWT, pasti ada hikmah besar di balik Allah SWT turunkan kepada umat manusia.

pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempuan. Maklumat yang pertama, di tengah kemajuan pesat teknologi digital, kecerdasan buatan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. AI hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari asisten virtual, sistem rekomendasi, analisis big data, hingga otomatisasi industri. Namun di balik kemajuan itu muncul satu isu penting yang kini menjadi perhatian global. Kedaulatan AI. Kedaulatan AI mengacu pada kemampuan suatu negara atau masyarakat untuk mengendalikan, mengembangkan dan memanfaatkan teknologi AI secara mandiri tanpa ketergantungan penuh pada negara lain atau perusahaan global raksasa. Hal ini juga menyangkut aspek keamanan data, etika, perlindungan privasi hingga keadilan sosial dalam penerapan teknologi. Kita beralih ke maklumat lain saudara perempat. Di era globalisasi seperti saat ini, memiliki wawasan internasional menjadi sebuah keunggulan yang sangat berharga. Salah satu cara untuk mencapainya adalah melalui international experience atau yang dikenal sebagai pengalaman internasional. Istilah ini merujuk pada partisipasi seseorang dalam kegiatan atau program lintas negara yang memberikan paparan langsung terhadap budaya, sistem pendidikan, lingkungan kerja maupun kehidupan sosial di luar negeri. International experience ini dapat berupa berbagai bentuk seperti mengikuti program pertukaran pelajar, beasiswa studi ke luar negeri, magang internasional, konferensi antarbangsa, hingga keterlibatan dalam kegiatan sukarela berskala global. Melalui pengalaman ini, peserta tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan praktis, tetapi juga membangun jejaring internasional serta meningkatkan pemahaman lintas budaya. Demikian, saya Syahrudin Azdam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Minggu Hindam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4, Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara, menjadi pribadi yang selalu berpikir positif bukan hanya soal optimisme semata, tapi juga berdampak pada kualitas hidup. Nah, dalam kehidupan yang penuh tantangan, pola pikir yang positif ini dapat menjadi kekuatan utama untuk menghadapi masalah dengan tenang dan juga bijaksana. Semangat pagi ya. Nah, berpikir positif juga membantu seseorang melihat peluang di balik kesulitan. Jadi saat menghadapi kegagalan, pribadi yang berpikir positif cenderung menjadikannya sebagai pelajaran, bukan sebagai akhir dari segalanya. Dan ini membuat mereka lebih tahan terhadap stres dan tidak mudah menyerah. Nah, secara ilmiah, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang berpikir positif memiliki kesehatan mental dan fisik yang lebih baik. Mereka lebih jarang mengalami gangguan kecemasan dan depresi, serta cenderung memiliki sistem imun yang lebih kuat. Nah, selain itu, kemampuan yang menjalin hubungan sosial yang sehat juga untuk meningkatkan karena aura positif yang terpancar dari dalam diri. Nah, saudara perempat, berpikir positif ini dapat diasah melalui kebiasaan sederhana, mulai dengan syukur, hindari membandingkan diri dengan orang lain, dan fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Jadi dengan membangun pola pikir positif, bukan berarti menolak realita, tapi juga memaknai realita dengan sudut pandang yang lebih membangun.

0: Intermezzo.
1: Permisi, Iwa, ada jual makanan apa saja ya?
2: Hah? Iwa? Bahasa Jawa nih. Iwa ikan agaknya nih. Nah ikan, Dek.
1: Iya, boleh, boleh. Tapi selain ikan, Iwa ada jual apa lagi ya?
2: Apa kisah saya dipanggil Iwa nih, Dek?
1: Lah, bukannya Iwa itu kata lain dari kamu ya? Saya dengar orang sini ngomong wak, wak, begitu.
2: Lah, sudah. Awak, Dek, Dek. Awak di sini nyebut kamu tuh awal lah. Kalau Iwa, ya ikan. Ini yang saya jual nih.
1: Oh, awak. Maaf ya, awak.
0: Intermezzo.

101,3 MHz Penobar FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara, perempat di mana saja berada, menjadi pribadi yang terbuka dengan pikiran yang terbuka tentunya harus punya kemampuan untuk meningkatkan potensi diri, saudara perempat. Nah, pengembangan diri ini bukan tujuan yang dapat dicapai dalam semalam, saudara perempat ya, tapi merupakan perjalanan yang juga pasti membutuhkan dedikasi dan komitmen. Di tengah perubahan zaman, menjadi versi terbaik dari diri sendiri itu adalah investasi yang akan memberikan manfaat jangka panjang, saudara perempat. Dengan meningkatkan potensi kita, kita dapat mencapai kesuksesan yang lebih besar dalam karir misalnya, hubungan sosial dan kehidupan pribadi secara keseluruhan. Nah, menentukan tujuan pengembangan diri yang spesifik dan juga terukur, misalnya apakah ingin meningkatkan keterampilan komunikasi, belajar bahasa baru misalnya, atau lebih sehat secara fisik mungkin ya. Jadi menetapkan tujuan akan memberi arah dan juga fokus dalam perjalanan pengembangan diri kita, saudara perempat. Melakukan evaluasi rutin untuk mengetahui sejauh mana perkembangan diri kita. Nah, setiap bulan misalnya luangkan waktu untuk menilai pencapaian, tantangan yang dihadapi, dan juga hal-hal yang perlu diperbaiki. Mulai belajar keterampilan baru yang relevan dengan tujuan kita. Ini bisa melalui kursus online misalnya, webinar, atau membaca buku yang berkaitan dengan area yang ingin dikuasai. Nah, kesehatan fisik itu berperan besar dalam pengembangan diri. Dengan tubuh yang sehat, pikiran akan lebih jernih gitu ya, energi lebih banyak, dan akan lebih siap menghadapi tantangan ya, mulai dengan mengembangkan kebiasaan positif yang dapat mendukung tujuan pengembangan diri kita. Dan ini juga bisa termasuk membaca, berolahraga, atau melatih keterampilan baru setiap hari. Nah, pengembangan diri juga melibatkan pengelolaan stres dan emosi. Coba untuk teknik relaksasi ya, pernapasan dalam, atau mindfulness untuk menjaga keseimbangan emosional kita. Bergabung dengan komunitas atau temukan mentor yang bisa memberi panduan dan juga dukungan dalam perjalanan pengembangan diri kita. Jadi belajar dari pengalaman orang lain, ini akan mempercepat proses biar lebih baik lagi.

0: Intermezzo.
1: Bang, password wifi kafe ini apa ya?
2: Awo bang.
1: Iya bang, passwordnya apa bang?
2: Awo bang.
1: Tak sudah-sudah awo bang ini dari tadi. Saya tanya password wifi kafe ini bang.
2: Hei, passwordnya ya awo bang. Huruf besar semua bang. Ha, awo bang, awo bang huruf besar.
1: Eh, awo bang tu passwordnya. Sangka saya, abang mengiyakan cakap saya aja dari tadi. Maaf bang ya.
2: Awo inilah baru mengiyakan.
0: Intermezzo.

101,3 MHz Prambar FM Suara Budaya Nusantara. Saudara perempuan di mana saja berada, dalam kehidupan kita sehari-hari ini sering dengar peribahasa-peribahasa yang mulik, peribahasa-peribahasa yang mencerminkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita nih saudara perempuan. Peribahasa merupakan bagian dari warisan budaya kita yang mencerminkan kearifan lokal dan pengalaman hidup masyarakat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari peribahasa itu tidak hanya berfungsi sebagai ungkapan yang indah, tapi juga menyimpan makna yang mendalam nih, yang dapat menjadi pedoman dalam bersikap dan juga bertindak. Karena setiap peribahasa memiliki pesan moral yang bersifat universal dan juga abadi. Misalnya, peribahasa yang paling sering kita dengar gitu ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-enang ke tepian, mengajarkan pentingnya kerja keras dan juga kesabaran sebelum menikmati hasil yang ingin kita dapatkan. Nah, peribahasa ini relevan dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam pendidikan, dalam karir, maupun juga dalam hubungan sosial. Nah, selain itu juga, peribahasa juga menjadi cerminan nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat. Contohnya itu peribahasa seperti air di daun talas, itu menggambarkan seseorang yang tak memiliki pendirian tetap. Nah, ungkapan ini menjadi pengingat akan pentingnya konsistensi dan ketegasan dalam menjalani kehidupan, apalagi kehidupan modern sekarang yang mungkin bisa dibilang agak sedikit jauh dari yang namanya semangat gotong royong gitu saudara perempuan ya. Dengan ungkapan-ungkapan lama, dengan peribahasa-peribahasa lama yang kita ulik lagi, kita bahas lagi, kita baca lagi dan kita pahami lagi, akan membangkitkan semangat kegotong royongan kita dalam kehidupan di lingkungan masyarakat dan dimanapun kita berada, membangkitkan semangat gotong royong bukan hanya sekedar wacana, bukan hanya sekedar cakap-cakap, tapi membuktikan dengan aksi nyata semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dalam ke dunia pendidikan saudara penempat, peribahasa itu sering digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai moral kepada generasi muda. Melalui peribahasa, siswa diajak untuk memahami konsep etika, tanggung jawab, dan kebijaksanaan secara sederhana namun penuh makna.

0: Intermezzo.
1: Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
0: Intermezzo.

teknologi hingga karya seni, ini adalah hasil dari kreativitas anak bangsa Indonesia. Nah, di balik setiap produk ada tangan-tangan hebat, ide-ide cemerlang dan juga semangat pantang menyerah dari saudara-saudara kita sendiri secara perempuan. Jadi bangga pada buatan Indonesia berarti kita bangga menjadi bagian dari bangsa yang besar. Jadi bangsa yang tidak hanya kaya akan alamnya tapi juga kaya akan karya, budaya dan potensi. Dan penting kita untuk mengubah cara pandang kita, mengubah pola pikir kita. Jangan ragu pakai produk lokal, jangan malu tampil dengan karya anak negeri, karena setiap rupiah yang kita keluarkan untuk produk Indonesia ini adalah bentuk dukungan nyata untuk masa depan ekonomi bangsa. Dukung UMKM, cintai produk kreatif lokal dan jadilah bagian dari gerakan nasionalisme modern.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu, overthinking tak berhenti. Caption tulis healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama. Di tengah kemajuan pesat teknologi kecerdasan buatan, dunia literasi dan perbukuan menghadapi tantangan baru, perubahan cara orang mengakses, mengonsumsi